0: Just menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin. Kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan, kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
0: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutlah, seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
2: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah, ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan, Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
9: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai provinsi Banten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah kami akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
10: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection.
11: Di bawah keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
8: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
12: In the armed forces, Navy in particular,
13: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
12: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
8: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju untuk pagi hari ini. Kita teruskan jumpa kita dan kami segera hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Barat untuk hari ini Sabtu 26 September 2026 dilaporkan langsung dari BMKG Tampa Padang, Mamuju.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Ya, dan pendengar, pagi ini sudah tersambung dengan rekan Santi yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Untuk perakiraan cuaca hari ini di tanggal 26 September 2026, untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Tomo, Kalumpang, dan Bonehau, Kabupaten Mamuju Tengah, khususnya Kecamatan Topoyo, Karosa, Tobadak, Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Bulutaba, Duripoku, Dapurang, Kabupaten Mamasa, khususnya Kecamatan Nosu, Sumarorong, Sesena Padang, dan Tanduk Kalua. Malam hari diperkirakan cerah berawan, dini hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Bambalamotu, Pasangkayu, dan Pedongga, Kabupaten Mamuju Tengah. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 28 km per jam. Untuk peringatan dini tentang informasi tinggi gelombang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter berada di perairan Majene. Sekian perakiraan hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat melanjutkan aktivitas pagi hari ini.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan ya pendengar, untuk pelaksanaan Sandek Silumba hari ini akan segera berlangsung dan pukul 9 nanti akan dilakukan pelepasan 80 perahu Sandek yang akan berlangsung di Pantai Banua Sendana Kabupaten Majene. Untuk itu pendengar, untuk mengikuti bagaimana persiapan pelepasan Sandek Silumba 2026 hari ini, sudah tersambung dengan reporter kami yang saat ini berada di Pantai Banua Sendana Majene, ada Muhammad Ahyan Irsyada. Silakan Ahyan, laporannya pagi hari ini.
1: Ya, terima kasih rekan Randi. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini saya Ahyan Irsyada sedang berada di Pantai Banua Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Pada pagi hari ini ajang Sandek Silumba 2026 resmi dimulai. Sesaat lagi Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka akan melepas para pasandek yang akan menjalani etape pertama dari Pantai Banua Sendana Majene menuju Pantai Pambuang Kabupaten Majene. Etape pertama ini akan menempuh jarak sekitar 25 hingga 30 km. Puluhan perahu sandek akan beradu kecepatan dalam perlombaan yang tidak hanya menjadi ajang olahraga dan pelestarian budaya maritim masyarakat Mandar, tetapi juga turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Pada Sandek Silumba tahun ini tercatat sebanyak 80 perahu sandek ikut ambil bagian dalam perlombaan ini dengan jumlah peserta dan kru mencapai sekitar 1.040 orang. Jumlah tersebut belum termasuk masyarakat yang saat ini hadir langsung untuk menyaksikan perlombaan di kawasan pesisir. Besarnya keterlibatan masyarakat dan pelaku UMKM juga dinilai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di sepanjang wilayah pelaksanaan Sandek Silumba. Sebagai informasi, Sandek Silumba sendiri pada tahun ini telah masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara atau KEN dari Kementerian Pariwisata. Para pemerintah provinsi juga untuk kedepannya mendorong agar kegiatan ini terus dikembangkan, tidak hanya menjadi event lokal dan event nasional, tapi ke depan dapat dikenal hingga tingkat internasional. Gubernur Sulawesi Barat pada pembukaan kemarin juga mengatakan bahwa Sandek merupakan bagian dari jati diri masyarakat Mandar. Karena itu pemerintah daerah terus mendorong pengembangan dan promosi Sandek Silumba agar semakin luas dikenal masyarakat. Sementara itu penyelenggaraan Sandek Silumba 2026 diharapkan tidak hanya memperkuat pelestarian budaya maritim masyarakat Mandar, tetapi juga terus memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan masyarakat pesisir. Dan mungkin untuk nanti jam 9 waktu Indonesia Tengah, Gubernur Sulawesi Barat akan resmi untuk melepas para pasandek ini. Sebanyak 80 pasandek atau 80 sandek yang nanti akan dilepas secara berkala menjadi dua bagian di grup A dan grup B untuk nanti menuju Pantai Pambuang Kabupaten Majene. Sementara laporan dari saya, dari Pantai Banua Sendana Kabupaten Majene, saya Ahyan Dersada melaporkan. RRI Mamuju melaporkan.
0: Baik, terima kasih untuk laporan terkini langsung dari Pantai Banua Sendana Kabupaten Majene, rekan-rekan reporter RRI yang pagi hari ini memantau persiapan pelepasan Sandek Silumba 2026. Nanti kita akan update lagi informasi lainnya terkait pelaksanaan event Sandek Silumba.
2: Laporan terkini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia.

0: Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
2: Mamuju pagi ini.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

adalah sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Saya Harvey Malaiholo.
8: Cica Kuswoyo.
9: Nabila Gomez.
10: Roni Sianturi.
11: Lita Zen.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Toto ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
4: 3 weeks later.
3: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
5: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
2: Boy, boy.
3: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan yang mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
3: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
4: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Halo adek, siapa yang jemput?
4: Kenapa kamu nanya?
3: Rumahnya di mana?
4: Kamu nanya.
3: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
4: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya, pesan ibu. Dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
5: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: Eh, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum, belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Mega Pika hadir menemani siang hari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat siang pendengar, masih menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Senang sekali saya Mega Pika hadir menemani Anda. Dan untuk satu jam ke depan ini kami hadirkan untuk Anda dalam majalah udara Suara MBG, ruang informasi membahas seputar makan bergizi gratis atau MBG. Mulai dari pemenuhan gizi, kesehatan anak, pendidikan hingga manfaatnya bagi keluarga dan masyarakat. Dan pendengar, ketika kita bicara terkait dengan pendidikan anak, mungkin yang langsung terlintas adalah sekolah, guru, buku, atau mungkin juga terkait dengan fasilitas belajar. Padahal satu hal yang tidak kalah penting terkait dengan asupan makanan yang dikonsumsi anak setiap harinya.
1: Oh, nyaman di dekatnya.
0: Anak yang datang ke sekolah dalam kondisi lapar tentu bisa mengalami kesulitan berkonsentrasi, dan sebaliknya ketika kebutuhan makan dan juga bergizinya terpenuhi, anak memiliki bekal energi untuk menjalani aktivitas bermain, berinteraksi, dan juga mengikuti proses pembelajaran. Karena itu makan bergizi bukan hanya soal kenyang, dan makan bergizi juga menjadi bagian dari upaya mendukung tumbuh kembang dan juga kesiapan anak dalam belajar. Semuanya akan kita bahas lebih jauh. Makan bergizi, anak lebih siap belajar.

pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

0: Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas.
1: Akhirnya sampai juga.
2: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
2: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Pendengar, makan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Bagi anak-anak, makan memiliki peran yang lebih luas karena masih tahap perkembangan anak. Dan anak membutuhkan energi untuk berbagai aktivitas, mulai dari bangun pagi, bersiap sekolah, berjalan atau berkendara menuju sekolah, belajar dalam kelas, mengikuti kegiatan olahraga, bermain bersama teman, sampai aktivitas kembali ke rumah. Semua kegiatan itu membutuhkan energi, pendengar. Karena itu, makan bergizi, makanan yang dikonsumsi anak sebaiknya tidak hanya membuat perut kenyang, tapi juga memberikan berbagai zat yang dibutuhkan anak. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, kemudian ada juga vitamin, dan tentunya dengan air putih. Dan kebutuhan cairan penting karena membutuhkan air untuk menjalankan fungsi tubuh. Dan juga ketika berbicara terkait makan bergizi, tentunya bukan hanya sekedar nasi dan juga lauk. Kita juga melihat apakah makanan tersebut cukup beragam dan juga mengandung berbagai kelompok gizi. Jadi pola makan ini membantu anak mendapatkan asupan yang beragam. Jadi perlu dipahami bahwa kebutuhan setiap anak berbeda, usia, aktivitas, dan kondisi tubuh. Dan yang paling penting, membangun kebiasaan makan beragam, seimbang, dan sesuai kebutuhan.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita, dan demikian kita tadi hadirkan dalam Majalah Udara Makan Bergizi Gratis, dan insya Allah kita akan berjumpa pada perjumpaan lainnya. Pendengar, selamat siang untuk Anda dan selamat

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju siang ini, dan tentunya kita masih mengikuti kemeriahan dari Sandeksi Lomba. Dan sebanyak 80 sandek telah menyelesaikan etape pertama dari Pantai Sendana menuju Pantai Pamboang, Kabupaten Majene. Dan bagaimana, kita ikuti informasi selengkapnya. Kita terhubung dengan reporter kita, rekan Irsyad. Irsyad.
1: Baik, rekan Mega, berikut saya laporkan bahwa saat ini kami sedang berada di Pantai Pamboang Majene, dan sebanyak 80 perahu telah menyelesaikan etape pertama pada pagelaran atau kegiatan perlombaan Sandeksi Lomba 2026 yang berlangsung di Kabupaten Majene dan Kabupaten Paliwali Mandar. Dan rencananya besok akan dilanjutkan lagi rute untuk etape kedua, yaitu di Pantai Pamboang Majene menuju Pantai Bahari Paliwali Mandar. Dan pada pagelaran kali ini terdapat dua regu yang berlangsung, yaitu di antaranya 40 perahu pada regu A dan 40 perahu pada regu B yang berselang di antara 30 menit, yang dimulai tadi pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian tengah, dan selama 2 hingga 3 jam berlangsungnya etape 1 ini dari Pantai Banua Sendana menuju Pantai Pamboang Majene. Dan baik, berikut pendengar, juga kami akan melaporkan perolehan poin dan waktu start finish dari 80 peserta sande setelah panitia merilis waktu yang dibutuhkan dari regu A dan regu B setelah perolehan nantinya. Berikut laporan sementara dari kami, reporter di lapangan, saya Ilham. Kembali ke rekan Mega di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ilham atas informasi dan juga laporannya terkait dengan bagaimana sejauh apa perjalanan daripada Sandek Silomba hari ini. Dan telah disampaikan tadi bersama bahwa sudah menyelesaikan etape pertama, ada sebanyak 80 sandek yang sudah berpartisipasi, pendengar. Dan tentunya ini adalah hal yang menarik bagi Anda yang mungkin berada di wilayah sekitar pantai Pamboang dan Pantai Sendana sekitarnya. Kalau misalnya mungkin Anda ingin meramaikan langsung, bisa langsung ke sana untuk menyaksikan bagaimana perjuangan para pasandek tentunya di siang hari ini, walaupun sangat terik, tapi biasanya kalau siang-siang begini anginnya cukup kencang untuk berlayar. Pendengar masih menemani kebersamaan kita tentunya, dan Megapika nanti akan masih menemani Anda dengan beragam program dan informasi. Dan nanti kita juga akan menantikan bagaimana laporan-laporan langsung yang akan disampaikan pada reporter kita. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang ada di sana, ya, tentunya dari sejak kemarin pendengar, mulai daripada pembukaan bahkan sampai dengan perjalanan. Ada tadi video-video pendek yang di-share juga, mereka ikut turut mengawal bagaimana Pak Sandek melintas daripada tiap etapenya tentunya. Dan kita selalu memberikan informasi yang terupdate untuk pendengar, biar kita tahu juga pendengar bagaimana perkembangan dan sudah sebanyak apa dan sudah sejauh apa perjuangan daripada Pak Sandek kita di siang hari ini. Terima kasih, dan kita masih update, banyak rekan-rekan reporter yang turun ke sana dan juga didampingi langsung oleh Kepala LPPR RI Mamuju, dan tentunya banyak teknisi dan tim-tim lainnya yang hadir di sana, pendengar. Pendengar, dan kami hadirkan untuk Anda dalam dinamika olahraga di Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan.
2: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan

Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Gotts mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lemens, tampil solid. Saat Italia mulai mengendalikan permainan, Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mister gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita. 25 menit ha fatto
1: veramente bene. Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
3: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
2: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Cakir dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler.

0: Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
1: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
2: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
1: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih Timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati

0: Beralih karena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu Putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weikeng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Rooney!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah

0: titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SOGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Lira Abdul.

0: Bidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan.

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi mengatakan, seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tudang si pulang menemani siang tak hari ini. Saya tidak sendiri, bersama dengan Bapak Nur Ali. Kak Ali ya, menemani kebersamaan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila serang sini melebih si bawa teman-teman lebih emang kering hari boleh dengan nama masing-masing. Sirin tu si KPM sila pada Iwan Niro di Esso Sabtu si bawa kak Ambo Hafid mau kok si bawa ibu cantik
0: Mega Pika.
1: Ibu Mega. Agak kareba sila serang huta ajaki roro asih ya acara ewe ri Esso Sabtu akhir pekan asing itu we. Tentu iro jama-jama tak si minggu pura ta jamae mamuare i engka manengi keberkahan.
0: Iya.
1: Runtuk keberkahan si bawa engka manengi iro paling pokok ma disidisi ki sehat nasengi bicara malajuna.
0: Oke, hari ini juga tentunya memeriahkan Sandek Silumba berlangsung.
1: Cocok lada iya. Sandek Silumba sila serang menuju ke Polewali Mandar.
0: Iya, karena tadi ini informasi dari reporter tak sudah selesai etape 1.
1: Etape 1 di berarti sekitar Majene Polman.
0: Iya, Pantai Sendana ke Pantai Pambuang Majene.
1: Pantai Pambuang Majene. Oh, Megan itu menonton ya. Tapi mau belas saya seleseran. Tapi nasang itu mau mau belas. So yang penting ya roh terhibur tau ya.
0: Betul-betul. Karena biasanya kalau siang hari katanya lebih kencang anginnya. Biar semakin kuat berlayar.
1: Cocok. Iya.
0: Oke, ada yang bergabung di siang ini.
1: Tata Rima nih.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tidak sepulung kembali.
1: Tidak sepulung. Iya. Sama nasi
2: sedih. Karima kembali.
1: Karima mana cemai? Pada-pada mui kah pak roh?
2: Alhamdulillah. Wada cemoh.
1: Alhamdulillah. Jadi.
2: Becu sah datau kau dari Pongai kembali.
1: Becu?
0: Kecil ya?
2: Iya, minjem mami. Iya kecil.
1: Oh.
2: Mana enggak?
0: Teleponnya atau apa ini?
2: Di WA, di WA.
0: Oh, di WA.
1: Di WA. Nah, Melo ni pertama sumpah aku ya, Mike.
2: Iya, sudah bisa lah didengar.
0: Padahal full mini ini ya.
1: Iya.
2: Jangan lupa telepon ini sudah tambah nih.
1: Telepon ini, pura nak mandiri tengah saya. Dia itu malah waseng.
2: Iya, nak foto selalu aku pura mandiri yang boleh.
1: Cocok nih. Saya ingat aku telepon pura mandiri, mandiri lobek tau ya, tapi pura nak mandiri.
0: Iya.
1: Agak tuh pilihan lagu pertama. Pitik ke jolo elo.
2: Agak rojo dulu, naro.
1: Agak.
2: Padahal tuh di Warang Parang.
1: Agak-agak?
2: Tanya Sugi Warang
1: Parang. Oh, Tanya Sugi Warang Parang. Tapi Sugi.
2: Deno isang digaro kelewang kembali. Tapi ya roh judul naro Tanya Sugi Warang Parang.
1: Oh, tas apa jolo Mbak Mega?
0: Cari dulu dia.
1: Tanya Sugi Warang Parang gerek naseng. Berarti Sugi agak nerwi. Tanya tu Sugi Anto Ahmad. Salah
2: salah kajolo dia boleh.
1: Tas salam-salam boleh.
2: Selaku Lauri Anto di Endekan Duri, Angkato Oni, Ayat Kato Dina, Mamawati, Ada Rendi, Kato Piko Sarip, Hida Dibala, Asira Naman Topani, Kato Bobi Kami Satwar Maulana, Alisarina Padilla Irongani, Ada Tepulia di Mateng, Bunoma di Bawana Sipatu Murni, Kato Pasalma, Mawananda, Kato Erwin Jalan Tama Sapi, Asri Lu Timur, Pak Rain di Kutai Kartanegara sama Pak Suko, Pak Mai, Pak Jorunding, Kato Bunda Adi, Bunda Rabia, terus ada juga...
0: Apa tadi judulnya?
1: Tania Sugi Warang Parang.
0: Tania Sugi Warang Parang.
2: Pokoknya Abraham, Kane Janggo, dan Albar. Pokoknya yang mana-mana nampak di tempat
1: Tania
2: Sugi Warang Parang.
1: Tania Sugi Warang Parang.
0: Oh iya.
2: Angkara lo nambah mega.
1: Kena. Tata aja nih.
2: Oh ya, oke. Terima kasih baik kan boleh si Mbak Mega lanjut tuas kisah selalu. Terima kasih Mega. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi judulnya Rona tuh jadi pusing ya Mbak Mega sampai. Dan ya Fatir nih.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak untuk Pak Zidan di map. Ada campur lagi yang di.
0: Iya, di campur lagi yang.
1: Campur lagi yang.
0: Oke, ada lagi yang gabung ini. Assalamualaikum.
1: Iya, terima sih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mega.
1: Tom labita ya Poleri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tom labita Poleri Polewali Mandar.
0: Polewali Mandar.
1: Kecamatan Tinambung.
0: Pak Salman.
1: Cocok mogro?
0: Galulombo.
1: Galulombo Pak Salman. Agak karibat tuh Pak Salman.
3: Wasel lo
1: kaki menontong ya Rosan di Silumba. Mabela-bela di.
3: Di angkas bawah.
1: Oh ya ya. Oke, Pak Salman.
3: Mapella lo.
1: Mapella di, mapella soy. Mari riaso.
3: Agak
1: gado-gado itu. Benar mereka agak pokoknya iya pasti papa pasti yeah. Cocok ini.
3: Nah,
1: dia angkat teman rakyat. Iya,
3: mereka
1: agak. Ya. Ya, ini kena melihat tas apa-apa. Tas apa-apa mu?
3: Lagu-lagu.
1: Iya.
3: Lagu. Sudah apa itu judulnya?
1: Engkena. Mapoji teman menesa. Kena Elona. Signalnya Pak Salman kurang anu.
0: Iya, Pak Salman.
1: Kurang mendukung.
3: Enggak bisa dengar lagi ini. Bo.
1: Matu piye pu tama fi memang nasaba makoni ro. Engkat tadi ke peraturan ya dia dilanggar, Pak.
3: Iya, aja
1: nah. Nanti lagi matu anu ya, Pak.
0: Ikutan mekin.
1: Iya, ikutan mekin saja. Iya, matu pisi ko tamas ke memang pelampung pertama ha. Alam oke elong.
0: Na boro misi dan.
1: Iya.
3: Biar. Sudah serius nih. Oke, ade sudah relevan di.
1: Iya.
3: Sama di semua.
1: Iya.
3: Oh, Yasri itu kerja tonde di kita. Kemudian.
1: Iya.
3: Ada Maulana semuanya tanpa terkecuali.
1: Oh iya.
0: Oke, terima kasih Pak Salman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Ada nama anu lah de signalnya Pak Salman.
0: Iya.
1: Kurang.
3: Oke.
0: Iya. Terima kasih Pak Salman.
1: Terima kasih banyak Pak Salman atas gabung tak.
0: Oke, okay. Ini langsung ada terhubung juga ini di WhatsApp.
1: Iya, terima nih.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Sudah 10. Oh, petui.
0: Terputus ya.
1: Iya, petui, Mbak Mega petui.
0: Oke, okay, assalamualaikum.
1: Halo.
4: Salam.
1: Iya, sudah 10. Dari mana boleh kega? Boleh kega nih?
4: Kebetulan dari Tapalang ini bersama Mbak Mega Pika dengan
1: Mbak Tapalang.
0: Pak Mahir di.
4: Iya.
1: Pak Mahir, we, mana sih di pada saat dana tomal toan ke kaloloi?
0: Iya.
1: Kurang.
4: Dengan bapak siapa ini?
1: Pak Ali, ya moro weniro hari Sabtu yang lalu, ya moro.
4: Siapa Pak Ali?
1: Pak Ali.
0: Ali.
4: Oh Pak Ali. Salam kenal Pak Ali.
1: Salam kenal.
4: Salam sehat selalu, salam bahagia.
1: Insya Allah. Poreri Pak Mahir di Tapalang.
4: Iya, saya dari Tapalang, kebetulan baru pulang dari sekolah ini, Pak Ali.
1: Oh iya, selamat ki, ma pisau beristirahat.
4: Terima kasih banyak.
1: Iya. Elon, kenal dia, no? Elon lah, ma puji temanesa.
4: Cicalwi.
0: Ikutan mi kita tadi.
1: Ikutan mi dulu, Pak.
4: Iya, saya ikutan saja.
1: Iya, ma puji temanesa.
4: Sebelumnya salam-salam dulu.
1: Iya.
4: Selamat siang, ada Pak Sultan di Tajimani yang lagi menunggu untuk berlayar menangkap ikan. Semoga rezekinya semakin bertambah.
1: Oh iya, iya.
4: Saya dapat tadi malam rezeki, saya dipanggil ke sana.
1: Wih, Masya Allah.
4: Ikannya dikasih untuk dibakar-bakar bersama
1: keluarga.
4: Terima kasih banyak Pak Sultan.
1: Yeah.
4: Sehat selalu bersama teman-temannya di kapal.
1: Masya Allah.
4: Ada juga Kak Ines di Campelagiang, ada Pak Syukur di Kutai, Bapak Rizal di Adi-Adi bersama Ibu Mida, ada Ani di Boten, Norma di Babana, Lia, Ibu Murni di Kalimamuju, ada juga Bang Erwin di Jalan Tamasapi, Ibu Murni di Kalimamuju, dan semuanya.
1: Dan semuanya, Yamanenah tanpa tercekuali.
4: Kalimamuju.
0: Iya.
4: Untuk Mbak Mega Pika bersama Pak Ali. Terima kasih, salam sehat selalu bersama keluarganya.
1: Iya. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, napa telu penelpon di?
0: Iya, tadi lagunya sih dan
1: Zidan judul Nairo situngan-tungan nama Puji Teman Nesa.
0: Oh iya iya. Mapuji Teman Nesa.
1: Iya, menyukai sesuatu yang tidak jelas.
0: Oh, okay.
1: Iya, abal-abal agar abu-abu.
0: Abu-abu.
1: Iya.
0: Ini sudah saya siapkan ini lagunya ya. Kita hadirkan dulu nanti menanti juga.
1: Ah, cocok nih.
0: Dan tetap bersama kami di Tudang Sipol.
1: Iya.

0: Iya. Taruh nih kurat cedek tengrenner rialik.
1: Apa maknanya itu?
0: Gini ceritanya di bahasa Melayu jolo. Ini perempuan menilai si sang terkasih ini sebagai seorang laki-laki yang kaya hati, okay. Kaya dengan rasa suka, kaya dengan rasa cinta. Taruna secek di tangeran ri tapana. Jadi wajahnya itu kurang-kurang sedikit sih. Tapi kaya hati.
1: Iya.
0: Itu yang perlu. Kalau kaya barang-barang tapi miskin hatinya, aduh. Itu lebih kita jauh ke laut saja.
1: Iya, betul.
0: Makur Mbak Mega. Jadi sekarang ini kasih sayang perlu dan semua ada kalau kita mau.
1: Iya.
0: Kita mau beli sayur ada, mau beli ikan ada, mau beli apa-apa ada. Yang penting ada.
1: Iya, betul.
0: Sepertinya terus sih.
1: Iya. Sepertinya Sidan ini memilih memang untuk menjadi seperti itu kayak hati ya.
0: Iya,
1: makanya di request lagunya tadi.
0: Jadi sepertinya Sidan juga ini kayak hati.
1: Kayak hati.
0: Makanya disukai oleh perempuan.
1: Iya, betul. Ini ada yang terhubung lagi. Oh, sudah terhubung.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kayak ya.
2: Agar pas warna Pak, walaupun.
0: Oh, sudah si pulung. Mohon maaf ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sudah si pulung.
2: Boleh Rosna Rahman kok Kendari.
0: Rosna Rahman di Kendari. Itu semua Mbak Mega ini adalah Haja Rosna Rahman sebagai bendahara FKV RRI Kendari.
1: Wow, pendengar dari Kendari.
0: Beliau yang punya separuh Kendari.
1: Iya, luar biasa.
0: Agak kerima Bu Haja.
2: Alhamdulillah, mari cek DC, mari nolino si tama kokon rota masa padu ye.
0: Alhamdulillah, yang penting mah disik air perlu. Yang penting nasa sogi, ada nere elongi maka daya yang penting sogi hati nasa. Ya lu warang perangin nomor dua.
2: Iya. Selesai seku untuk Mbak Mega Pika di.
0: Iya, selesai Mbak Mega, salam kenal.
1: Iya, salam kenal juga.
0: Kebetulan Mbak Mega reket dia nih selah dia betuangi bercerauki jadi bisa bicara malah jubahan.
2: Iya.
0: Pak terus sih Mbak Haji.
2: Iya. Wedi kada melo elo.
0: Cocok nih ini penelpon pertama. Kesempatan elo ngaga nero repeat raki.
2: Elo negarena baby ayu pak keselangati.
0: Wede pak keselangati. Pura dendro tu cerita maka dah masuk sogi hati maka kau yang bapak kesolang hati. Ia ni buat dingin ya, biar kau di stasi eh. Pak kesolang hati. Iya, tapi bingkis ni Elona Bu Haji.
2: Oh iya, melo kajolo kiri selang untuk yang mana na pada aku pejuang rupiah.
0: Cocok lah.
2: Komol Mandonga.
0: Iya.
2: Komol Mandonga tentuna untuk FKP RRI Kendari tanpa terkecuali si bawa yang mana-mana pada yang kelingana ugina khususnya acara ugina RRI Mamuju.
0: Prosedi di RRI Mamuju. Apa Kendari perempat di? Perempat kok di Kendari?
2: Iya, kalau di Kendari perempat semua budaya di situ.
0: Oh iya. Oke, Pak terus sih Bu Haji.
2: Iya. Untuk Mbak Mega di si bagaimana kru-kru RRI Mamuju.
0: Iya.
2: Seleng pakai lebih boleh ke iya di.
0: Iya, Bah.
2: Ini Pak Ketua, Pak Nur Ali, Pak Ketua. Iya, terima kasih banyak. Silakan kita dilanjut.
0: Iya, terima kasih banyak Bu Haji.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sedih.
1: Pendengar dari Kendari.
0: Kendari. Apalagi di Sulawesi Barat selesereng.
1: Iya.
0: Atelepoki. Sedangkan boleh mabela mat telepon.
1: Iya, betul.
0: Marenus di kongke yang kelinga selesereng tak boleh mabela mat telepon. Tapon ini mengganti.
1: Iya. Oke. Dapat bergabung di 082296090996 atau di 426232243.
0: Iya.
1: Ada yang terhubung ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Sudah si pulung signal kurang bagus mungkin bergeser ke samping ke kanan.
1: Radio tak juga kayaknya nih Pak Jamili kasih kecil kayak dulu.
0: Oh iya. Monitor radio tak.
1: Iya.
0: Feedback.
1: Oke. Pak Jamili. Oh iya.
0: Pak Jamili di mana Pak?
1: Di Mongin Sidi dia.
0: Oh di Mamuju.
1: Iya di Mongin Sidi.
0: Agak kariba Pak Jamili. Madi sidi mungkin. Alhamdulillah yurfarlu madi ece kariba tanah sebab.
3: Iya.
0: Marenu kisah di mengkelingi. Nye.
3: Om.
1: Radionya kayaknya nih Pak Jamili belum.
0: Pak Jamili, tapi bicu ki jolok volumenya.
1: Iya, radio tak.
0: Napa aku ditelepon tak mengkelingi?
1: biasanya mendengar telepon di radio.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Aman?
3: Iya. Yeah.
1: Pak Jamili.
0: Aku pada dulu mah bela-bela ki pula radio ta. Kok tadi sedepin apa bulu coto ya?
1: Iya. Yeah. Jauhi video dulu ya.
0: Iya iya iya. Hebat terus sih Pak Jamili. Iya. Ini kan. Dena megelol ada signal ta.
3: Kalau kami lewat.
0: Ah. Eh. Halo.
3: Oi mata pala.
0: Nih. Oi mata. Eh, maku he. Engka na pilih lagu Dendrek lo untuk penelpon pertama. Agak judulnya Mbak Megan itu.
1: Map ini ya.
0: Engka na pole penelpon pole kendari Dendrek ro.
1: Iya iya. Apa
0: Pakas ati. Oh, iya. Pakas Solangati.
1: Pakas Solangati.
0: Pakas Solangati Dendrek ro judulnya. Jadi acio nih bawang tuh. Iya, yeah, manya-manya apa-apa nih bawang?
3: Apa di
0: Pulau Dua? Iya, iya. Kalau enggak kesempatan matuk di penghujung acara. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, okay. Pak Teru, sapa-sapa tak?
3: Selaku nangek roh nih kan?
0: Ibu Haji Rosna Rahman.
3: Ya, Rosna Rahman.
0: Di Kendari.
3: Ya. Tentu. Oi. Haji Jafar.
0: Iya. Yeah.
3: Aib Tohi. Pak Maher.
0: Iya. Yeah.
3: Ibu Lia. Ibu Arpa. Ibu Tunan. Norma. Ibu Sahara. Ibu Murni.
0: Iya. Yeah.
3: Ibu Darmawati. Ibu Indah Sopeng. Dan Ibu Indah Ati Suceja. Pak Gunawan, Pak Core,
0: yeah.
3: Bapak Arisal, Asil Adam, apa lagi yang menenah?
0: Iya, yeah, yang menenah, tapi terkecuali.
3: Sudah dipulung.
0: Iya, iya, iya.

0: Ginasa.
1: Lia.
2: Oh, Ibu Lia.
0: Lia. Oh, Ibu Lia di Mamuju Tengah.
2: Ibu Lia di Mateng.
0: Iya, iya, iya. Agak kareba Ibu Lia di Mateng.
1: Alhamdulillah, mah dicece mo.
0: Oh, iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, Ibu Lia.
1: Iya.
0: Iya. Engkana Elona tasapa-sapa ni bawang.
1: Wa di muka mereka suka like
0: karena sedia laguna karena sedia meloni putar laguna ini mana masa apa coba
1: nama canring.
0: Oh iya, oke,
1: isengnya ro ni ga pakai lon naik pakai lonar.
2: Ada mi lagunya di siapkan
0: karena Elona bu Lulia.
2: Iya,
1: ya kirim salam ada tadi Pak Jamili.
0: Iya,
1: ada Pak Mahir, Mama Mida, ada juga Ani di Weteng.
0: Iya.
1: Ibu Murni di Kalimamuju, ada juga Erwin di Jalan Tamasapi.
0: Iya.
1: Ada Sidan, ada Bobi, ada Core, ada juga Pak Salman, ada Jibrang. Ibu Dharma di Pulau Karampuang.
0: Iya.
1: Ada juga Ibu Nurma di Babana. Untuk di Duri, Asri di Luhut Timur.
0: Iya.
1: Pak Syukur di Kutai. Yang mana nana paling kalingana? Sudah si pulun tanpa terkecuali.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Buat Mbak Mega, dengan siapa ini ya?
0: Pak Ali.
1: Oh, dengan Pak Ali lagi tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Nah, insyaallah. Amin.
1: Makasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu. Ini ada terhubung lagi nih. Ibu Lia di Mamuju Tengah.
0: Ibu Lia. Satu panel pun lagi.
2: Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tudan si pulung, pulai kega dari mana?
3: Pulai Endreka.
0: Antok di Endreka. Magi-agi mau kareba tuh di Endreka.
3: Mau ada cendecemu ya.
0: Oh, alhamdulillah. Tapi siaran RRI, magelok mau letuk kero?
3: Baru-baru ini, dua hari ini menghilang 100,2.
2: Bagaimana mi sekarang?
0: Sekarang ada mi.
3: Jernih
2: misalkan.
0: Oh, jernih ini sejernih hatinya antok di Enrika.
2: Iya.
0: Iya.
3: Karena ceria-ceria ini karena ada mi dia.
0: Iya. Ada mi didengar.
2: Ada mi didengar.
0: Karena sunyi kalau tidak ada didengar di antok.
3: Ada sih 97,6 tapi ngeganggu televisi kalau nonton.
0: Oh, begitu. Iya. Jadi kalau begitu kita dengar di 100,2.
3: Kalau 100,2 ya
0: aman.
3: Disimpan di atas televisi dan.
2: Iya.
0: Kalau begitu menyapa mungkin paling antuk. Sapa-sapa mana nanti?
3: Ya kirim salam dulu untuknya si dan di Polman. Ini di Narendi, Bapak Wati, Mama Wati, ada tadi Bulia, ada Pak Jamili. Ada Indah di Sopeng. Ada juga Pak Mahir, Jawarudin, Daani, Boteng, ada Mida dia di bersama Bapak Aulan, ada Istalia di Bala bersama Reski Amelia, ada juga Maulana, Bobi dan semuanya nih tanpa terkecuali.
0: Iya, mana nih tanpa terkecuali.
3: Buat Mbak Mega bersama Pak Ali, selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke. Di Enrekang Duri. Antok di?
0: Antok. Ibu Lia.
2: Oke.
0: Pak Mahir ya, nih kan?
2: Pak Antok
0: Pak di Jamili.
2: Iya, tadi Pak Jamili di Mongin Sidi. Oke. Sudah ada yang disiapkan tadi lagunya yang dari Kendari. Apa tadi itu Pak Kasolongan Hati?
0: Pak Kasolongan Hati.
2: Apa artinya itu Pak Kasolongan Hati?
0: Yang suka menyukati menyakiti hati.
2: Oh iya. Tadi ini setelah kaya hati, ini lagi yang menyakiti hati.
0: Iya.
2: Sudah kita siapkan tetap di Tudang Sipol.

0: Pakasolangati.
1: Maka di dendero purani wak dem pengang de mulai seri lalemu. Artinya sudah sebenarnya saya maafkan ini kesalahanmu.
0: Ya.
1: Tapi kenapa setelah aku beri maaf kali ini kau membuat kesalahan yang sama dengan menduakan lagi diriku?
0: Diulang-ulangi ya. Kesalahannya. Pantas ini menghayati sekali.
1: Iya, akhirnya karena kau sudah menduakan diriku, sekarang aku meninggalkan dirimu dan membersihkan hatiku dan melupakan dirimu untuk selama-lamanya.
0: Daripada tahu diulang-ulangi disakiti.
1: Daripada diulang-ulangi disakiti.
0: Iya, mending begitu.
1: Pakasolangati memang judulnya.
0: Iya, iya.
1: Memang laki-laki yang suka menyakiti hati perempuan.
0: Iya.
1: Tidak boleh itu, pendengar.
0: Iya, betul-betul. Ini ada yang terhubung?
1: Iya, ya, betul masih memang.
2: Iya.
1: Halo, Assalamualaikum. Sudah si pulung. Boleh kega dari mana?
2: Dari Mamuju, Kaluku.
1: Oh, Kaluku, Mamuju. Macawe mo tu dia nama Bella.
2: Iya, macawe mo.
1: Ni ga seta.
2: Ibu Rahma.
1: Ibu Rahma.
0: Oh, Ibu Rahma.
1: Ibu Rahma.
2: Bisa request lagu Ajakmu
1: bata-batai papojiku rialemu. Ya Rudi,
0: Papojiku
1: judulnya.
2: Saya tak lancar dengan bahasa UGM, bicara UGM.
1: Pak bahasa Mandar mau bisa tuan dia tuan.
2: Bahasa Mandar ya. Bukan apa ini, anu gade-gade ke Mandar.
1: Oh iya deh, tania deh bicara UGM mau koke. Ah bicara malah jubawan nih, Vale.
2: Dia lancar.
1: Sapa-sapa nih, sapa-sapa nih, ini gimana tuh sapa-sapa?
2: Tidak untuk semua
1: pendengar. Oh, cocolan. Iya, pujilah deh.
2: Dari tanpa terkecuali dan yang bertugas.
1: Yang bertugas. Salam kenal. Salam siseng untuk Ibu Rahma.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papojiku Elona. Wih, magalola dero lengwiro.
0: Iya, kita carikan dulu. Ini ada yang terhubung. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sipulung.
1: Tidak sipulung. Alhamdulillah karena Bapak DC boleh kaya ya. Sama
3: boleh kutai Kartanegara Kalimantan.
1: Kutai Kartanegara. Tuh boleh membela. Pada mau rendek Robu Haji Rosna Rahman. Boleh kendari.
3: Oh, boleh kendari Bu Haji Rosna Rahman. Iya.
0: Di mana tadi Kartanegara di?
1: Kartanegara Kutai.
3: Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.
1: Iya.
0: Pak siapa Pak Rahim? Pak Abdul Rahim.
1: Pak Abdul Rahim.
0: Oh iya iya. Yang sama siapa lagi tuh ya? Pak Syukur ya?
3: Pak Syukur.
1: Bali bola anak Pak Syukur ya. Iya. Mana cini balik Pak Rahim? Tas apa-apa nih sila serta. Tas
3: apa-apa nih si bawangnya paling keringanan dari prosedi Mamuju di Monro. Engka nangi Bu Haji Rosna Rahman
1: Pendari. Yeah.
3: Engka Pak Mahir. Engka Pak Salman. Engka Ibu Murni, Ibu Lia. Kemudian Firma dari gabung engka boleh Polman. Pak Sidan. Dia rekan Duri. Haji Tondeng, Sidrap, atau yang mana-mana nak
1: peringkatnya yang mana-mana
3: dari prosedi Mamuju ke Gigi Monro. Bagian kena tu bicara aku
1: cocok ni
3: Valin si bawa Mbak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Kutai Kartanegara.
1: Kutai Kartanegara.
0: Jauh ya.
1: Ipa terus ya selesereng telepota itu aja.
0: Bisa bergabung di 0822-9609099. Oh ada lagi yang di WhatsApp ini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tudan si pulung boleh kega dari mana?
4: Ye, boleh bone.
1: Wih, mau bela-bela tuh boleh bone. Nih kan nih.
4: Dia ngomong, mau telepon dek mau lo kompos.
1: Oh, Dendri apa teman telepon ni? Anu padat lah. Dek nasi anu teleponnya.
4: Telepon dek ni lo tembus. Awas ibu tu.
1: Oh, alhamdulillah. Tapi tembus semua itu telepon tadi. Ini. Syukur.
4: Alhamdulillah tembus semua.
1: Ini kan yang ini tabe.
4: Engkat uang kalinya penyiar baru.
0: Oh, penyiar baru.
1: Oh, baru sih muncul. Sebenarnya ya menerima engkat kue, tapi makoni ro nak kesibukan nak serik di bola macam jam kira-kira jadi. Napa sih engkau kau di studio we? Mudah nih kak sedih kau di pendengar eh.
4: Berbunga sedih acara eh kok engkau tahu gi mak mana?
1: Oh, kau di masih ngeret rek do kok engkau tu mak bicara gi di.
4: Iya.
1: Iya. Nih kah Dendre ya? Nih kah di tabe?
4: Oh iya. Iya Indok Bunga.
1: Indok Bunga.
0: Oh Indok Bunga.
1: Oh sinangi berbunga-bunga tina Mbak Mei kemang kelinga suas.
0: Indok Bunga di.
1: Di boneke kan iya tabe di boneke kah?
4: Bone Lapri.
1: Oh Lapri. Sedepena ro reki tu gue. Ya lo lagi lo di sopeng tanah gairo.
4: Di tugu du apa?
1: Tugu. Dua. Simpang dua. Tiga.
4: Iya.
1: Oh sedepena lapangannya.
4: Dek, mabela-bela mupa sekitar kilo lah.
1: Oh iya, madari kak tu di Lapri kau tu di foto-foto alam, engkau tu kampo tu tu si alam, madari kak korang. Iya, selesai sengunti ini, wah, macawe ini kapan waktu jadi tapat teru ini mas apa-apa, matu pi disambung itu si runtuk-runtuk.
0: Silakan.
1: Halo.
0: Bunga di.
4: Iya. Selis surekku yang mangkalinga RRI Mamuju kecuali salamnya salam rindu selalu
1: cocok.
4: Bisa dengar lagu selfie
1: enggana Elona
0: iya ada lagunya Papojiku kena
1: Papojiku ajakmu bata-bata air aja tabata-bata gerek. Tetap ni megalo Elona ya.
4: Request Elona selfie agar anu judulnya Magi na lagu.
0: Ada mi lagunya.
1: Engkau ada Elona sadia.
0: Iya bunga ada mi lagu.
1: Iya, Papua Jiku.
4: Oh, ikutan mak saja.
1: Iya, ikutan ki saja.
0: Ya, dilanjut mi salam tak.
4: Salam-salam buat semua pendengar RRI Mamuju. Salam kenal dan salam bahagia selalu.
1: Iya. Wah, insyaallah bahagia mana ki?
4: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bone di.
1: Bone Lapri.
0: Iya. Oke, ada lagi nih yang gabung.
1: Oke. Enggak apa-apa.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah si pulung, boleh kita dari mana?
5: Sudah si pulung. Dengan Rezki Amalia di Pambusuang.
1: Oh, Rezki Amalia di Pambusuang. Iya.
5: Iya, apa namanya? Masih bisa karintis lagu.
1: Enggak nih, Elona.
0: Sudah ada
1: nih, Melodi putar Elona.
5: Ada mi, ada mi.
0: Iya. Oh.
5: Ikutan Mas aja deh.
1: Ikutan Mas balik. Siapa-siapa Miki?
5: Iya, lagunya nah, saya kirim salam dulu deh buat Dalapan Dini.
0: Yeah.
5: Ada Bang Kumis yang ada di Balasana, ada Maulana di Polewali, Gibran juga, Piko Sarif, gimana kabar? Kak Abraham bersama Kak Nisaki, di Campa Lagian ada Sidang, Bobby, KMS, di Majene ada Asriani, di Mamuju ada Pak Mahir, Bu Lia, Bu Dharma, Nida. Di Patuo, Tondeng, Asil dulu sana, Anto di Andre Kanduri, Pak Salmang, gimana kabar yang ada di Galuh Lombok, Katiara di sudut kota, siapa lagi di Sultan di Galuh Tulu sana, ada Papa Wati bersama Mama Wati, Kane Janggo, semuanya mudah tanpa terkecuali ya.
1: Itu.
5: Buat yang lagi tugas, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cek nih, kena nih Pak.
0: Tiga ya tadi?
1: Tiga.
0: Oh baru tiga, berarti satu Pita.
1: Satu Pi, iya, terima satu. Lagi satu.
0: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Tudang Sipulung, boleh kira dari mana?
6: Tudang Sipulung dari Campa Lagi, Pohon Bandar.
1: Iya. Oh,
0: iya. Dengan siapa di Campa Lagi ya?
6: Oh dengan Pak KMS ini.
1: Oh KMS. KMS apa itu Mbak Mega KMS?
0: Ndak ku tahu juga apa KMS ya?
6: itu apa namanya kartu menuju sehat.
1: Oh iya iya iya.
6: Ya harus begitu toh, kita harus menuju sehat.
0: Yeah, kartu yeah. menuju sehat.
1: Iya iya iya iya. Oke oke, KMS silahkan yeah. disapa-sapa.
6: Iya, siapa ini? Ini kayaknya ini penyiar baru kah?
1: Iya, baru lagi muncul,
0: baru
1: kasihan.
0: Lagi muncul.
6: Oh, baru muncul ya.
1: Iya,
6: tidak lama tapi baru muncul.
1: Iya, begitu.
6: Oh iya. Ya, salam kenal ya.
1: Iya.
6: Ah, dari Pak Kansi di Jampo Lagian. Ini yang cewek ini kabar ini yang cewek satu ya, siapa?
0: Mega.
1: Mbak Mega Pika.
6: Mega ya. Oh, Mbak Pika ya. Ya, jadi lagunya dipilihkan saya lagunya.
1: Iya, oh, sudah ada mi lagunya di ikutan Miki Papojiko.
6: Sementara ini perjalanan.
1: Oh iya iya, selamat Ki, selamat Ki. Iya.
0: Hati-hati di jalan, iya.
1: Hati-hati Ki.
6: Iya, kasih banyak. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mari kelingi elo Ki Jolo.
0: Selesai. Pantas kayak buru-buru ini.
1: Nah, iya.
0: Ini Papojiko dari Dian Ekawati di Tudang Sipolang.

0: Papojiku.
1: Ini versi Dian Ekawati. Masih menemani kebersamaan tak di Tudang Sipulung dan tidak terasa ini setengah jam lagi.
0: Setengah jam lagi selesereng. Papojiku, lu tuh masuk aja laurialemu. Terbang menuju kepada dirimu. Bagus sekali syairnya ini kalau mau dipahami.
1: Papojiku ya. Iya. Dan masih menemani kebersamaan tak ya di Tudang Sipulung.
0: Ya itu aja sih terlalu tak selesereng. Hiro melo menyapa-nyapa, melo si runtu-runtu selesereta ri bola tu dengan nari di onrat jaman-jaman nama koko ya. Iya. Selamat ki to untuk di mana sementara pak juga jaman-jaman nasi selamat ki terhibur.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan bersama RRI di Tudang Sipulung. Iya.
1: Oke, ini ada yang terhubung ini.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tudang Sipulung.
0: Tudang Sipulung, boleh kega. Iya. Ini gaya.
2: Dengan Ibu Mida di Adi-Adi.
1: Oh, di Adi-Adi Ibu Mida.
0: Oh, Ibu Mida di Adi-Adi.
1: Mida di Adi-Adi.
0: Agak kareba Ibu Mida.
2: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kareba mandi cimo di.
1: Alhamdulillah.
0: Madisi di Simokiri, alhamdulillah.
2: Iya, sabar madisi di Simo.
1: Ibu Mida ini yang suaminya datang waktu HUT RRI.
0: Oh.
1: Papa Ulan.
0: Oh, yang itu.
1: Iya, Dik.
0: Iya, iya.
1: Suami tak Ibu Mida.
0: Seleng untuk Alena beliau.
2: Iya.
0: Seleng Dani. Iya, silakan Ibu Mida penelpon pertama di sesi ini bisa pilih lagu. Lagu agan yang melotin lo.
2: Ada lagu tapi cuma judul lagunya saja.
0: Apa agan ero? Apa mi?
2: Ujuju sirikku.
0: Ujuju sirikku.
1: Ujuju sirikku.
2: Kalau enggak salah, penyanyinya Putri Alfi.
0: Iya, yang judulnya ero di Ujuju sirikku. Iya. Cocok disapa nih sebentar. Iya.
2: Ya, ada Bansi dan di bersama Antonin Rekeng, ada juga Pak Salman, Abraham, Pak Sanes, ada juga Pak Bobby, ada juga Nesya Melia, Ibtani Pandini, terus ada juga dia, ya, ada juga Indah di Sofeng, ada juga Asri Luhut Timur, ada juga RRI Jalan Tama Sapi, Ibu Lia di Mama Jutengah, ada juga Ibu Darmawati di Sahara, ada juga Amar Jerawa Indah. Terus ada juga Anik di Boteng, Pak Desa Lita Duduk, Pak Mahdi Tapalan, dan semuanya pendengar Tudang Sipulung tanpa terkecuali.
0: Yeah.
2: Buat Mbak Mega bersama Mbak Wani. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uji jus siriku poleri supririn pakeloner.
1: Masih dapat bergabung di dari Ibu Mida tadi ini.
0: Setelah Ibu Mida, nih Gavi melo bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Sudah Sipulung. Petui.
1: Jaringan kayaknya.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Sudah Sipulung. Iya, sama nasi di jaringan.
1: Nanti kurang, gabung kembali ke dia.
0: Kurang bersahabat jaringan nih.
1: Kita angkat yang lain dulu. Assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum. Sudah Sipulung.
3: Sudah Sipulung, Bu.
0: Iya, pergi boleh ke ya?
3: Boleh Bobi, aku campur lagi.
0: Oh, Bobi campur lagi ya. Iya.
3: Karibatu.
0: Alhamdulillah karibu madi cemo. Ini ya apa kata si karibata ini?
3: Alhamdulillah karibu madi cemo.
0: Iya, madi si di situ ki. Alhamdulillah.
3: Iya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya referral lu roh.
3: Iya. Iya, pateru ini bambu.
0: Iya, pateru nih.
3: Menyapa buat Ibu Mida.
0: Iya.
3: Bapak Ulang.
1: Iya.
3: Ani Boteng. Ada Kaimes, ada Ibu Lia, Bu Nurma, ada Bu Murni, Darmawati, yang mana-mana nambo.
0: Yang mana-mana tanpa terkecuali.
3: Sudah Sipulung.
0: Paling kelingana sudah Sipulung.
3: Terima kasih banyak, Mbo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
0: Ipat terus sih, selesereng. Ini orang yang bergabung. Telefonin aku, kue. kita ajangi.
1: Kayaknya terhubung kembali lagi nih. Assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tudang Sipu.
4: Tudang Sipu.
0: Oh iya. Nikah, nikah apa sih ya?
1: Dengan Tondeng.
4: Tondeng.
0: Tondeng. Oh, Tondeng. Kendro,
4: Kendro. Asli saya di dalam kah atau ikutan saja?
0: Ikutan saja, Tondeng. Ikutan saja.
1: Orang Sindra ini Tondeng.
4: Ada tadi yang Kak Gobi, Kunda Adi, Kak Saman,
0: ya.
4: Kus Asyani, dan saya Kak.
0: Oh iya iya.
4: Kasih Kak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tondeng.
0: Tondeng. Sindra Abdi, emang agak nanti ini sama bicara rogi loh. Meluka sedih mengkelinga sama bicara rogi. Tondeng.
1: Buru-buru sekali Tondeng. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tudang iya. Sipulung.
0: Tudang Sipulung, boleh kega dari mana ya?
2: Tudang Sipulung.
0: Iya, yeah, Tudang Sipulung. Niga.
2: Oh, Tulu Kerampuang.
0: Oh, Tulu Kerampuang.
1: Darmawati, Sipatuo.
0: Sipatuo. Agak kareba, Bu Darmawati.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mari sini sih, Moki.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, menyapa-nyapa nih, Bu. Tudah Sipulu menyapa-nyapa.
1: Ya, enggak bisa, Mi. Ikutan, Mi, Kidi.
0: Iya, ikut.
1: Apanya?
2: Yang lucu seperti suaranya
0: oh.
2: Lah.
0: Oh. Nah, ingat lagi.
1: Iya.
0: Iya.
2: Kirim-kirim salam Mbak Mega.
0: Iya, Pak terus sih, Pak terus.
2: Ada juga yang di Kandari.
0: Iya. Yeah.
2: Ada juga Ibu Rahmah.
0: Iya. Yeah.
2: Ada juga Pak Jamili, ada Syukur sama Pak Rahim.
0: Iya. Yeah.
2: Ada juga Pak KMS.
0: Iya. Yeah.
2: Ibu Nida sama Bapak Ulang, Ani, Bapak Rizal, ya semuanya.
0: Ya, ya mana tanpa terkecuali.
2: Yeah. Bapak pendengar tanpa terkecuali.
0: Iya. Yeah.
2: Buat Mbak Mega sama
0: Ani. Yeah.
2: Mudah-mudahan semoga sehat selalu panjang.
1: Amin.
0: Insyaallah amin.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sipatuo Ibu Darmawati di Pulau Karampuang. Siaga nih Mbak, iya, Mbak telepon. Gena nih.
1: Cukup ya kayaknya, Di.
0: Iya.
1: Tapi ada bunyi-bunyi lagi.
0: Kita terima bawa nih.
1: Iya, sekalian minta ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Sudah Sipulung, Foli Kiga.
5: Foli Maulana, Foli Wali.
0: Maulana.
1: Maulana di Polmandi.
0: Hendro tujuannya di Foli Wali. Pak Maulana tuh dia singgi Foli Wali, Maulang.
5: Ya, kumanya map di army, tempat rumah sakit, map sebentar di tugas kia.
0: Oh, di darah?
5: Ya, di darah.
0: Oh.
5: Darahnya.
0: Oh, iya iya iya, di darah. Dia bisa sah bisa.
5: Sebentar di map parkir tawe.
0: Oh iya iya iya. Wah, selama ya. Ki terhibur si bawa tu dah si
5: iya.
0: Pulung.
5: Iya, ay.
0: Selamat.
5: Ya, kali ini pada tatar yuna baye ya.
0: Iya iya iya, cocok lah ada tuh. Ada
5: tema ya anu.
0: Iya. Gaga. Nih kan melo tas apa-apa?
1: Iya iya.
5: Iya salah apa-apa yo lu ah, tadi Pida.
0: Iya.
5: Ada Sri Mana, iya. Pak Salman. Ada Sepatu.
0: Iya.
5: Ada ini Bulia. Ada Sidam.
0: Iya.
5: Atau karena janggo,
0: karena janggo,
5: ya, di Polmang,
0: yeah.
5: Atau Abang Kumis,
0: yeah.
5: Ya, KMS dengan Bobby,
0: yeah.
5: Ya mana nama?
0: Iya, yeah, ya mana nama?
5: Iya, yeah. Tanpa dikecualikan,
0: iya, yeah. Bah.
5: Semuanya baik, siapa Mega?
1: Iya, yeah,
5: iya.
0: Yeah. Iya, yeah. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Maulana.
5: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, Pak Maulana, penelpon terakhir di sesi iya. Ini.
1: Ujujing siriku, Di.
0: Ujujung siriku.
1: Ujujing
0: siriku,
1: iya.
0: Ujujung itu disimpan di atas kepala.
1: Oh, iya, iya. Ini sudah kita siapkan ya. Ini versi Haji Irma.
0: Dari mereka agak.
1: Iya.
0: Yang penting, ujujung siriku.
1: Iya, baik.
0: Selamat kemarin kelingan, selesai.

0: Ujujung siriku.
1: Ujujung siriku artinya saya pertahankan harga diriku. Seperti itu.
0: Oke. Ini masih menemani kebersamaan tadi Tudang Si Pulung dan tidak lama lagi
1: iya.
0: Ini.
1: Iya. Fata pulen telu menek selesera maliwa pulir tetek sedi. Jadi kamu pas 15 menek kurang lebih.
0: Iya.
1: Iya.
0: Masih bisa bergabung bersama kita di sini di 0822 9609 0996 atau di 426 2322443.
1: Ya itu aja kisah serang. Ya romelo rorasi acara.
0: Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eh, Wak Dini mah fitte elong ya, Pak penelpon pertama ki.
2: Iya.
1: Makoro ceritanya supaya magal lu acara he. Makasih.
2: Dari Ambo Naulangi di.
0: Oh. Ambo
1: Naulangi. Ambo Naulangi. Iya, iya. Di mana? Di mana?
2: Ya, di sini Sarges lagu kah?
1: Bisa, panel pom pertama di sesi ini
2: iya,
1: bisa.
2: Dia di Boteng,
0: oh, astaga suaminya tadi ini Bapak.
1: Ah, ibu, Mbak Mega, anu, Pak.
0: Jangan sampai disamai aja tadi lagu.
2: Ya, cuma sama dengar saja.
1: Lagu apa ini?
2: Tapi ini lanjut judul juga.
1: Lagu apa?
2: Balolipa.
1: Oh, Balolipa. Tengah lagunya Balolipa nih.
2: Saya tidak kurang tahu.
0: Balolipa.
1: Balolipa.
0: Ancila Ricci.
1: Itu nih ya.
2: Iya,
1: Didim Pratama.
0: Oh iya.
2: Iya. Jumpa-jumpa dulu di.
1: Iya, kita jumpa-jumpa ini.
2: Ada Haji Tondeng sama istrinya.
1: Iya.
2: Ada salam kenal Pak Tondeng.
1: Iya.
2: Ada juga Anto sama istrinya.
1: Iya.
2: Ada juga Pak Maulana tadi.
1: Sama
2: ada
1: istrinya.
2: Pak Bobby, ada juga Pak Zidan.
1: Iya.
2: Ada juga Pak Guru Pak Mahir di Kapalan,
1: yeah.
2: Ada juga Pak Erwin, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Darmawati, Acu Herudin sama Bapak Rizal, dan teman-temannya pendengar RRI.
1: Oh iya, sama semuanya pendengar RRI.
2: Untuk Ambo Ali, salam kenal.
1: Iya, yeah, salam kenal.
2: Asik, ya.
0: Yeah.
2: Begitu juga dengan Bu Mega, Mega Pita, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin,
1: amin. Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak Ulan.
1: Iya, Bapak Ulan.
0: Dia di Adi.
1: Oh, siapa tuh untuk Ustazah Dian?
0: Oh, iya.
1: Iya. Selamat siang, selamat kemarin kalinya hari acara Tudang Si Pulung. Iya.
0: Rajin ini digabung di Prodangdut.
1: Iya, iya, iya. Iya. Terus sih.
0: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Tudang Si Pulung boleh gege ya.
3: Boleh Polo Wali.
0: Polo Wali.
1: Nih kana?
3: Ya.
1: Nih kana? Aseta.
3: Polo Wali.
0: Dengan siapa di Polo Wali?
3: Dengan Piko, Piko.
1: Piko.
0: Oh, Piko.
1: Polo Wali bagian mana?
3: Wali Mami.
1: Oh, di Mami. Wih, Mega tuh lasek kok Mami.
3: Iya, mengkamin. Karena tadi.
1: Oh biasa, ada undangan ke Mami itu. Ibu tanya undang nggak ya, matu ya. Kau kena lase. Iya, iya.
0: Iya, Fiko.
1: Fiko, lanjut nah, sapa-sapanya.
3: Kirim salam dulu buat yang pada tadi ucapkan selamat sore. Terus ada Molana.
1: Iya. Yeah.
3: Terus juga Bobby, Dalia Pandini, Rizky Amelia.
1: Iya. Yeah.
3: Terus Pak Salman, Pak Mahir. Ada juga Ibu Lia, Ibu Murni.
1: Iya. Yeah.
3: Terus ada juga Pak Saing, Sidang, Oni. Terus ada juga Anto dan Rekang, Tondeng. Semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Oh iya, yeah, iya. Yeah.
3: Buat yang lagi nih, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Piko.
1: Dari Piko. Di berapa nih penelpon?
0: Sudah dua ini yang
1: oh,
0: masuk.
1: Oh iya, masih ada dua ditunggu penelpon.
0: Iya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Yeah.
4: Tudang
1: Si Pulung. Polike ga dari mana ye? Halo, Tudang Si Pulung.
4: Oh,
1: ada signal, signal.
4: Pole Mabela ye.
1: Ni kana, Idi.
0: Di mana?
4: Asakku.
1: Ye, yeah, ni kana seta.
4: Jakarta Terluka
1: di mana nah?
4: Jadi kalau saya mbok di Jalan Papuangan Desa Moso Kecamatan Balanipa.
1: Oh, di Moso. Iya.
4: Yeah.
1: Selesai sang untuk ini poleri penyiar. Iya. Iya,
4: kenapa? daerah kue kampung ya, koko tania 100,2 di Raman Kalina RI Mamuju.
1: Oh iya Bapak, insyaallah dimaksimalkan 100,2.
0: Oh iya.
1: Ah, insyaallah.
4: Iya, koko tania koko 100,2. Pak jani di Raman Kalina kue. Oh, Bapak,
1: insyaallah dimaksimalkan.
4: Iya.
1: Iya, iya. Ini kan namanya lotas apa-apa?
4: Ini lo.
1: Iya.
4: Ya Sinina Parengkalingan.
1: Oh ya Sinina Parengkalingan RRI Mamuju ya di Tudang Sipulung.
4: Iya. Ya makanya ambo ko ya usulanku maka ko aja nemu tarima ko dena ucara ugi.
1: Oh makoro. Dena wat di makoro Pak.
4: Ya kan.
1: Hah? Eh.
4: Kan maja majarin kalinga ko
1: oh, bicara melaju di
4: bahasa Indonesia.
1: Iya.
4: Iya.
1: Akur
4: ya,
1: di?
4: Ya kok ya usulanku.
1: Oh ya cocok nih, yeah. Mak buka kursus Pak Baya tuh. Melo Kak Mak buka kursus bicara rogi Baya.
4: Ya kok Pak Dina Disa bicara rogi ya, makin kali gak bawa.
1: Ya Mak Guru gini, ya cocok. Cocok tuh, si Dito pendapat ya roh. Iya, cocok nih. Makasih usulan.
4: Dengan Wadi kami lawe lo.
1: Engka na elo terakhir ya, elong Balolipa.
0: Waktu yeah. Juga ndak.
1: Iya.
4: Ambo ndo.
1: Iya, makasih.
4: Iya. Tabe.
1: Iya.
0: Iya, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa panel?
0: Sudah 3.
1: Oh iya, satu penelpon lagi.
0: Saya baca pesan dulu ini. Ada dari Tahir Janggo di HP Polman.
1: Oh iya.
0: Katanya mau lagunya Bunga-Bunga Lino, tapi sudah minta diputar Bunga-Bunga.
1: Sudah. Pertama, iya. Terakhir mungkin bagus ini Bu Ustazah Dian minta Cici Pasio di penutup terakhir lagunya. Ya. Ini lagu yang sudah disiapkan, lagu terakhir.
0: Iya, nanti setelah ditutup kita
1: iya,
0: putar ya.
1: Betul sekali. Cici
0: Pasio. Oke, satu lagi ya.
1: Satu lagi penelpon.
0: Assalamualaikum.
1: Halo.
5: Halo.
1: Iya, Sudang Sipulung dari mana?
5: Sudang Sipulung.
1: Iya, ini kayaknya.
5: Selatan Kabupaten Pindrang.
1: Aldi Beregi agak karepa tuh sila serang. Metal ada ini sedih dati seruntuk. Mak buah ini kalah sih.
5: Kemaro.
1: Penelpon terakhir. Siapa yang kita mau sapa?
5: Iya, yang mana kapangnya.
1: Yang mana nadi?
5: Apa Sudang Sipulung.
1: Iya. Salenggu Dani di.
5: Iya, ada pernah lagi melintas.
1: Iya, insya Allah besok melintas.
5: Besok.
1: Iya.
5: Ya, mudah-mudahan. Iya. Apa untuk sebentar ke acara atau selalu?
1: Insya Allah selalu hadir ini.
0: Iya.
1: Karena diminta sama Mbak Mega untuk selalu hadir ini karena degangan sih bawa Mbak Mega mau bicara lagi.
5: Teringat kawat penan biasa.
0: Almarhum pasti.
5: Bukan, itu acara aku radio aku Bugis.
1: Oh, makoro.
0: Oh, ada juga di bahasa Bugisnya.
1: Ada bahasa Bugis Indo Ogi di si bawa. Iya. Oh, bibi mati Indo Ogi si bawa enggak.
0: Sering-sering iki gabung Aldi Bragi.
5: Iya, insyaallah. Kenal betul sama beliau ini.
1: Iya.
5: Iya, mudah-mudahan bisa mengisi terus acara.
1: Insyaallah. Amin.
5: Dan iya harus ada di 100,2, harus ada juga di 96,6.
1: 97,6.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi Beregi di Bangaparang.
0: Penelpon terakhir. Ini menutup juga kayaknya karena dua lagu ini menunggu di
1: belakang. Dua lagu menunggu.
0: Ada Balolipa sama Cici Pasio.
1: Iya.
0: Ini luar biasa perjumpaan tak di siang hari ini.
1: Pokoknya merenuh.
0: Insya Allah kalau kita sehat berjumpa lagi
1: insya Allah.
0: Di waktu yang akan datang ya. Pendengar kita akhirkan mungkin ya.
1: Iya.
0: Di Tudang Sipulung. Mungkin Pak Ali ada yang kata-kata terakhir mau disampaikan.
1: Terima kasih banyak untuk sini seleser melebihi sebuah teman-teman melebihi yang kemarin kalinya liburan itu dengan masing-masing. Terima kasih selengut dan untuk di mana dan pada betul nak rekongka ada tas si ada silapa dene sengaja maka ada solangnya tidak nyawa tak sama-sama untuk menghibur.
0: Iya betul.
1: Ya, terima kasih Mbak Mega.
0: Iya terima kasih juga Pak Ali ya.
1: Iya.
0: Terima kasih juga untuk pendengar yang setia mendengarkan kita di Tudang Sipulung. Insya Allah berjumpa pada pekan yang akan datang.
1: Insya Allah,
0: amin. Sabtu ya. Kita pamit di Tudang Sipulung. Saya Mega Pika.
1: Saya Mbak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar untuk edisi hari ini 26 September 2026 bersama saya Mega Pika.

Pendengar kami, oleh informasi pertama, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mendorong event Sandeksi Lumba terus dikembangkan hingga menjadi event berskala internasional. Saat ini Sandeksi Lumba telah masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Hal ini disampaikan usai pembukaan Sandeksi Lumba di Pelabuhan Palipi Kabupaten Majene dan mengatakan pengembangan Sandeksi Lumba perlu dilakukan seiring tingginya minat dan dukungan masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Menurutnya, Sandeksi Lumba diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan lokal tapi juga dapat dikembangkan sebagai ajang nasional. Dan mengatakan pemerintah provinsi berencana memperluas promosi Sandeksi Lumba hingga ke luar negeri pada tahun-tahun mendatang. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkenalkan Sandek sebagai bagian dari identitas masyarakat Mandar kepada masyarakat internasional. Dan selain itu, Suhardi juga menyebutkan tinggi kepuasan masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan minat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan berharap penyelenggaraan Sandeksi Lumba kedepannya dapat terus berkembang.

Berikut informasi selanjutnya, pelaksanaan Sandeksi Lomba yang dilepas 26 September 2026 di area Palipi Kabupaten Majene menjadi tantangan tersendiri bagi panitia. Sebab ajang budaya Bahari Sulber ini pertama kalinya dalam sejarah diikuti hingga 80 perahu. Ketua Dewan Pengarah Sandeksi Lomba, Samsul Samad, mengatakan tingginya jumlah peserta membuat penyelenggara tahun ini memiliki tingkat kerumitan yang lebih besar, terutama di sisi teknis. Menurutnya, keberhasilan mengelola 80 perahu menjadi target utama panitia agar pelaksana Sandeksi Lomba dapat berjalan sukses, dan menyebut jumlah peserta yang besar menjadi tantangan tersendiri dan panitia harus memastikan seluruh perahu dan pasandek dapat terakomodis dengan baik selama rangkaian kegiatan berlangsung. Samsul berharap pengalaman penyelenggara tahun ini dapat menjadi evaluasi sekaligus modal untuk menghadapi peningkatan animo peserta pada pelaksanaan Sandeksi Lomba tahun-tahun berikutnya. Terkait kebutuhan anggaran, Samsul memastikan pihak penyelenggara akan melakukan konsolidasi untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan.

Berikut informasi lainnya, Kepala Dinas Perkimtan Hub Sulbar, Mada Rizki Salatin, memproyeksikan kota bantuan stimulan perumahan swadaya Sulbar melonjak dari 4.000 menjadi 7.000 unit pada 2027. Peningkatan ini seiring kenaikan kota nasional program bantuan rumah dari 400.000 unit pada 2025 menjadi 2 juta unit pada 2027. Realisasi kota tambahan bergantung pada hasil verifikasi data termasuk penyelesaian polemik status desil calon penerima. Lonjakan kota juga didukung capaian Sulbar sebagai provinsi peringkat 2 nasional dalam penginputan data rumah tidak layak huni. Selain pemerintah daerah, sejumlah kementerian seperti pendidikan dan kelautan juga mengusulkan penerima bantuan rumah untuk program nasional ini. Mada Rizki berharap seluruh

Berikut informasi terakhir, pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Mamuju berhasil mengungkap dugaan peredaran bahan pembuat narkotika jenis sabu serta zat menyerupai fentanyl di Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini disampaikan Komanda Lanal oleh Letkol Laut Gigi Apia Anggara. Dan dalam operasi tersebut, Lanal mengamankan seorang pemuda berinisial HR beserta barang bukti ratusan butir pil dan juga kiluan serbuk yang mencurigakan. Menurut Letkol Gigi, HR yang berprofesi sebagai nelayan ditangkap saat melangsungkan transaksi. Namun pelaku yang diduga sebagai pemasok utama berhasil melarikan diri dari lokasi atas penindakan berlangsung. Dalam operasi, petugas menyita sejumlah barang bukti yakni 88,5 butir pil boje, kurang lebih 1 kg serbuk kuning dan juga 2 kg serbuk putih. Selain bahan baku dan juga ditemukan pula substansi lain yang diindikasi menyerupai fentanyl. Seluruh barang bukti dan tersangka kini telah diserahkan ke Polres Polman untuk proses hukum lebih lanjut. Demikianlah informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Siaran kami bisa Anda akses melalui frekuensi 96, 97,6, dan 100,2 MHz. Saya Mega Pika, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Sini kayak dulu. Adakah produk atau usaha tak, tapi promosinya begitu terus, Ji?
5: Iya, saya ada. Muka ini promosi, tapi bingung, Kak, di mana bagus ku promosikan supaya banyak yang tahu.
6: Kenapa enggak coba Ki promosi di RRI Mamuju?
5: Oh, bisa Kak promosi di RRI Mamuju?
6: Bisa dong. Ada beberapa pilihannya. Bisa Ki pilih spot iklan, adlibs, atau dialog interaktif.
5: Ih, kerennya. Terus harganya itu bagaimana?
4: Untuk spot mulai dari Rp30.000 per 60 detik untuk regular time dan Rp45.000 per 60 detik untuk prime time.
5: Kalau mau iklannya dibawakan sama penyiar, bisa.
6: Bisa Ji juga, ada adlibs mulai dari Rp35.000 per 60 detik regular time dan Rp50.000 per 60 detik prime time.
5: Keren-keren. Kalau mau Ki misalnya ngobrol tentang usaha tak atau kegiatan tak, bagaimana?
4: Nah, bisa Ki pilih dialog interaktif. Tarifnya Rp1.200.000 per 60 menit untuk prime time.
5: Oh, jadi tinggal pilih Ji ini sesuai kebutuhan tak?
6: Iya, promosikan produk, jasa, event, atau kegiatan tak bersama RRI Mamuju.
5: Oh, kalau begitu nanti balik ku coba.
4: Saatnya buat promosi yang lebih didengar.
7: Dengan hubungi kontak
4: 0812-4428-0706.
8: RRI Mamuju, suara yang dekat dengan masyarakat.

0: Danu setiap Senin sampai Minggu pukul 14.30.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, selamat sore. Mega Pika menemani kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Semoga pendengar semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Masih juga kita memeriahkan daripada perhelatan Sandek Silomba pendengar yang sedang berlangsung. Dan saya dapat informasi bahwa ada 80 kapal yang berpartisipasi. Tentunya ini semakin meriah dari tahun ke tahunnya. Dan bagi Anda yang mungkin berada di sana ingin melihat langsung, bisa juga langsung ke sana. Dan pendengar, Mega Pika masih menemani kebersamaan Anda di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Bisa bergabung. Assalamualaikum, Prodangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Anto di Andre
0: Kanduri. Anto di Andre Kanduri.
1: Betul.
0: Lagi apa, Anto?
1: Ya, lagi istirahat ini.
0: Oh, istirahat di rumah dia.
1: Iya.
0: Oh iya iya.
1: Wah, lagunya ini.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Nopi Naila, judulnya kenapa aku lupa? apa judulnya di situ lagunya Nopi Naila?
0: Nopi Naila di.
1: Iya.
0: Novi Ayla, bu, beda ya?
1: Iya, no, iya itu Novi Ayla.
0: Novi Ayla di sini ada Bidadari Cinta, Cinta Tulus, Cinta Ya.
1: Ya itu yang Cinta Tulus.
0: Oh, Cinta Tulus. Oke, baik. Iya. Silakan, untuk siapa ini? Salam-salam, ya, Meki.
1: Kirim salam tuh Nyasinan di Polma. Mm-hmm. Ada Oni, ada Nina, Rendi, Bapakwan, Umawati. Mm-hmm. Ada Bobby Maulana, Tiko, Istalia, Kemelia juga, ada Pak Salman, Mang Nanda, ada Asri Kutimur, ada Pak Sukur, ada Indah di Sokte, ada juga Asri Lutimur, ada Pak Rahim di Kalimantan, juga ada juga Alessandro Padilla, Mama Mas Dari Dayan, Tian Irwan, ada Pak Mahir, Pak Jamili, ada Ani Bokteng, ada Ani Dawadiyari bersama Pak Paulan, ada Erwin, ada Sultan, ada juga Ibu Lia, Ibu Murni, Pak Mahir, Pak Cioruddin, dan semuanya tanpa dikecualikan buat mami, karena semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Iya, yeah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk Anto yang ada di Andre Kanduri. Pendengar juga masih bisa bergabung menemani kebersamaan tak di Prodangdut. Dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Assalamualaikum, Prodangdut. Iya, tonden di.
2: Iya. Yeah.
0: Lagi apa kita onden?
2: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada. Lagi santai ya. Menanti waktu asar ya.
2: Ya. Yeah.
0: Lagi, oke. Mau ikutan di lagunya ini?
2: Tidak ada.
0: Atau ada pilihan sendiri, Ki?
2: Oh iya, Kak. Itu aja di WA.
0: Oh, ada yang di WA, Di? Oh iya, saya baca dulu ya. Nanti saya baca, Di. Oke deh.
2: Iya, yeah, ya. Yeah.
0: Terima kasih.
2: Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tonden. Katanya yang di WA. Pendengar masih bisa menemani kebersamaan kita di Prodangdut di 0822-9609-0996. Dangdut adalah kita dari Ajeton Dem, minta lagunya Dewi Purwati. Sekali dua tali ucapan susah tembus teleponnya, makanya masuk. Apa tadi ini? Katanya susah teleponnya, makanya masuk lewat WhatsApp. Oke. Melalui WhatsApp, terima kasih untuk Tonden. Dan pendengar juga masih dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426 2323 2344 2323. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Pro Dangdut.
3: Iya, Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Pak Mahir.
3: Sore juga Mbak Miga.
0: Apa kabar Ki Pak Mahir?
3: Ya, alhamdulillah kabar sehat. Masih setia di Pro Dangdut. Okay. Dangdut adalah kita.
0: Luar biasa. Jadi di monitor dari tadi ya?
3: Masih bisa repis lagu.
0: Masih bisa mungkin lagu apa?
3: Iya, lagunya kalau tidak salah lagunya Mansur S, judulnya Kemarau.
0: Kemarau. Masih
3: kemarau ini belum mungkin. Ya Kemarau.
0: Oke, saya cari dulu ya.
3: Semoga hujan segera turun,
0: iya.
3: Basahi bumi.
0: Betul betul betul. Silakan salam-salam Mbak Kik.
3: Oke, salam-salam dulu Mbak Mega. Selamat siang khususnya warga Dusun Tasipa tempat bekerja saya. Sehat semua warga Tasipa. Selamat mendengarkan Dangdut di sore hari ini. Terkhusus buat kakeknya Adel, semoga monitor di siang hari ini.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Pak Sultan, ada juga Anto di Endrekan, Pak Syukur di Kutai, ada Bapak Rizal di Boteng, ada juga Bapak Ulam bersama Ibu Nida, Ani juga, Norma di Babana, Lia di Mateng, Ibu Murni di Kalimamuju, ada Sahara, ada juga Pak Tuharudin, ada Acore, Sidan, Dina, Kaimes, Ibu Murni di Kalimamuju, Dharma, ada juga Bang Erwin Jalan Taman Sapi,
0: iya.
3: Pak Jamili, dan semuanya pendengar Pro Dangdut tempat
0: tertentu. Tadi Kemarau, siap
3: Kemarau.
0: Mansur di atau Hamdan? Mansur ya?
3: Iya, sembarang saja Mbak Mega, yang penting judul lagunya
0: Kemarau, iya.
3: Iya, Mansur iya. Atau
0: Hamdan ya?
3: Hamdan ya, iya. Kayaknya.
0: Iya.
3: Hamdan, iya.
0: Oke deh.
3: Itu Pak Mega Pika, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Dalam menjalankan aktivitasnya.
0: Amin.
3: Sama keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mahir yang ada di Tapalang. Berarti sudah ada 3 lagu ini, Di. Apa ini? Ada pesan. Banyak pesan ya, tapi kalau pesan gabung telepon Maki biar saya putarkan lagunya. Assalamualaikum, Pro Dangdut dari Tahir Janggo, Kambe Polman, lagunya Nadi Baraka Raina. Judulnya Jangan Berjudi, lagu ini buat seluruh pendengar tanpa terkecuali untuk penyiar set-set Ki. Terima kasih. Tahir Janggo, gabung di telepon. Banyak sekali nih pesan, karena kalau saya putarkan semua pesan, kasihan yang menelpon. Kenapa saya tidak bisa dikasih lagu? Assalamualaikum pengusati Gadis Semanja Grup Cinta Karet buat Kak Mega, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, saya bacakan saja ya. Nanti lagunya ikutan bagi semua. Assalamualaikum Dangdut adalah kita, orang tidak mau menelpon Mbak Mega. Ibu Norma di Budang-Budang sing ini mau dengar lagunya Is Dahlia di Ambang Sore. Untuk semuanya saja Mbak Mega, saya dan selalu sengaja gak mau nelpon biar teman pada penasaran. Jangan begitu, gabung ke semua ya. Jadi yang pesan tadi ini saya putarkan lagunya Tondeng saja, yang lainnya gabung pakai telepon. Karena ini WhatsApp sebentar mau dipakai ya, teman-teman operator mau setting juga untuk persiapan berita sebentar pukul 17. Jadi gabung-gabungnya di telepon. Jangan sampai saya tidak baca-baca pesan atau kelewat lagunya, kita kecewa. Kita hadirkan dulu Cinta Tulus dari Novi Ayla.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku. Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah. Nabi bersabda, apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami? Orang itu menjawab,

perbuatan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang engkau janjikan.

0: Sering kita dapati di masjid, orang-orang yang dengan seenaknya lewat di depan jamaah lain yang sedang menyelesaikan sholatnya yang tertinggal. Hal itu jelas mengganggu. Mengenai lewat di depan orang sholat, yakni lewat di tempat sujudnya, ada sebuah hadis dari Abu Daud yang diterima dari Abul Wadak. Katanya, ada seorang anak muda Quraisy hendak lewat di muka Abu Sa'id sewaktu ia sedang sholat, lalu ditahannya, kemudian diulanginya, lalu ditahannya lagi, diulanginya lagi sampai 3 kali dan tetap ditahannya. Kata Abu Sa'id, sholat itu tak dapat diputus oleh suatu apapun. Dan Rasulullah bersabda, tahanlah atau tolaklah dengan sekuat tenagamu, karena sebenarnya itu adalah syaitan. Berdasarkan hadis tersebut, maka sebaiknya kita tidak melintas di depan orang-orang yang sedang bersolat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih menemani kebersamaan kita. Tadi ada titip pesan katanya Pak Mahir, titip salam untuk pendengar kita yang ada di Pinrang untuk Aldi Bragi. Kemudian juga Albert di Bau-Bau katanya salam untuk semua pendengar yang ada di manapun berada. Pendengar dari Albert Bau-Bau lagu ikutan. Dan juga ada pesan dari Andi di Boteng untuk pendengar Airari Mamuju yang lagi tugas, terima kasih. Nanti Andi lagunya ikutan juga ya. Pendengar masih bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau 426-232-443. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vega.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat sore dengan Sidan di
2: Polman. Selamat sore juga, Mbak Vega.
1: Di tempat tak sampai di sana ini. Tempatnya Sandek. Enggak, di
2: ai jauh Mbak Mega. Oh, kalau itu Sandek dia daerah Majene Sendana.
1: Oh, jauh dari tempat tadi.
2: Sedangkan saya ini di Polman Campalagian, Mbak Mega.
1: Oh, jauh di.
2: Iya. Saya cuma lihat di Facebook saja postingannya orang, Mbak iya, Mega.
1: Banyak orang live. Rame. Banyak kayaknya orang live ya.
2: Iya, banyak.
1: Iya. Karena saya lihat di sana rame. Kira-kira di mana? Pas
2: lagu Mbak Mega.
1: Make lagu apa?
2: Lagunya Roma Irama Indonesia.
1: Indonesia. Oke, saya carikan kidul nah. Iya. Salam-salam, Mek.
2: Kecil sekali suara Atam, Mbak Mega.
1: Oh, iya. Salam-salam, Mek.
2: Ya, kirim salam buat Anto dan Rekan Duri, terus ada Uni, ada Dina, ada Papa Wati, Mama Wati, ada Randy, terus ada Bobby, Kamis Satora, Maulana, ada Lea Sardino, Padilla, Irawangani. Terus ada juga Ani di Boteng, Mida di Jadi, Papa Ula, Pak Rizal, kemudian ada Bunda di Mate, Bu Norma di Bokana, si Fatul, Bu Murni, kemudian ada juga Bunda di Bala, Bu Erskia Bilya di Pambusuang, terus ada juga Pak Salma, Mama Nanda, kemudian ada siapa lagi ini, Pak Erwin di Jalan Tamasapi, ada Sri Julu Timur, kemudian ada juga Amar, terus siapa lagi ini, Bunda Adi, ada Piko Sarif, kemudian ada Putra Mandar, Baik Putra, Parel Albisar, kemudian Pak Mahir, Pak Cohiruding, dan ada lagunya Mbak Mega?
1: Ada, sudah saya siapkan.
2: Gunawan di Salari, saya di Balanipa, Medi, dan semuanya saja tempat terkecuali Mbak Mega. Coba okay. Mbak Mega lanjut tuas ke safety selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Sidan di Pulau Wali Mandar. Pendengar bisa bergabung? Aduh, ini apa ini? Terbang. Bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Assalamualaikum.
3: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat sore dengan siapa di mana?
3: Halo.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Indah di Sopeng.
1: Oh, Indah di Sopeng. Apa kabar Ki Indah?
3: Alhamdulillah panas.
1: Panas di Sopeng di.
3: Panas membara.
1: Bagaimana BBM enggak langka itu?
3: Kenapa, Kak?
1: BBM-nya di sana enggak langka nih.
3: Tidak langka nih, tapi yang langka ini matahari tidak hujan tidak turun-turun.
1: Yang sekarang langka hujannya di.
3: Iya, hujannya belah, tidak mau turun.
1: Iya. Oke, Indah.
3: Iya,
1: ikutan. Lagu, kenapa?
3: Masih bisa request lagu?
1: Mau lagu apa?
3: Lagunya Rita Sugiarto.
1: Rita Sugiarto.
3: Judulnya Siapa?
1: Siapa? Oke.
3: Siapa Kak Mika ya? Kak Mika penyiarnya RR Mamuju.
1: Oke, saya sambil cari salam-salam Miki Dola.
3: Oh iya, salamnya buat Kak Ani di Boteng, Ibu Lia, Ibu Dharma, terus Pak Mahir, ada Kak Bobi di Polman, terus Pak Syukur, siapa lagi yang bahasa? pokoknya semua deh pendengarnya RRI Mamuju tanpa terkecuali. Buat kami sehat selalu, sukses terus, dan semoga RRI Mamuju juga tetap di udara. Makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada juga Mbak Tiara yang monitor. Selamat sore, dan juga pendengar masih dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Ini sambil kita nantikan, kita hadirkan dulu pada siapa dari Sri Devi.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Masih menemani kebersamaan kita di Prodangdu. Dangdut adalah kita pendengar masih bisa bergabung bersama kami di 082296090909 96 atau di 426232243. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Maulana Di.
1: Selamat sore ya.
0: Masih bertugas kah ini?
1: Ya, pulang di rumah ini.
0: Oh, baru sampai di rumah?
1: Ya, baru sampai di rumah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ambil monitor dulu ini.
0: Tidak lepas monitornya ya?
1: Ya.
0: Luar biasa. Mendengarkan di mana, Ki? Iya, setia tahu. Mendengar di mana, Ki?
1: Iya, ini ada HP bawah saat ini.
0: Bagus, jadi...
1: Tapi kecil ya.
0: Maksudnya bagus
1: sih.
0: Aku bilang bagus di siarannya.
1: Ya, bagus sih.
0: Alhamdulillah. Bagus sih tahu. Oh, pinggir jalan juga rumah tadi.
1: Iya, dekat rumah ini di rumah sakit.
0: Oh, iya sama-sama di pinggir jalan.
1: Ya.
0: Jalan. Oh iya, pantasan ini apa rame-rame kendaraan didengar.
1: Iya ya kan, mobil motor.
0: Iya betul tahu.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Lagunya mau difokus sih.
0: Hah?
1: Lagunya tuh musiknya kayak dalam mulutnya.
0: Putus-putus serata lagunya.
1: Itu tuh musiknya.
0: Apa judulnya?
1: Jagalah mulut.
0: Jagalah mulut.
1: Ya.
0: Saya cari dulu salam-salam, Mek. Ya.
1: Salam-salam. Sidang. Boleh yang karena jangan ada putra. Ada Rizki Amal juga. Pembesuan. Abang ini terakhirnya. Nah, Pak Syukur. Pada ibu murni kita tuh dia di sana di mamunya. Waduh, kemudian ada sidang, ada Pak Salman juga di sana. Oh, ada Mia, kan?
0: Iya, ada Mia lagunya.
1: Iya, ya semuanya mau pembenarnya peredaran itu sehari ini.
0: Oke deh.
1: Balikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Maulana yang ada di Polman. Dan juga saya mau masih angkat ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Prodangdut.
0: Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Baim Putra.
0: Baim Putra di...
2: Campa lagi ya. Gimana kabar?
0: Alhamdulillah. Bagaimana kita kabar tak?
2: Alhamdulillah. Kalau paling sekarang gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat juga.
2: Ya, masih bisa bikin lagu ini.
0: Mungkin lagu apa?
2: Ada masih bisa
0: lagunya Roma. Lagunya Roma? Sudah Mi Roma?
2: Lagunya apa nih? Siapa lagi nih? Apa namanya? Reza Umaki.
0: Judulnya?
2: Suratan.
0: Suratan, Di. Saya cari dulu sambil salam.
2: Iya, kirim salamnya ada Ani di Bonteng, ada Ibu Mida, ada Ibu Dian, ada Ibu Rumi, ada juga Mas Arma, ada juga di Maulana, Jove, Gibran, Bida, Asriani, Dina, Moni, Anton Indek Mugi, Asri Liu Timur, dan juga Elinde Jalan Tengah Nabi, dan
0: Iba Ira. Nggak ada lagu tak, Baim Putra?
2: Hah?
0: Nggak ada lagu tak, tadi versi siapa? Oh, Risa Umami, Di.
2: Risa Umami.
0: Oh, ini yang adanya versi Roma.
2: Oh
0: iya.
2: Lagunya mau dengar apa? Gimana nya? Irfan Mansur.
0: Irfan Mansur?
2: Iya. Pokoknya kembaran saja.
0: Oh iya.
2: Okay. Untuk adik-adiknya.
0: Iya.
2: Dan doa yang terbaik juga adik-adiknya.
0: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Imputra. Mbak Imputra tadi ada di Campa lagi ya. Dan juga kita sebenarnya masih menantikan kabar-kabar teman-teman reporter yang ada di perhelatan tempatnya Sandek Silumba ya. Saya penasaran ini sudah sampai etape berapa ini pendengar. Pendengar bisa menemani kebersamaan kita. Ini sudah ada yang terhubung lagi. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Dangdut ada lagi, Mbak Mega.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Mida di Adi-Adi.
0: Ibu Mida di Adi-Adi, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar sehat. Baik, ya. Alhamdulillah. Lagi apa, Ibu Mida?
3: Ya, lagi duduk-duduk mendengar suara Mbak Mega.
0: Oh, iya. Baik. Mau ikutan lagunya?
3: Ya, masih bisa kah? Masih?
0: Takutnya enggak terputus. Ini berapa menit lagi ya?
3: Kalau enggak bisa ikutan maka di lagunya Irfan Mansur.
0: Oh, iya iya.
3: Ya, cuma kamu toh?
0: Cuma kamu. Oke.
3: Okay. Iya.
0: Iya iya.
3: Nah, ikutan maka. Kirim salam yang baru lewat, ada Pak Citra, ada Tisu, ada juga Pak Kanes, ada juga Maulana, ada juga Pak Gidang, Antolian Regang, ada juga Restia Malia, Italia Pandini, terus ada juga Indah di Sopeng, ada juga Pak Salman, bagaimana kabarnya Pak, ada juga Asri Luwet Timur, ada juga Erwin Jalan Sama Salfi, ada juga Ibu Murni, Ibu Dia, Ibu Darmawati, ada juga Pak Risan di Tandudu Anik di Boset, Pak Mahrita Palang, semuanya pendengar Perudanduk tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Meja. Buat Mbak Meja, lanjut juga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mida. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda, jagalah mulutmu.

Kamu dari Irfan Mansur menutup perjumpaan kita di Prodang. Duh, terima kasih sudah menemani Mega Pika di sore hari ini dengan beragam lagu-lagu dangdut kita hadirkan untuk Anda. Semoga Anda tetap stay tune bersama kami dan juga semoga menghibur Anda di mana saja berada, pendengar. Terima kasih, insya Allah nanti kita akan jumpa pada program lainnya. Dan Prodangdut esok hari masih akan menemani Anda tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang semakin seru. Saya pamit di Prodangdut, pendengar, dan juga jangan lupa untuk dengarkan program-program kami lainnya di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Inspirasi Indonesia.
5: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Brigger, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan kami hadirkan liputan berita Skor Wil 4 dalam Gemah Saripati Majo.
1: Indonesia Tengah.
2: Gemah Saripati Majo, liputan berita Skor Wil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Jumpa lagi sore ini di Gemah Saripati Maju, edisi perjumpaan kita di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham. Gemah Saripati Maju sore hari ini kita awali informasi dari RRI Kendari, di mana dari Wakatobi membuka pintu bagi wisatawan dari Bali guna memperluas akses kunjungan ke sejumlah destinasi unggulan untuk di daerah Sulawesi Tenggara. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Heldiawati Kadir.
3: Kabupaten Wakatobi kini memperluas pasar kunjungan wisatawan dengan menargetkan kedatangan pengunjung langsung dari Pulau Bali. Langkah ini diambil menyusul semakin terbukanya akses konektivitas udara yang menghubungkan kedua wilayah tersebut sekaligus menjadikan Bali sebagai pintu masuk strategis mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara ke kawasan surga bawah laut Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Latarima menjelaskan pihaknya telah menyusun strategi promosi dan kerjasama dengan berbagai pihak di Bali guna memperkenalkan potensi wisata Wakatobi secara lebih luas. Bali dipilih karena menjadi pusat kunjungan wisatawan terbesar di Indonesia, sehingga peluang mengarahkan wisatawan ke Wakatobi dinilai sangat besar dan berpotensi mendongkrak angka kunjungan

0: laut yang masih alami dan asri. Latarima menegaskan, membidik wisatawan dari Bali bukan berarti mengubah jati diri Wakatobi, melainkan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya daerah kepada lebih banyak orang. Kerja keras pemerintah daerah dalam membuka akses pasar wisata yang lebih luas, dukungan konektivitas yang semakin baik, serta kesadaran seluruh elemen masyarakat menjaga kualitas destinasi wisata akan menjadikan Wakatobi semakin dikenal di mata dunia seiring mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang makin maju dan berkelanjutan.
1: Pendengar, kita beralih dari RRI Kendari, kita ke RRI Palu, di mana ada rekan kita bersama Maria Immaculata. Selamat sore, rekan Maria.
2: Selamat sore, Rico.
1: Baik, silakan informasinya sore hari ini.
2: Baik, dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini, dalam mewujudkan kota Palu yang aman dan nyaman, semua pihak diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pembangunan dan menjaga sarana-prasarana publik yang dibangun pemerintah. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kota Palu guna mewujudkan Palu yang nyaman bagi semua, khususnya masyarakat. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, sejumlah kegiatan digelar sebagai momen refleksi pembangunan dan evaluasi terhadap pencapaian pemerintah Kota Palu, serta menjadi kesempatan bagi masyarakat ikut merasakan kebahagiaan di tengah pertambahan usia Kota Palu melalui sejumlah kegiatan yang digelar. Wali Kota Palu Hadianto Rasid kepada RRI mengatakan, tahun ini pihaknya mengambil tema Moving in Action, di mana melalui tema ini semua pihak diharapkan dapat bergerak dalam aksi nyata untuk pembangunan dan kemajuan Kota Palu. Wali Kota mengaku saat ini masyarakat juga telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung berbagai program pemerintah dan hal ini diharapkan dapat terus dilakukan sebagai wujud komitmen bersama dalam menjadikan Kota Palu yang nyaman bagi semua.
4: Saya berharap bahwa dengan tema Moving in Action ini, kerja-kerja yang belum optimal itu kita berusaha untuk mencapai ke sana. Kemudian kerja-kerja yang belum, maksudnya masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Nah, kita bukan hanya omong saja, masih hanya belum diperbaiki, tapi benar-benar kita perbaiki. Itu yang sesungguhnya menjadi core daripada Moving in Action. Kalau hari ini ditanya, nah, seperti apa sih Kota Palu hari ini? Ya, kita terus berusaha untuk memperbaiki Kota Palu ya dengan semua kekurangan yang kita punyai. Nah, tentu kita berharap bahwa kota ini semakin maju.
3: Ditambahkan, 48 tahun Kota Palu dan 8 tahun berjuang untuk bangkit pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Berbagai perubahan dan pembangunan yang dilakukan saat ini diharapkan dapat dirasakan dan memotivasi semua pihak untuk terus ikut menjadi bagian dalam perubahan melalui langkah aksi yang nyata. Ditegaskan, menjaga Kota Palu yang nyaman dan bersih serta aman membutuhkan kerjasama semua pihak, sehingga dirinya minta masyarakat ikut menjaga Kota Palu dengan tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri dan lingkungan, diantaranya mengelola sampah dengan baik agar pencapaian Piala Adipura dapat tetap dipertahankan.
2: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Saya Maria Immaculata bersama Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih. Selamat sore, dan kita kembali ke rekan Rico di RRI Kendari. Rico.
1: Baik, terima kasih rekan Maria untuk informasinya. Pendengar dari RRI Palu, kita beralih ke RRI Ampana. Bersama rekan kita ada rekan Tito. Selamat sore rekan Tito.
5: Selamat sore rekan Rico Ilham.
1: Baik, silakan untuk informasinya.
5: Terima kasih informasi untuk Gema Saripati Maju dari RRI Ampana. Wujudkan masyarakat maju, sejahtera, berbasis sektor unggulan berkelanjutan. Pemkab Tujuna Unas semakin memperkuat usaha pertanian.
6: Ikhtiar pemerintah Kabupaten Tujuna Unas mewujudkan visi pembangunan sejahtera berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan semakin dimaksimalkan. Visi ini menjadi komitmen Pemkab Tujuna dalam mengarahkan pembangunan yang berkeadilan, maju, dan berbasis potensi lokal. Bupati Tujuna Unas Ilham Lawidu dalam sambutannya dibacakan Kepala Dinas PMD Sudarto Palakana. Pada kegiatan Mora di Kecamatan Tojo menjelaskan, pertanian salah satu sektor unggulan yang terus didorong secara terpadu. Karena itu semua pihak terkait terus digerakkan untuk membangun sektor ini sebagai sumber kedaulatan pangan.
7: Pemerintah Kabupaten Tojounauna terus berupaya mewujudkan visi pembangunan daerah, mewujudkan masyarakat Tojounauna.

0: Maju sejahtera berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan. Komitmen kita yang perlu kita kembangkan adalah sektor pertanian. Kita harus bergerak bersama dalam membangun kedaulatan pangan, memperkuat ekonomi desa, serta meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian melalui inovasi.
1: Keberhasilan masyarakat Kecamatan Tojo di sektor pertanian dinilai cukup baik bagi masa depan ketahanan pangan lokal di Kabupaten Tojo Una-Una. Karena itu Bupati Ilham Lawidu menegaskan semua sektor yang berkaitan dengan pengembangan kondisi real pertanian harus mengoptimalkan tupoksinya agar sektor ini terus memberikan kontribusi terhadap penguatan pangan lokal untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Saya Tito Rasanguri bersama rekan Arthur Tanipayuk. Kembali ke rekan Riko Ilham di Kendari. Riko.
3: Baik, terima kasih rekan Tito untuk informasinya. Dari RRI Ampana, pendengar, kita beralih ke RRI Makassar. Bersama ada rekan Dwi Kartika. Selamat sore rekan Dwi.
4: Selamat sore rekan Riko.
3: Baik, silakan untuk informasinya.
4: Baik, informasi dari RRI Makassar, Sekda Sulsel sebut Bupati Goa yang berstatus tersangka diberhentikan sementara. Aan Ariska melaporkan.
5: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menyampaikan bahwa kepala daerah yang berstatus tersangka akan diberhentikan sementara dan digantikan pelaksana tugas atau PLT untuk melanjutkan pemerintahan. Hal itu menyusul ditetapkannya Bupati Goa Husnia Talendrang sebagai tersangka oleh Kors Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Kortas Tipikor Mabes Polri. Jufri menegaskan pemerintahan tidak dibiarkan tanpa pemimpin dan tidak boleh berhenti. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Kabupaten Goa, wakil kepala daerah akan menjadi PLT sambil menunggu kasusnya ditangani oleh aparat penegak hukum.
6: Telah berkuat ingkrapan hewest atau berkuatan hukum yang final dan mengikat, baru bisa kita bicara apa yang terjadi. Jadi selama menunggu proses sampai ingkrah, maka itu namanya PLT.
3: Berarti per besok, karena kan hari ini sudah tersangka ini.
6: Di suratnya dulu, kita tidak tahu. PLT itu kan tidak serta-merta. Mesti ada dilegalkan.
5: Kendati demikian, penunjukan PLT tidak serta-merta dan dilakukan secara berlangsung. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat akan melaporkan ke pemerintahan dalam negeri atau Kemendagri terkait permasalahan yang terjadi di Kabupaten Goa.
4: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika ya untuk informasinya. Pendengar dari RRI Makassar, kita beralih ke RRI Mamuju. Bersama rekan kita ada Mega Pika. Selamat sore rekan Mega Pika.
7: Baik, selamat sore rekan Riko.
3: Silakan untuk informasinya.
7: Baik, untuk informasi dari RRI Mamuju, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat meminta masyarakat untuk mewaspadai flu tipe A karena gejalanya berdampak cukup cepat dalam tubuh. Disampaikan selengkapnya Nur Asmi Saleh.
8: Kategori tipe flu A ini merespon sangat cepat dan berdampak sangat buruk.
9: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat mewaspadai infeksi flu tipe A yang dinilai dapat memicu pemburukan kondisi secara cepat, terutama pada anak-anak, lansia, dan orang dengan riwayat gangguan pernapasan. Fungsional Epidemiologi Pengelola Program ISPA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Kasfanuddin saat menjadi narasumber di Dialog Interaktif RRI Mamuju Jumat 25 September 2026 mengatakan, flu tipe A memiliki respon yang berbeda dibandingkan flu yang umumnya berkembang secara bertahap. Menurutnya, pada flu biasa, gejala dapat diawali pilek, kemudian berkembang menjadi demam, sakit kepala hingga kondisi yang lebih berat. Sementara pada flu tipe A, gejala dapat muncul dan memburuk dalam waktu relatif singkat. Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi ketika virus atau kuman masuk. Pada infeksi tertentu, proses pemburukan dapat berlangsung secara perlahan karena tubuh masih memiliki kesempatan untuk memberikan respon. Namun, menurut Kasfanuddin, pada flu tipe A, proses tersebut dapat berlangsung lebih cepat sehingga virus berpotensi menyebar sebelum tubuh memberikan respon yang optimal.
8: Kategori tipe flu A ini merespon sangat cepat dan berdampak sangat buruk. Artinya hari ini karena hari ini memburuk. Ada flu yang umumnya kadang pilek dulu. besok baru berat, besok baru demam, besok baru sakit kepala. Kalau itu sepaket, langsung demam, bahkan bisa drop. Bahkan mungkin anak-anak dan lansia itu bisa terjadi keterpurukan, bahkan kematian. Artinya begini, tubuh kita itu setiap virus atau kuman yang masuk dalam tubuh itu ada namanya proses adaptasi, sehingga ada pemburukan secara perlahan. Sedangkan tipe ini, flu tipe ini prosesnya sangat cepat. Belum sempat tubuh kita merespon, virus itu sudah menjalar. Kebetulan yang menyerang ini saluran pernapasan. Sehingga memang potensi-potensi pemburukan itu sangat besar. Contoh punya gejala riwayat asma, ada gejala gangguan pernapasan lainnya, itu sangat riskan. Tingkat penularannya cukup besar. Uniknya virus tipe A ini, dia itu bukan antara manusia ke manusia. Tapi manusia ke hewan. Hewan-hewan ke manusia, hewan ke hewan.
9: Masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan, khususnya ketika kondisi memburuk dengan cepat. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta penderita gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian lebih apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Kita kembali ke rekan Riko. Riko.
3: Baik, terima kasih rekan Mega Pika untuk informasinya.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, selanjutnya kita ke RRI Toli-Toli. Kita akan menemui rekan Wahyuni. Selamat sore, rekan Wahyuni.
11: Selamat sore, rekan Riko.
3: Baik, silakan untuk informasinya.
11: Baik, terima kasih. Dari Toli-Toli, kami hadirkan informasi terkait di tengah mobilitas dan kesibukan sehari-hari, masyarakat Buol dari berbagai kelompok usia tetap menyempatkan waktu berolahraga secara rutin. Laporan selengkapnya disampaikan Sardono.
12: Gaya hidup sehat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Buol, salah satunya melalui komunitas olahraga Fit Club Al-Jabar. Pendiri Fit Club Al-Jabar, Ahmad Lamu, saat melaksanakan senam bersama di halaman RRI Buol mengatakan komunitas senam tersebut terbentuk sekitar 3 tahun lalu berawal dari masa pandemi COVID-19. Saat pandemi, masyarakat dibatasi untuk keluar rumah dan berkumpul, sehingga upaya menjaga kebugaran salah satunya dilakukan melalui kegiatan senam secara daring dari rumah masing-masing. Saat pandemi berlalu, para anggota yang berasal dari berbagai latar belakang ini kemudian rutin berkumpul setiap hari Sabtu pagi untuk berolahraga bersama, mulai senam hingga jalan sehat. Menurut Ahmad, kegiatan tersebut tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi antar anggota yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda.
13: Yang pertama, silaturahmi terjamin. Kemudian bagi teman-teman yang memang ikut olahraga rutin, mereka merasakan manfaatnya bahwa dengan berolahraga itu sebenarnya secara tidak langsung itu mempengaruhi kesehatan lebih bagus. Dengan adanya metabolisme tubuh yang bekerja aktif dan lebih bagus. Saya kira itu sih untuk olahraga.
12: Di tengah mobilitas dan kesibukan sehari-hari, Ahmad menghimbau masyarakat dari berbagai kelompok usia untuk tetap menyempatkan waktu berolahraga secara rutin. Menurutnya, jenis olahraga tidak harus berat. Yang terpenting, melakukan secara teratur agar tubuh tetap bugar dan aktivitas sehari-hari dapat dijalankan dengan baik.
13: Saya sih sangat berharap teman-teman semuanya bahwa olahraga itu bukan sesuatu yang kalangan tertentu. Kita semua ini sebenarnya kalau boleh dibilang wajib-wajib. Usahakan ada olahraga dalam satu hari walaupun beberapa menit atau dirutinkan misalnya seminggu 3 kali. Begitu yang jelas, jangan sampai ada hari-hari yang terlewati tanpa olahraga. Olahraga apa saja yang penting bisa menggerakkan tubuh dan badan.
12: Kegiatan senam bersama di halaman kantor RRI Buol juga diisi dengan suasana ramah dan penuh kekerapan antara anggota Fit Club Al-Jabar dengan kru RRI Buol. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kebersamaan dalam mendorong pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin. Masyarakat diharapkan dapat menjaga kebugaran tubuh sekaligus membangun kebersamaan dan silaturahmi di lingkungan masyarakat.
11: Ya, demikian tadi informasi Gema Saripati Maju dari RRI Toli-Toli. Saya Wahyuni Wahab bersama rekan Dava mengucapkan terima kasih dan kembali ke Riko di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Wahyuni untuk informasinya. Pendengar dari RRI Toli-Toli, kita beralih ke RRI Bau-Bau. Dan di kebersamaan kita untuk di RRI Bau-Bau ada rekan Siti Nur Hardianti. Selamat sore, rekan Siti.
14: Ya, selamat sore.
3: Silakan untuk informasinya.
14: Baik, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Lomba mewarnai hingga menggambar diikuti ratusan pelajar Kota Bau-Bau semarakan unik anniversary ke 30 Sanggar Seni Wisjayanti. Informasi selengkapnya dilaporkan WOD Nurliani.
15: Ya, ini tema tahun ini kita kreativitas anak. Jadi kami di sini sebagai wadah untuk mengembangkan anak, terutama kan kalau di Bau-Bau ini kan kita anak-anak yang hobi menggambar.
16: Lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah dasar yang diinisiasi Sanggar Seni Wisjayanti Kota Bau-Bau berlangsung meriah di Aula Universitas Muhammadiyah Buton Sabtu pagi. Ratusan anak dari berbagai sekolah di Kota Bau-Bau ambil bagian dalam ajang yang menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-30 Sanggar Seni Wisjayanti tahun 2026. Kegiatan ini mempertandingkan tiga kategori, yakni lomba mewarnai ibu dan anak untuk tingkat TK, lomba mewarnai untuk SD kelas 1 hingga kelas 3, sedangkan lomba menggambar bagi siswa kelas 4 hingga 6 SD. Ketua Panitia Kegiatan Dewi Sartika mengatakan, antusiasme peserta tahun ini cukup tinggi. Lomba mewarnai ibu dan anak menjadi kategori dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 95 peserta dari berbagai TK di Kota Bau-Bau, sementara lomba mewarnai tingkat SD diikuti 45 peserta, dan kategori lomba menggambar diikuti 18 peserta. Menurut Dewi, kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan sekaligus bagian dari program kerja Sanggar Seni Wisjayanti.
15: Hari ini ada tiga kategori lomba. Yang pertama itu mewarnai ibu dan anak tingkat TK. Itu jumlahnya kurang lebih 95 peserta. Kemudian untuk lomba mewarnai kelas 1 sampai kelas 3 itu kurang lebih pesertanya 45 peserta. Dan lomba menggambar itu kurang lebih 18 peserta. Jadi kegiatan ini merupakan program kerja kami tahunan dalam acara anniversary 30 tahun Sanggar Seni Wisjayanti. Jadi setiap tahun kami selalu mengadakan dua event. Yang pertama anniversary, yang kedua biasanya kalau tidak pagelaran akhir tahun atau pagelaran pertengahan tahun.
16: Dewi menambahkan kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Sanggar Seni Wisjayanti yang telah berdiri selama 30 tahun untuk mendukung pengembangan bakat dan kreativitas seni anak-anak di Kota Bau-Bau. Panitia juga menyediakan sejumlah penghargaan bagi pemenang untuk masing-masing kategori berupa piala dan sertifikat untuk juara 1 hingga 3. Selain lomba mewarnai dan menggambar, peringatan Hari Jadi ke-30 Sanggar Seni Wisjayanti dengan tema kreativitas anak turut dimeriahkan dengan pagelaran seni tari yang melibatkan 200 pelajar Kota Bau-Bau. Dewi menegaskan, Sanggar Seni Wisjayanti berkomitmen untuk terus mengembangkan dan mengasah bakat anak-anak di Kota Bau-Bau di bidang seni, baik melalui kegiatan edukasi bagi anggota sanggar maupun kompetisi yang digelar rutin setiap tahun. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
14: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Kendari bersama Riko Ilham.
3: Baik, terima kasih rekan Yanti untuk informasinya. Dari RRI Bau-Bau, pendengar, kita beralih ke RRI Bone bersama rekan kami dari Arfiani. Selamat sore rekan Arfiani.
17: Selamat sore Ilham.
3: Baik, silakan untuk informasinya.
17: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Kampung Nelayan Merah Putih Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, menjadi ruang baru bagi nelayan untuk mengubah potensi laut menjadi kekuatan ekonomi. Berikut news feature dari Ayunia Nindiati.
18: Suara mesin kapal, aktivitas bongkar muat, hingga pergerakan ikan yang masuk ke tempat penyimpanan menjadi gambaran baru di Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Di balik aktivitas itu, ada upaya mendorong hasil laut agar tidak hanya cepat terjual, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Bupati Sinjai Ratawati Arif menyebut, potensi kelautan dan perikanan Sinjai sangat besar. Luas laut sekitar 901 km persegi dengan potensi produksi perikanan tangkap mencapai 55 ribu ton per tahun, serta potensi budidaya sekitar 38.894 ton. Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara baik dan profesional agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir.
19: Program ini juga diproyeksikan mampu meningkatkan produksi perikanan rata-rata hingga kurang lebih 800 ton per tahun per lokasi dan mampu menaikkan pendapatan nelayan hingga 75%. Dan ini adalah lompatan besar bagi kesejahteraan masyarakat Sinjai yang ada di Kabupaten Sinjai. Dan terbukti bahwa dengan adanya kampung nelayan, hari ini Sinjai berada pada posisi, walaupun ini baru pada semester 1, tapi kami Sinjai sudah mengalami pertumbuhan ekonomi di atas nasional.
18: Komitmen itu kemudian didorong melalui Kampung Nelayan Merah Putih, program prioritas nasional yang menempatkan nelayan sebagai subjek utama pembangunan. Di Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke, berbagai fasilitas terintegrasi telah tersedia. Mulai dari cold storage, pabrik es balok, kios pembekalan, kendaraan pendingin, hingga fasilitas umum lainnya. Ketua Satgas Operasional Kampung Nelayan Merah Putih Victor Gustav Manopo menyebut, fasilitas tersebut diharapkan memperkuat produktivitas sekaligus akses usaha nelayan. Di Tongke-Tongke, fasilitas tersebut telah mengoptimalkan potensi 554 nelayan dengan 216 unit kapal dengan komoditas utama ikan tuna. Sejak beroperasi pada awal Juni, Koperasi Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke juga telah menyerap 39 tenaga kerja. Koperasi mencatat omset bersih 32,19 juta rupiah, terutama dari penyewaan gudang beku dan penjualan es balok.
20: Satu hal dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat saat ini, yaitu peningkatan harga ikan tuna yang awalnya hanya 25.000 per kilo, saat ini telah meningkat menjadi 45.000 per kilo. Dampak ikutannya adalah pendapatan nelayan, nilai tukar nelayan. Dari yang pertama kami dapat informasi 2 juta per orang menjadi 4 juta per orang. Ini nanti akan kita review lagi angka ini. Karena 2 hari kami sini, beberapa nelayan kami coba tanya, rupanya ada yang awalnya 4 juta menjadi 7 juta.
18: Melalui Koperasi Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa Merah Putih, hasil laut diharapkan terhubung dengan penyimpanan, usaha, dan pasar. Sehingga dari Desa Tongke-Tongke, yang dibangun bukan hanya fasilitas perikanan, tetapi juga rantai ekonomi yang memberi ruang lebih besar bagi nelayan untuk tumbuh dan meningkatkan kesejahteraannya.

0: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dan kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Arviani untuk informasinya. Nah, pendengar, demikian untuk informasi yang kami sampaikan ya, hasil liputan dari reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju, edisi perjumpaan kita ya di hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Saya Riko Ilham mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Mamuju sore ini, pendengar. Dan melengkapi kebersamaan kita, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk Anda.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Pendengar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari. Kita terhubung dengan rekan Arman dari BMKG Tanpa Padang. Selamat sore, rekan Arman.
2: Ya, selamat sore rekan-rekan RRI di studio.
0: Baik, silakan informasi Anda, rekan Arman.
2: Baik, terima kasih. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada, selamat sore. Selamat berjumpa kembali langsung dari kantor BMKG Tanpa Padang, Mamuju. Kami akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, hari Minggu tanggal 27 September tahun 2026, yang mana perakiraan ini mulai berlaku dari esok pagi hari hingga esok dini hari. Kita awali dengan potensi cuaca pada pagi hari. Untuk esok di pagi hari, wilayah Sulawesi Barat umumnya cerah berawan dan ada wilayah yang berpotensi hujan ringan. Di antaranya adalah di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Karosa. Kemudian kita lanjut di potensi cuaca pada siang dan sore hari. Beberapa wilayah Sulawesi Barat cerah hingga berawan, namun sebagian besar berpotensi hujan ringan. Wilayah yang berpotensi hujan ringan untuk esok pada siang dan sore hari adalah di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu di wilayah Simboro, Mamuju, Tapalang, Kaluku, Bonihau, Kalumpang, dan Tomo. Kemudian juga di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Topoyo, Tobadak, dan Karosa. Kemudian juga di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Dapurang, Bulutaba, Duripoku, Baras, Pedongga, Tikeraya, Bambalamotu, Bambaira, dan Sarjo. Kemudian juga di Kabupaten Mamasa, mencakup di seluruh wilayah, Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di wilayah Tutar, Alu, dan Matanga, serta di Kabupaten Majene, yaitu di wilayah Malunda, Ulumanda, Tubo, Tamorodo, dan Sendana. Sementara di samping hujan ringan, beberapa wilayah juga berpotensi hujan sedang, di antaranya adalah di Kabupaten... kita lanjut di potensi cuaca pada malam hari. Untuk malam hari, potensi hujan adalah cerah hingga berawan. Namun ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan ringan, yaitu di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Topoyo dan Tobadak. Kemudian kita lanjut pada dini hari nanti. Beberapa wilayah berpotensi berawan, namun ada wilayah juga yang berpotensi hujan ringan. Wilayah yang berpotensi hujan ringan adalah di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Dapurang, Bulutaba, Sarudu, Pedongga, Pasangkayu, Bambalamotu, Bambaira, dan Sarjo. Kemudian juga di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Karosa, Kabupaten Mamuju di wilayah Simboro, Mamuju, Kaluku, Papalang, Sampaga, dan Tomo. Di samping wilayah yang berpotensi hujan ringan, ada beberapa wilayah yang juga berpotensi hujan sedang. Wilayah yang berpotensi sedang untuk esok dini hari adalah di Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu di wilayah Tobadak, Pedongga, Pangale, dan Topoyo, serta di Kabupaten Pasangkayu, yaitu di wilayah Baras, Lariang, Bulutaba, dan Tikeraya. Suhu udara antara 16 sampai 34 derajat Celcius, kelembaban udara antara 65 sampai 96%, angin bertiup dari timur hingga barat laut, dengan kecepatan 2 sampai 25 km per jam. Peringatan dini nihil. Demikian perkiraan cuaca untuk esok hari. Saya Arman melaporkan dari kantor BMKG Tanpa Padang Mamuju. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke rekan-rekan RRI untuk melanjutkan acara selanjutnya. Terima kasih. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Arman dari BMKG Tanpa Padang menginformasikan perkiraan cuaca untuk esok hari. Pendengar, dan informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Dan sebentar akan ada rekan saya Hafid menemani Anda di malam ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

0: Allah menciptakan segala sesuatu tanpa kesia-siaan. Suatu contoh misalnya, Allah menciptakan lebah madu. Lebah, di samping menghasilkan madu yang bermanfaat bagi manusia, juga memiliki ibroh atau teladan tersendiri bagi manusia. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perumpamaan orang mukmin seperti lebah. Bila makan, ia makan makanan yang baik. Bila ia tinggal di tempat yang baik. Dan bila hinggap di suatu dahan, dahan itu tidak rusak."
1: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
2: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
1: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
3: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
4: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
5: Lalu mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
1: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
6: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
7: Assalamualaikum.
6: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
6: Oke, silakan.
7: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
8: boleh
7: membedakan
8: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
6: Okay.
8: Masalah suami istri, masalah
1: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Bisakah kira-kira? Ya udah pangan ah. Damo tuh sirap patalo ya. Andai mah coba sih. Andai mah coba. Tidak mencerminkan sebuah akhlak. Tidak mencerminkan. Sekalipun ada bahasa mengatakan anu ustaz, karena he barakat di ujar ini sirapai. Tidak. Nabi itu mencontohkan berbagi, bukan berebut. Jadi kalau bisalah mulai tahun ini jangan didi itu generasi kita dengan mempertontonkan orang sirap-rapa talo. Sehingga beberapa hari yang lalu saya katakan sebenarnya di antara sekian banyak umat Islam tanah tertari urusan bid'ah tidak bid'ah anak anda melok lo membunuh anda nolok inai tari ajaran apa ini begini mamanya atau makwa mencintai Rasulullah tapa nasoro dek lau narap pamitan lo naindai mianunda sitinaya naindai soro lau sandal natau nala. Jadi hampir tidak ada nilai yang berubah. Ya tadi ini perayaan kepenghayatan dari cinta yang hanya perasaan menjadi tindakan. Kan itu yang kita mau lakukan.
1: Saksikan selengkapnya di YouTube channel RRI Mamuju, Papa Sama Labi. Setiap Jumat pukul 13.30.

Baik, saudara pendengar, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat, resep hidup bahagia, itulah nasi dari grup kami hadirkan. Ini sebuah pesan sederhana bahwa kebahagiaan sejati itu bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita bersyukur, ya, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, semoga lagu ini menjadi pengingat kepada kita semua untuk selalu menjalani hidup dengan hati yang ikhlas, penuh rasa syukur, dan tentunya insya Allah kebahagiaan itu akan hadir bersama kita. Itulah pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, lagu terakhir yang hadir di petang hari ini. Saya hadirkan komposisi lagu-lagu bernuansa Islam yang hadir setiap jelang dan sesudah azan maghrib. Baik, saudara pendengar, saat sekarang pukul 18:58 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami hadirkan sejumlah informasi aktual kami hadirkan dalam Warta Sulawesi Barat.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
2: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulan perairan.
3: Jadi saya melihat memang karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
4: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai.
1: Dari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
5: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
6: Payanita Wahyuni.
7: Dengar demikian rak informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi.
1: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Mamuju malam ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat selama sepekan. Edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Selengkapnya bersama saya Abdul Hafidz Majid. Saudara Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka membuka Sulwar Fair 2026. Berikut laporan khas Mira.
1: Sulwar Fair 2026.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka secara resmi membuka pagelaran Sulwar Fair 2026 dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di Anjungan Pantai Manakara Mamuju Selasa 22 September 2026. Dalam sambutannya, Suhardi menegaskan keberagaman latar belakang suku, bahasa, dan agama di Sulawesi Barat merupakan modal sosial yang harus diikat dengan persatuan kokoh demi mewujudkan kemajuan daerah. Suhardi menjelaskan momentum peringatan 22 tahun berdirinya Provinsi Sulbar menjadi ajang evaluasi bersama bagi jajaran pemerintah daerah untuk menilai kebermanfaatan alokasi anggaran belanja publik di tengah penyesuaian efisiensi. Ia juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang hingga kini tetap konsisten menjamin serta memberikan layanan bagi masyarakat, mulai dari pembangunan wilayah, infrastruktur, hingga pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sulwar Fair 2026 saya buka dengan resmi. Kita perlu bersatu. Kenapa kita perlu bersatu? Karena kita berbeda. Kita ingin bangun Sulbar, tidak boleh kita terpecah. Harus kita tetap satu tujuan, yaitu ingin mewujudkan Sulbar menjadi daerah yang maju. Maju wilayahnya, maju infrastrukturnya, maju pendidikannya, maju kesehatannya, dan sejahtera rakyat.
2: Sulbar Fair 2026.

0: Ini jumlah penerima beasiswa meningkat dari 561 orang pada tahun 2025 menjadi 1040 orang pada tahun 2026 dengan total anggaran lebih dari 7 miliar. Hal tersebut disampaikan Suhardi Duka dalam amanat upacara peringatan hari jadi ke-22 Sulawesi Barat di lapangan upacara kantor Gubernur Sulbar Selasa 22 September 2026. Namun, menurut Suhardi Duka, peningkatan kualitas generasi muda tidak cukup hanya melalui bantuan pendidikan. Menurutnya, anak muda juga perlu diberikan ruang untuk mengembangkan kreativitas, menghasilkan karya, dan terlibat dalam menyelesaikan persoalan daerah. Gubernur Suhardi Duka menekankan bahwa arah pembangunan Sulawesi Barat tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi semata, melainkan memastikan dampaknya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
1: Dalam sektor pendidikan, penerima beasiswa dari 561 orang pada 2025 meningkat menjadi 1040 orang tahun 2026 atau meningkat 53,94%. Dengan total anggaran lebih 7 miliar, kebijakan ini diharapkan memperluas kesempatan pendidikan tinggi dan memperkuat fondasi SDM Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.
0: Oleh karena itu, ia menyampaikan harapan agar generasi muda di 6 kabupaten di Sulawesi Barat dapat mengambil bagian dalam pembangunan sesuai dengan potensi masing-masing. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Kemarau panjang, harga pangan di pasar baru Mamuju naik. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar baru Mamuju mengalami kenaikan akibat kemarau panjang yang sudah terjadi selama 3 bulan terakhir di wilayah Sulawesi Barat. Kenaikan harga juga dipengaruhi ketergantungan Sulawesi Barat terhadap pasokan komoditas pangan dari luar daerah. Salah seorang pedagang di pasar baru Mamuju, Wirno, mengatakan kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas seperti wortel, kentang, dan cabai. Harga wortel dan kentang kini masing-masing mencapai Rp25.000 per kilogram dari harga normal sekitar Rp20.000 per kilogram. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan harga tertinggi hingga mencapai Rp100.000 per kilogram. Ia menyebut kenaikan tersebut sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Menurut Wirno, kenaikan harga dipengaruhi kondisi kemarau yang menyebabkan tanaman mengalami kerusakan. Di sisi lain, permintaan masyarakat terhadap sejumlah komoditas tersebut dinilai masih tinggi.
4: Rata-rata naik semuanya. Yang naik kayak wortel sekarang di sekitaran 25, kentang 25.
5: Dari harga berapa?
4: Dari harga 20. Cabai yang paling parah. Cabai kecil sampai 100 ribu. Keriting 60 sama besar 50. Berjalan 2 bulan ini kayaknya. Penyebabnya ya paling cuaca, kemarau, pada mati semua yang tanaman. Baru permintaan banyak tuh.
3: Wirno juga menyebut, pasokan sejumlah komoditas pangan di Mamuju masih berasal dari luar Sulawesi Barat, terutama Kabupaten Nderekang, Sulawesi Selatan. Menurutnya, meski pasokan masih tersedia, harga komoditas mengalami kenaikan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Rusyada melaporkan.
2: Perkim Tanhub Sulawesi Barat ingatkan polemik desil ancam bantuan rumah. Laporan Muhammad Ilham.
6: Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat, Maderiski Salatin mengungkapkan polemik data desil beresiko menggugurkan status calon penerima bantuan rumah tidak layak huni. Perubahan status desil kerap terjadi ketika warga mengajukan pinjaman yang dianggap menambah penghasilan meski dana tersebut justru membebani ekonomi rumah tangga mereka. Status desil ditentukan Dinas Sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN milik Kementerian Sosial, bukan kewenangan Perkim Tanhub. Pemprov Sulbar mendorong kesepakatan kriteria bersama Dinas Sosial dan Balai Perumahan agar status penerima bantuan tidak berubah di tengah proses verifikasi.
7: Kadang kita sudah pada saat pendataan, kita lihat ini desilnya desil 1 antara 4. Tiba-tiba pada saat mau lanjuti, ternyata yang punya rumah, ini kan jadi pertanyaan juga. Mereka ada pinjaman gitu kan, menambah penghasilan mereka, padahal pinjaman yang penghasilan mereka hasil pinjaman gitu kan. Tiba-tiba dia berubah di sini jadi desil 6. Karena yang keluarkan status desil ini kan adanya di Dinas Sosial, di Kementerian Sosial. Yang data saya itu satu data gitu kan. Jadi semua kita mengacu ke situ. Pada saat perubahan itu, karena kita dilema gitu kan, apakah tetap melanjutkan berdasarkan data awal, atau harus revisi berdasarkan desil terakhir ini. Takutnya kalau dalam perjalanannya berubah lagi desilnya kan.
6: Lebih lanjut, persoalan ini muncul di tengah upaya Sulawesi Barat mendapatkan tambahan kota bantuan rumah dari 4.000 unit tahun ini menjadi proyeksi 7.000 unit pada 2027. Mandariski berharap seluruh kabupaten memperbarui data penerima calon berkala agar

0: bantuan rumah tidak layak huni tepat sasaran hingga akhir 2026. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Anda mendengarkan rangkuman Warta Sulawesi Barat sepekan. Saudara Pangdam 23 Palakawira Mayor Jenderal TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer Makodam baru di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada tahun 2028. Selengkapnya laporan Muhammad Rusdiansa.
2: Panglima Kodam 21 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Makodam di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Hal itu disampaikan usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di lapangan upacara Kantor Gubernur Sulawesi Barat Mamuju Senin 22 September 2026. Menurut Pangdam, rencana pembangunan Makodam baru merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan wilayah dan sinergi pemerataan pembangunan di Sulbar.
3: Ya, kita rencanakan tahun 2028 ya, kalau sesuai dengan skenario. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Saya sudah sampaikan tadi ke Pak Gubernur, beliau akan menyiapkan lahan nanti, saya minta di Mamuju lah.
2: Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Barat terkait kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya penyediaan lahan. Pangdam merencanakan penyiapan lahan di wilayah Mamuju. Dengan rencana pembangunan Makodam baru tersebut, diharapkan koordinasi pertahanan, keamanan, serta akselerasi pembangunan di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih optimal dan merata hingga ke pelosok daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
1: Saudara Bupati Mamasa, William Sambolangi meminta perbaikan jalan di Kabupaten Mamasa karena masih banyak warga yang ditandu ke fasilitas kesehatan. Berikut laporan Nur Asmi Saleh.
4: Ya, hari ini kita baru dalam posisi 30% jalan kita yang mantap.
5: Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Mamasa masih menjadi persoalan serius. Hingga saat ini, baru sekira 30% ruas jalan di daerah tersebut berada dalam kondisi mantap. Bupati Mamasa Welem Sambolangi mengatakan, pemerintah daerah menargetkan kemantapan jalan dapat ditingkatkan hingga 60-70% dalam 3 tahun ke depan. Menurutnya, buruknya akses jalan tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap akses pelayanan dasar khususnya kesehatan. Welem mengungkapkan, hingga kini masih terdapat warga Mamasa yang harus ditandu untuk mendapatkan pelayanan di pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas maupun rumah sakit akibat keterbatasan akses jalan. Karena sebagian akses tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi, William Sambolangi berharap penanganan infrastruktur dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Mamasa dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia menilai, peningkatan kualitas jalan dan jembatan menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat di wilayah pelosok dapat memperoleh akses pelayanan pemerintah secara lebih layak.
4: Ya, hari ini kita baru dalam posisi 30% jalan kita yang mantap. Jadi kita berharap bahwa sisa 3 tahun ini kita bisa naikkan jadi 60-70%. Ya, itu juga menjadi pergumulan kami bersama dengan pemerintah provinsi bahwa itu adalah jalur provinsi sehingga memang kita berharap ada kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan sehingga masyarakat kita semakin merasakan hadirnya negara, hadirnya pemerintah. Dan kami berharap kolaborasi dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim dan juga ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat Mamasa.
5: Pemerintah Kabupaten Mamasa berharap dukungan pemerintah provinsi dapat mempercepat perbaikan akses jalan dan jembatan, terutama pada jalur yang menjadi kewenangan provinsi dan selama ini masih menjadi hambatan masyarakat dalam mengakses layanan dasar. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
1: Saudara melengkapi rangkuman Warta Sulbar sepekan malam ini berikut kami hadirkan informasi cuaca.

Informasi cuaca berlaku esok hari, Minggu 27 September 2026. Untuk pagi hari cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun ada potensi hujan berpeluang terjadi di wilayah Mamuju Tengah khususnya di Kecamatan Karosa. Untuk siang dan sore hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan juga di wilayah Kabupaten Mamuju khususnya di Kecamatan Simboro, Tapalang, Kaluku, Bonehau, Kalumpang dan Tomo. Kabupaten Mamuju Tengah di wilayah Topoyo, Tobada dan Karosa. Kabupaten Pasangkayu di wilayah Dapurang, Bulutaba, Doripoku, Baras, Pedongga, Tikeraya, Bambalamutu, Bambaira dan Sarjo. Serta di wilayah Mamasa seluruh wilayah dan Kabupaten Polman di Kecamatan Tutar, Alu dan Matanga serta di Kabupaten Majene di wilayah Malunda, Ulumanda, Tubo, Tamerodo dan Sendana. Malam hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Tobada dan Topoyo. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 65 hingga 96%. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur ke barat laut dengan rata-rata kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Informasi cuaca ini bersumber dari BMKG Tampak Padang. Saudara, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan malam ini dalam rangkuman Warta Sulbar selama sepekan edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
1: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulan perairan.
2: Jadi saya melihat memang karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
3: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau PM4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai gerak.
0: Dari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
4: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randi.
5: Payanita Wahyuni. Dengar demikian rakyat informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi.
0: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Saya Saiful Rohim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapuju malam ini.

0: Inilah untaian kata mutiara dan pesan leluhur dari Tanah Madar. Marondon duambung yang nak mati ya. Mawa na'u, mawa po'u. Ramwanai menjari marak dia. Muak tania tu nama saya ni Lita. Anak tania tu nama saya ni Pak Balua.
1: Esok atau lusa, saat ajal telah menjemputku, meski itu anak dan cucuku, janganlah ia dijadikan pemimpin jika tidak mencintai tanah air dan rakyatnya. Petuah ini diucapkan marak dia pertama Balanipa, Imanyambungi, yang bergelar Todilaling. Sebuah petuah bagi segenap masyarakatnya untuk bersungguh-sungguh dalam memilih pemimpin.

0: Inilah kata bijak tokoh dunia. Anda tidak akan bisa lari dari tanggung jawab pada hari esok dengan menghindarinya pada hari ini. Abraham Lincoln.
1: Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat.
2: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

0: Karaoke Udara setiap Sabtu pukul 20.30.
1: Eh, sini kek dulu. Adakah produk atau usaha tak, tapi promosinya begitu terus, Ji?
2: Iya, saya ada. Muka ini promosi, tapi bingung, Kak, di mana bagus ku promosikan supaya banyak yang tahu.
3: Kenapa ndak coba ki promosi di RRI Mamuju?
2: Oh, bisakah promosi di RRI Mamuju?
3: Bisa dong. Ada beberapa pilihannya. Bisa ki pilih spot iklan, adlibs, atau dialog interaktif.
2: Ih, kerennya. Terus harganya itu bagaimana?
1: Untuk spot mulai dari Rp30.000 per 60 detik untuk regular time dan Rp45.000 per 60 detik untuk prime time.
2: Kalau mau ki iklannya dibawakan sama penyiar, bisa.
3: Bisa Ji juga, ada adlibs mulai dari Rp35.000 per 60 detik regular time dan Rp50.000 per 60 detik prime time.
2: Keren-keren. Kalau mau ki misalnya ngobrol tentang usaha ta atau kegiatan ta bagaimana?
1: Nah, bisa ki pilih dialog interaktif. Tarifnya Rp1.200.000 per 60 menit untuk prime time.
2: Oh, jadi tinggal pilih jika ini sesuai kebutuhan tak?
3: Iya, promosikan produk, jasa, event, atau kegiatan tak bersama RRI Mamuju.
2: Oh, kalau begitu nanti balik ku coba.
1: Saatnya buat promosi yang lebih didengar.
4: Dengan hubungi kontak
1: 0812-4428-0706.
5: RRI Mamuju, suara yang dekat dengan masyarakat.

0: bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat parol, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Mua male di tuluni pahadir lan di batang alawe tamau. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar
0: ya. Mua mele tu mau pialu silek bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya.
0: Nah, itu bagian dari cara kita itu
1: menunjukkan ketenangan jiwa.
0: Ketenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu manemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
1: Dia entom anu sama siang aku di masih iki tapi di luar jero macerito.
0: Ya we ko timu alam bi Pak Juma Pak. Ya apa nama tamar Mas siki mau ni khatib ibadallah.
1: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
2: Papasan Melawi setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

Baik, selamat malam warga Tani di mana saja Anda berada. Setelah Anda seharian menjalani berbagai kesibukan, berbagai aktivitas di sawah, di ladang, di kebun, saatnya malam ini berada di rumah bercengkrama bersama dengan keluarga. RRI Mamuju masih menemani Anda di suasana malam ini dengan beberapa pilihan lagu dan juga informasi-informasi di ruang dengar Anda. Pendengar, Menteri Pertanian dalam hal ini pemerintah tetap memperkuat ketahanan pangan Indonesia melalui percepatan pembangunan ekosistem pertanian terintegrasi dari hulu ke hilir yang juga menjamin ketersediaan ayam, telur, susu dan juga kebutuhan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pembangunan ekosistem ini sesuai dengan arahan Presiden untuk memperkuat industri peternakan nasional. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sekitar 17 triliun rupiah untuk pengembangan ekosistem peternakan di sejumlah wilayah di Indonesia. Itu yang disampaikan oleh Andi Amran Sulaiman dalam kunjungan kerja di Bone, Sulawesi Selatan hari ini. Dikatakan dari anggaran itu sebesar 2,2 triliun akan digunakan untuk pembangunan tahap awal di 5 kawasan masing-masing di Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan juga di Gorontalo. Kawasan peternakan ini dirancang sebagai ekosistem terintegrasi yang menghasilkan produk peternakan, juga membangun rantai pasok mulai dari pakan, pembibitan atau DOC, budidaya ayam, produksi telur hingga pengembangan sapi pra dan susu. Integrasi ini sekaligus juga tujuannya adalah untuk memperkuat pasokan pangan bergizi bagi program makan bergizi gratis atau MBG. Pemerintah mendorong agar kebutuhan ayam, telur dan susu itu dapat dipenuhi mulai dari penguatan produksi di dalam negeri. Jadi pengaturan industri pakan ini menjadi salah satu bagian penting dalam ekosistem. Juga merupakan bahan baku utama pakan akan difokuskan agar berasal dari sentra produksi di sekitar kawasan peternakan. Masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 50 menit saat sekarang dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ada satu pilihan lagu dari daerah Bugis, daerah Mengkasara, Nurdin Takwa.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan sampai di sini menemani Anda. Kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami bergabung bersama rekan-rekan di Pusat Pemberitaan Pro3 RRI untuk menyiarkan Warta Berita.
1: Pro1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro3.
2: Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
3: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PMN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
4: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Mungkin kemarau ditambah asapnya jadinya kan banyak yang gagal panen.
6: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
5: Sertifikat naiknya hampir dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung. Terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asapnya jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
6: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
7: Menurun loh. Menurun sekitar 50%, ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
6: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
3: PMN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
8: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
3: Tadi waktu kami rapat di kantor, di kantor.

0: masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
1: Khusus untuk operasi Silvik, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
0: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang TM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
4: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
3: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
5: Olahraga saja.
6: Gimana? Kalau sama pungli 150.000 per petang gimana?
5: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
6: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
5: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
3: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
7: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim parpok.
8: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin

0: untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk Kria Indonesia.
1: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farpokang.
0: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kriya harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kriya Indonesia ke panggung global.
2: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
0: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
5: Oh, ini masih penasaran nih di jawabannya Bapak ini.
6: Awalnya sudah selesai. Selesai, mau ngapain lagi?
4: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
7: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an juga cukup banyak ikut. Tentu jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas. Baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
4: Di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
3: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
2: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni panti asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
4: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan, tentang Azerbaijan.
2: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.

0: sebagai faktor penting.
1: Well, I think menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.

0: izin pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event. Yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau. Ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
1: FIFA Asian Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan.

0: Wanor. Dari Jakarta, Nia Ratu Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda kembali bersama kami 96 MHz RRI Mamuju.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

0: Karaoke Udara setiap Sabtu pukul 20.30.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Wahidin, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia DPD Aksi Sulawesi Barat. Dengan ini mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kami tentunya sebagai masyarakat Sulawesi Barat tetap mengharapkan lewat RRI suara Indonesia selalu berdaulat, adil dan makmur. Lewat RRI terus menjadi media yang terpercaya oleh rakyat, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan tetap mengawal suara rakyat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, selamat malam saudara pendengar, di mana saja Anda berada. Anda malam ini kembali bersama Pro 1 RRI Mamuju, hadir di udara lewat frekuensi 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz. Juga Anda bisa dengarkan kami di streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Serta malam ini sebentar lagi kami hadir juga melalui TikTok RRI dalam program Karaoke Udara yang sebentar lagi hadir di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Karaoke Udara setiap Sabtu pukul 20.30.
1: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Man, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
5: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: So we're up against a master thief, assassin.
7: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
8: Our depan to my tat.
9: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Wahidin, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia DPD Aksi Sulawesi Barat. Dengan ini mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kami tentunya sebagai masyarakat Sulawesi Barat tetap

harapkan lewat RRI, suara Indonesia selalu berdaulat, adil, dan makmur. Lewat RRI, terus menjadi media yang terpercaya oleh rakyat, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan tetap mengawal suara rakyat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saya dalam percobaan malam hari ini. Baik, mudah-mudahan semangat semuanya di 96 FM, 100,2 dan 97,6 FM ya. Ini efek ada di Pro 2 tuh kak, kadang-kadang salah frekuensi ya. Salah nomor HP juga. Suaranya Kak Hafid belum masuk ini. Belum masuk. Sebentar ya. Saya bakar kemenyan dulu nih. Buat semuanya lagi nonton malam hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luar biasa.
1: Saya pertama di karaoke udara sebenarnya.
0: Masa? Alhamdulillah. Yeah. Kalau seandainya saya megiset kakak apa?
1: Megide kayaknya.
0: Berarti memang lebih kakak. Karena saya yang bungsu megizet. Oke, ada malam hari ini. Ini boleh telepon 0426232443 ataupun juga boleh langsung di TikTok ya. Kita lagi live malam hari ini. Saya belum sempat lihat baca-baca siapa aja yang sudah masuk. Dan boleh juga langsung datang kak ya.
1: Iya, sepertinya teman-teman pendengar yang lain sudah ada di depan ini.
0: Oke. Okay,
1: sudah ada 30 orang ya.
0: Ya itu perwakilan jadi. Oke. Okay. Dan yang mau nyanyi langsung bisa ke studio yang paling pertama Pak Ana berarti ya.
1: Iya, Pak Ana tadi sebelum maghrib sudah ada.
0: Oh.
1: Iya, jadi
0: beliau maghrib di sini tadi saya lihat ya.
1: Pak Ana boleh bergabung.
0: Pak Ana boleh disimpan dulu sajadahnya, boleh kita karaokean dulu Pak Ana.
1: Baik.
0: Iya.
1: Okay. Persiapan dulu. Udah. Oke, okay, oke silakan. Lagi menghafal lirik dulu sepertinya.
0: Iya, tadi Pak Nahar mana Pak Nahar ya? Saya mau ambil HP di ruang sebelah.
1: Oke, gak apa-apa. Nanti setelah main Pak Ana dulu nih.
0: Oke, betul.
1: Oke, kira-kira Pak Ana ini lagu Jowo?
0: Beliau memang lagunya
1: lagu perjuangan.
0: Agak susah ditebak, Kak.
1: Lagu-lagu yang ini, kita belum lahir gitu.
0: Apa ini? Nih kan? Pak Ana itu kayak ngasih musik itu kayak biduan lagi konsultasi. Rosmega, apa nih Yolanda dan Arif.
1: Baik.
0: Apa judulnya Pak? Makasih banyak Pak.
2: Mas Antara.
1: Mas Antara, oke. Ini.
0: Mas Antara itu artinya apa Pak?
1: Loh, suaranya Pak Ana yang mana nih?
0: Hah? Ada di saya, tenang aja.
1: Oh.
0: Nah.
1: Oke, ya oke.
0: Kabar gimana Pak hari ini?
2: Baik, baik, alhamdulillah.
0: Sudah sholat ini enggak Pak?
2: Sudah.
0: Meminta hujan, sudah?
2: Oh, yang dulu sudah.
0: Oh,
2: tapi enggak diterima.
0: Bukan enggak diterima loh ya. Doa itu enggak gitu konsepnya. Doa itu konsepnya minta hari ini mungkin diijabahnya tahun depan.
2: Tahun depan.
0: Sesuai kebutuhan aja ya kan.
2: Nah, yang goblok ada.
0: Ini yang Bapak minta ini ya. Nah, ini.
2: Ini Pobi.
0: Oh, maunya koplo.
1: Bah.
0: Wow. Bapak dulu seandainya Bapak main band, Bapak di alat musik apa?
2: Oh dulu aku anu
1: rebana.
0: Oh, rebana.
2: Dikomplain.
1: Pada yang di Jawa lagi denger kita?
2: Anakku masih mandi.
0: Tapi dia nantinya ini ya mau nonton ya.
2: Mau nonton katanya.
1: Oke.
0: Siap Pak?
2: Siap. Hari

0: Terima kasih. Mantap. Ini banyak yang menyapa Pak Ana juga di...
1: Boleh kurangi cahayanya Pak, saya terlalu menyala.
0: Oke, ada... Kakak bisa baca? Bukan di situ.

0: aku rain di sana.
1: Oke, ada, makasih Pak Ana ya.
0: Ya, malam hari ini ternyata fans kita banyak, Kak.
1: Oh ya.
0: Itu sebentar saya terima dulu, ini ada yang apply minta masuk.
1: Oke. Okay.
0: Ada Indah Bugis, Indah di Sopeng ini ya.
1: Indah Sopeng.
0: Assalamualaikum, selamat malam. Oke, okay, terus ada juga 19 atau bagaimana bacanya?
1: 19 apa itu?
0: Enggak tahu bagaimana cara baca ini. Pokoknya oh Pak salam dari Kaltim. Anaknya Pak Jalal RPH.
1: Oh.
0: Jadi beliau itu sekarang memantau dari TikTok.
1: Wah, Pak Jalal sudah main TikTok juga ya.
0: Anaknya.
1: Oh, anaknya. Ya. Tapi pasti bapaknya juga ada ini.
0: Mungkin. Abdul Syukur, assalamualaikum Bung Hafid bersama Bung Sugi. Oke. Okay.
1: Kutai Kartanegara.
0: Ya, siap. Yeah. Oke, okay. Kurangi lagi, Pak. Terus juga malam ini ada Ilan. Siapa nih? Ilan Comel Hoba. Sandi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pokoknya ada Ica juga yang lagi nonton. Halo Ica.
1: Wah, Ica boleh main ke sini juga.
0: Katanya minggu depan PBD, Kak.
1: Wah.
0: Karena Ica sekarang kategorinya MC-MC.
1: Oh,
0: jadi masih bisa turun lagi, Pak. Nomor satu sekarang dia ini.
1: Susah bagi waktunya berarti.
0: Oh, susah.
1: Oke, karena makasih Pak Ana, makasih Pak Ana ya. Karena nanti main lagi ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Apa ini enggak saya lihat tempatnya Kak Idi.
1: Oh, enggak lihat tempatnya
0: kok. Enggak lihat aja, tapi enggak lihat di mana kantonnya. Oke, kita langsung panggil ya. Untuk peserta berikutnya sudah ada, Pak siapa?
1: Dari Takorangan.
0: Takorangan. Ayo ya, Pak.
1: Oke, silakan.
0: Ayo.
1: Pak siapa lagi? Saya lupa.
0: Oh, Pak Dar Sudarmin.
1: Pak Sudarmin.
0: Pak Sudarmin dari Takorangan. Bagaimana di sana, sudah ada tanda-tanda hujan kah?
2: Belum.
0: Belum, tapi masih ada JR-nya Kalimamuju.
2: Masih.
0: Ada bedek juga buayanya? Kuliah, iya toh. Ada infonya itu di IG, hati-hati katanya warga Kalimamuju.
1: Oh iya.
0: Karena ada buayanya. Ada buayanya.
1: Sudah ke darat berarti.
0: Ya, bagaimana menjelaskannya ini, Kak? Apa lagu tak, Pak?
2: Acu tak acu, Andrikam.
0: Oke.
1: Acu tak acu.
0: Acu tak acu, Andri.

0: Terima kasih.
1: Acu tak acu.
2: Okay. Bukan main.
1: Mungkin beliau ini juga di usia-usia muda dulu. Di antara yang sering nyanyi di panggung. Tapi kalau Bung Hafid sendiri, apakah punya pengalaman juga nyanyi di atas panggung?
2: Di belakang panggung sih rata-rata.
1: Nyanyi ya.
2: Iya.
1: Percuma sih hitungannya ya. Karena sebenarnya yang di depan di belakang menyanyi semua juga. Cuma tidak bisa dihitung. Oke, kita lanjut dulu ke... Yeah. Ke TikTok ya.
2: Ke TikTok sudah ada?
1: Di TikTok sudah ada yang masuk. Ini kita ini nama orangnya ini persis kayak nama-nama pembangun jembatan begitu Kak ya.
2: Siapa?
1: Karya Cipta. Karya Cipta apa lagi nih? Karya Cipta Derma. Assalamualaikum Karya Cipta Derma. Bagaimana?
2: Mana suaranya?
1: Di feeder 2 Kak.
2: Feeder 2.
1: Ah betul.
2: Oh ini.
1: Jangan nyalakan birunya Kak. Merahnya saja, wah betul. Mer, lagi. Okay.
2: Sudah adakah Karya Cipta?
1: Karya Cipta, ada mi karya ini, yeah. Ada mi cipta, atau baru berkarya? Bagaimana tadi hitungannya?
2: Karya Halo? Cipta.
3: Lu?
1: Ya, iya. Munculkan dulu.
2: Mana wajahnya ini? Mana orangnya?
1: Masih bersembunyi tahu ini Kak.
2: Karya Cipta.
1: Mungkin dia masih sementara nyemen ya. Ini
2: belum siap, udah siap ini Karya Cipta.
1: Karya Cipta ini nama-nama CEO Kak. Ya toh, biasa CEO begini-begini nih.
2: Iya.
1: Oke. Kalau Karya Cipta masih belum siap, belum. Kita bisa bergeser ke Sandi Febrian dulu ya. Sandi, apa kabar Sandi?
4: Alhamdulillah kabar baik.
1: Masya Allah, kasih kelihatan dulu.
2: Mana muka, mana mukanya ini?
1: Karena bilang orang di mana lagi alamat tak?
4: Di Puncak Indah Kak.
1: Puncak Indah.
2: Puncak Indah di mana itu?
1: Ya pokoknya di mana kita lihat, begitu lihat di atas tidak kebakaran itu mungkin Kak. Yang tidak kebakaran.
2: Di Papua ada puncak juga nih. Oh. Tapi ini di Sulawesi ya?
1: Iya.
4: Iya
2: Sulawesi. Oh.
1: Oke.
2: Okay. Iya, kalau di Papua itu Puncak Jaya.
1: Oh, itu yang masih ada S-nya tapi mulai sedikit berkurang.
2: Ini Puncak Indah.
1: Oke, okay. Sandi sabar ya, karena kayaknya sudah bersiap nih Karya Cipta, Derma, Karema.
4: Oke.
1: Apalagi panggil sebutan tak abang? Masih dia siapkan dulu tawa. Ya udah Sandi, siapa dulu ini? Kalau siap nih Karya Cipta, siap lagi kah?
2: Sandi yang lebih siap nampaknya okay. Ini karena
1: kita
2: sudah.
1: Kita mau Sandi dulu Pak Le.
2: Iya. Sandi.
1: Oke.
2: Eh.
1: Ya, soalnya di sini saya bisa ngatur, Kak.
2: Oh. Pantas aku kali. Oh, ini.
1: Saya bisa ngatur siapa yang dikasih besar. Oh.
2: Oke, Sandi udah siap rupanya juga. Siapa? Karya Cipta ya.
1: Abang tunjukkan pesonamu. Aduh, ini kayaknya teman-temannya semua gini deh.
2: Oke. Okay.

0: Oke deh.
1: Oh iya, kebetulan ini sekarang lagi kemarau ya. Jadi kita sesuaikan lagunya.
0: Sebenarnya ini tidak kebetulan ya, sudah cukup lama.
2: Kemarau, oke. Okay.

0: Oke, terima kasih. Semoga selalu terhibur.
1: Terima kasih juga untuk Sandi Febrian dari Puncak Indah. Jadi kalau di Mamuju itu kata puncak itu mengarah pada Jalan Sultan Hasanuddin.
2: Di puncak lah ya.
1: Ya mungkin ini sekitar PLN ya.
2: Sandi, masak dua.
1: Masak dua. Oke, terima kasih Sandi ya. Kalau mau tetap tinggal boleh. Mau jalan-jalan dulu ke rumahnya Ca juga boleh ya. Busilaha. Oke, baiklah kalau gitu kita bergeser ke studio dulu ya. Ada sudah tadi ya. Yang mana satu tadi? Oh ya, oke. Sudah ada Bang Burhan di sini. Apa kabar Bang Burhan? Sabar dulu ya, Abang Karya Cipta ya. Kita ke studio ke TikTok, ke sini lagi. Oke. Baik, ke studio ada Bang Ridwan, apa kabar Bang? Bang Ridwan.
2: Saya.
1: Nanti kita siap-siap dulu ya. Kita ke TikTok lah kalau begitu. Ada Bang Karya Cipta, aku lupa lagi nama aslinya nih. Abang siapa lagi nama asli tak, Bang? Ini yang di TikTok.
3: Iya, sudah.
1: Iya, mana muka tak?
2: Mana suaranya?
1: Ya kita sapa dulu ya, ada Hasmiati, Masya Allah bagusnya suaranya. Kita mungkin lah maksud itu kak.
2: Iya saya itu, dia bilang seganteng orangnya balik suaranya. Oh ini.
1: Kamu juga kak kalau saya, kan ditanya ki ini, salam kenal ya kakak Idi. Lagu kenalan mi orang di dalam ini kak. Apa sih, bagusnya suaranya. Iya, bagus suaranya kakakku memang.
2: Siapa ini?
1: Oh, Sandi.
2: Siapa ini yang siap? Yang di studio atau di TikTok dulu?
1: Di TikTok dulu ya.
2: TikTok dulu, oke.
1: Silakan. Abang siapa lagi namanya di TikTok?
2: Iya,
3: Abang Dekman.
1: Dekman. Lagi di Kalimantan sekarang atau sudah di mana nih?
3: Masih di Kalimantan stay.
1: Masih di Kalimantan stay ya. Baiklah, Kalimantan mana lagi? Selatan ya?
3: Kalimantan Timur.
1: Timur.
3: Kutai Barat.
1: Apakah di sana sudah ada hujan atau masih cukup pekat asapnya?
2: Masih banyak asap.
3: Iya, masih banyak asap. Tapi kemarin-kemarin itu sudah ada kulihat gerimis-gerimis.
2: Alhamdulillah. Ya. Berkat doanya Pak Ana.
1: Kemarin. Berarti doanya Pak Ana ini bergeser ke Kalimantan Timur.
2: Ternyata dikabulkan di sana. Wah.
1: Oke, waalaikumsalam Hasmiati yang di Bugis juga ya. Oke, silakan Abang. Langsung izin turun. Iya, siap. Makasih ya Sandi Febrian. Enggak ada begitu yang tunggu-tunggu Cak ini di dalam. Iyalah, tapi dia mau juga sekarang. Bukan kita ditanya. Oh, ada yang tanya tadi. Silakan.
2: Oke.
1: Abang Demang.
3: Bagaimana sudah?
1: Kita mau oke. Langsung.
3: Iya. Ya, kita mulai dulu dah. Karena tadi saudara kita, siapa namanya itu yang?
1: Sandi.
3: Sandi. Apa tadi? Kemarau, sekarang kita
2: hujan.
3: Request, ya bencana.
1: Takutan.
2: Oke, bencana.
1: Nah, kasih lagi tepuk tangan.
2: Banyak penonton.
1: 27 penonton, terima kasih. Jangan lupa di tap-tap ya.

0: Mantap. Banyak tau pujiannya ini, bagus suaranya. Ketat persaingan ini Kak. Bagaimana Kak? Masih mau jiki nyanyi kalau begini nih?
1: Sepertinya nanti saya di belakang layar.
0: Oh, di belakang pegi kita di selesai.
1: Karya Cipta Dermaga Karema. Oh.
0: Derma atau panggilan.
1: Oh, Derma.
0: Ini, Kak.
1: Oh, Derma, sekitar Dermaga tadi.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Iya, dan kalau begitu malam hari ini kita juga
2: kuman.
0: Siapa ini? Sabar Ki dulu Pak Rina. Sabar sekali Ki dulu. Malu Tomek juga ini, Bunga Ku Tomek juga ini. Oke deh, assalamualaikum, waalaikumsalam untuk Bung Ramli Pratama. Di mana nih posisi Bung Ramli Pratama? Ya sekali layarku deh. Bung Ramli Pratama
1: di Sumare kayaknya.
0: Oke, tapi sabar ya untuk Bung Ramli Pratama sama Fahri. Kita ke studio dulu ya. Karena di studio juga ngantri mie juga ya. Ada Bung Burhan.
1: Iya, ada Pak Teu juga sudah siap itu, Pak Teu.
0: Oh, Pak Teu juga sudah siap malam ini. Oke, bagaimana kabar?
3: Alhamdulillah baik-baik Kak.
0: Kok kira ikut kita di Mas Sande?
3: Tidak Kak, karena saya ada kegiatan di Koni tadi.
0: Oh, makanya tidak ikut Mas Sande.
3: Iya Kak.
0: Berarti kalau tidak ada kegiatan Koninya tadi ini Kak, Mas Sande.
1: Mas Sande, matengga-tengga lopi.
0: Istilah matengga-tengga lopi itu berarti itu yang, bagaimana itu Pak Awal? Itu yang kasih tenggelam kapal. Karena dia bilang dia matengga-tengga lopi. Oke, Bung Burhan apa lagu tak?
3: Insyaallah saya akan menyanyikan sebuah lagu itu, Wajah di Balik Kaca.
1: Wajah di Balik Kaca bukan main.
0: Bagaimana itu? Wajah di Balik Kaca.
1: Bercermin ini ceritanya.
0: Oh, bercermin di. Ceritanya di. Kukira dia diintip. Ya kan bisa beda-beda. Yang mana nih? Ini ya. Oke. Ada salam kah?
3: Kepada teman-teman yang ada di dimanapun ada berada, terkhusus teman-teman yang ada di
0: mana itu?
3: Saya sedang sekitarnya.
0: Apa yang bikin ini? Lagi di yang di CC berdoa minta hujan juga.
3: Iya Kak.
0: Oh, banyak JR di sana, masih banyak Ji?
3: Saat ini masih krisis, kami dalam krisis.
0: Oh, tapi masih mandi Ji orang di sana toh?
3: Ya Alhamdulillah.
0: Oh, ya kan, di tahap perlu juga itu toh Kak. Karena saya pilihanku kalau tidak ada air, mending Mbak tidak mandi, yang penting tetap pup. Ya. Dan minum. Siap?
1: Wajah di balik kaca, Burhan.

0: Wah, ada gini kak yang keker-keker dari TikTok.
1: Siapa itu kak?
0: Nanti bi cek-cek sambil TikTok ada yang keker-keker tadi. Cuma pertanyaannya belajar. Nabi bilang, ada ministrinya kak?
1: Untuk saat ini belum.
2: Weh, untuk saat ini belum tahu.
0: Aduh, ay, pertama belum ada istrinya.
1: Iya. Masih jomblo.
0: Masih jomblo. Masih kedua, sendiri. Ini sudah mau selesai duanya, selesai mi?
1: Perjalanan kak.
0: Perjalanan, masya Allah.
2: Bantu promosi nih. Ketiga banyak duriannya.
0: Masa? Oh kalau itu tidak terlalu percaya kak, karena belum pernah dibuktikan. Oke, Bung Ridwan terima kasih banyak ya. Ya kak. Baiklah, kita bergeser dulu untuk pendengar kita yang sudah ada di depan. Ada siapa di sana?
2: Ada Pak Teu dulu nampaknya.
0: Oh, Pak Teu. Iya,
2: karena Pak Teu itu tidak tahan begadang sekarang.
0: Oh, kodong.
2: Jadi harus cepat-cepat tidur.
0: Oke.
2: Pak Teu.
0: Oh ya, udah terlanjur masuk ya.
2: Oh, oke. Okay. Iya.
0: Sudah ada beliau juga di situ. Ini, oke. Siap. Yang ada di TikTok juga menunggu, tahu ini bagaimana? Kita ke TikTok dulu tahu, sudah dijanjikan tadi di studio TikTok lagi.
2: Bah, siapa ini?
0: Ada Bung Ramli, sabar kita. Oke. Bung Ramli di TikTok, halo.
3: Ramli.
2: Oh, Ramli.
0: Ramli toh.
4: Halo.
2: Iya. Bapak Ramli.
4: Di depan dulu.
2: Oh, depan dulu, coy. Ya, depan dulu, coy.
0: Ini Kak, maksudku ini kita lagi di TikTok tidak lagi cari durian ya.
4: Tidak lagi cari durian ya.
2: Anunya orang.
0: Duriannya orang. ini suaranya Bung Ramli di sini dia. Doubling.
4: Doubling.
0: Iya, matikan dulu. Oke.
2: Okay. Ngaturnya di sana ya.
0: Ngaturnya
2: di sana ya.
0: Di sana tenang aja, Kak.
2: Masih pick begini. Orang beli.
0: Ramli.
2: Suaraku saya dengar kembali.
0: Masih feedback berarti Ramli bisa diatur dulu ya. Nanti lookbacknya di sana. Ini Kak Hafid sudah pernah coba nyanyi di TikTok?
2: Belum pernah sih.
0: Oke, hari ini kita coba Kak ya.
2: Kita coba ya.
0: Di belakang bisa.
2: Udah siap nampaknya itu.
0: Ini lagi mangkeker-keker temanku. Cah namanya ini di TikTok. Dia pokoknya dari tadi keker. Siapa tahu kekeran kali ini tepat. Siapa tahu ada bocoran ya, Bung Ramli.
2: Suara kita masih ini.
0: Dia lagi berpikir lagi bagaimana caranya hilangkan. Doubling suara kita di sana. Coba Bung Ramli ini masih doubling.
4: Iya.
0: Oh, kencang malah makin besar suaraku. Oke.
2: Kalau begitu sambil menahi di sana kita menahi di sana.
0: Sudah dulu ya. Assalamualaikum dengan siapa?
5: Waalaikumsalam dengan...
2: Kecil suara tak?
0: Agak rapat sedikit.
5: Jasri.
0: Dari mana Ki?
5: Dari Suri.
0: Tepat. Suri, barusan kesini.
5: Udah berapa kali?
0: Oh beberapa kali, berarti saya lupa Di. Atau pas Kak tidak ada baru nyanyi Ki, saya Ji.
5: Kemarin ada sama siapa itu?
0: Siapa?
5: Yang perempuan itu.
0: Oh sama kita, Fitri. Oh siap. Apa lagu tak ini?
5: Bumi pun turut menangis.
0: Oke, ini
5: si Ramadhani.
0: Bumi pun turut menangis. Versinya siapa tadi?
5: Ramadhani.
0: Bumi. Ini kalau hutan dibakar begitu, bumi pun turut menangis. Yang mana itu?
5: Itu yang paling atas.
0: Yang paling atas. Oke. Ada salam mungkin malam ini buat siapa?
5: Kirim salam buat keluarga yang ada di rumah dan punya semua.
0: Perjelas dulu ada. Keluarga yang ada di rumah ini bapak, ibu atau anak dan istri?
5: Bapak sama ibu.
0: Oke, belum anak dan istri.
5: Belum.
0: Karena teman saya ngeker-ngeker terus dari tadi nih, jangan sampai dia salah keker tahu. Pas keker ada ki anak kecil di belakangnya. Oke, siap ya?
5: Oke.
0: Ada okay. Salam kah? Ada salam.
5: Pokoknya itu tadi.
0: Oh ya udah.

0: terima kasih.
1: Oke deh, terima kasih juga, mantap suaranya Kak ya.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa. Nanti kalau masih ada waktu kita duet ya. Baik, kalau begitu kita ke studio kembali dulu, sabar ya. Ada
2: Pak Dirsan.
1: Ayo Pak.
2: Pak TU. Masih hafal lirik kayaknya dulu.
1: Oh. Karena
2: oke. Okay.
1: Beliau dari bulan lalu hafal lirik.
2: Oh ya. Yeah. Hmm. Paling lagu daerah ini kalau saya tebak.
1: Ya kira-kira, ya kira-kira lagu apa?
2: Iya, iya, iya.
1: Lagu kenangan kah? Hmm.
2: Ada. Oke, okay, selamat malam Pak Teu. Kayaknya pertama juga Pak Teu kayaknya. Atau udah biasa di karaoke udara?
1: Beda kita Pak karaoke-nya.
2: Oke. Okay.
1: Dan malam ini kita jumpai juga ada, masih ada siapa di sana nih yang belum nyanyi tadi ya? Ada Prin, aduh bagaimana cara bacanya ini, MTPD, ada Ca juga malam ini, bagaimana hasilnya ini Ca? Cocok yang tadi atau bagaimana ini? Hasil ada, keker-kekernya.
2: Ada Sahara juga di sana ini.
1: Ada Sahara juga, kita sapa Sahara dulu sambil persiapan lagu ya. Sahara apa kabar di sana Sahara?
2: Oke, Pak Dirsan ini, lagunya apa tadi?
1: Di sini lagu timur ternyata.
2: Oh iya.
1: Kita mati rasa.
2: Oke. Okay. Okay.
1: Sudah siap Pak? Oh kita ulang dari awal dulu.
2: Beta mati rasa. Pak Dirsan.

0: Masya Allah.
1: Latihannya berapa lama ini? Wah, terima kasih Pak Dirsan.
0: Karena kebetulan beliau, kenapa kecil sekali suara aku kak?
1: Ini enggak, oh di sini berarti ya, diangkat lagi ya.
0: Iya. Oke. Okay. Ya karena kebetulan beliau memang bintang radio tahun berapa itu lagi Pak? Arek dulu.
1: Oh iya, alumni bintang radio ya.
0: Pas diuji coba bintang radio itu. Masya Allah mantap suaranya untuk lagu-lagu timur ini luar biasa. Jadi jadi mau nyanyi lagu timur juga. Ada pertanyaan ini.
1: Iya.
0: Dari apa bacanya ini? Ila Comel.
1: Ila Comel.
0: Hostnya juga kutunggu ini nyanyi.
1: Oke. Okay.
0: Kapan menyanyi hostnya? Oke. Okay. Karena kebetulan saya belum pernah lihat juga beliau nyanyi ini.
1: Hostnya mana nih? Yang di situ ya?
0: Ini. Di gambar ada di atas.
1: Ya. Kalau nanti off air kalau kita.
0: off air.
1: Iya. Karena kita berikan kesempatan dulu untuk pendengar kita ini.
0: Masya Allah.
1: Iya. Kita prioritas ya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk pendengar dulu.
0: Hai. Mana tadi semua ini? Kenapa tiba-tiba? Bukannya tadi dua orang di sana ya?
1: Oke, okay, kita panggil. Yang ada di luar yang belum nyanyi
0: silakan merapat ya. Kalau begitu langsung ke Pak Ana kembali. Monggo okay. Pak Ana. Sebelum ke setelah ini baru ke karya Demang ya. Kutok minum mata nah.
1: Pak Ana.
0: Udah bisa kabur-kabur.
1: Lanjut lagi Pak Ana.
0: Oke Pak Ana.
1: Lagu apa nih?
0: Aduh, maksud saya kenapa sih enggak disebutkan aja Bapak? Apa okay. Judulnya nih? Pamer Bojo.
1: Pamer bojo. Apa itu artinya?
2: Pamer suami istri.
1: Oh.
0: Iya, pamer pasangan lah ya.
1: Pamer pasangan.
0: Kenapa dipamer ya?
2: Supaya jengkel.
0: Oh.
1: Pasangannya Pak Ana lagi dengar ya masih ya?
2: Anakku yang di Hong Kong masih.
1: Oh di Hong Kong.
2: Iya. Yang barusan mandi.
1: Bye.
0: Oh, lama betul ya, pakai kembang tujuh rupa berarti. Ini yang mana Pak?
2: Ya, sama ini.
0: Apa kaya jenenge? Room karaoke yang mana sih? Ya Allah, memang Bapak sedikit merepotkan teknisi ya.
1: Ya, masih panjang waktu kita sampai jam 11 malam. Jadi buat pendengar juga yang lagi dengar kita, pengen gabung ke sini silakan. Di Jalan Marta Dinata
0: ya. Rechna yang baru ikuti kita juga. Dua-duanya nyanyi. Oke, saya sudah nyanyi tadi pembuka ya. Jadi tinggal Kak Habib Mamin yang belum nyanyi. Panas siap.

0: Masya Allah. Enak tenang. Oh ya maaf ya.
1: Dengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
2: Oke. Okay. Makasih Pak Nah.
0: Baiklah kalau kita kembali ke TikTok ya. Di TikTok sudah nunggu dari tadi ada Abang Dekma. Nih salah enggak sih saya? Oke, silakan Abang. Bagaimana masih bertahan juga di sana? Halo.
2: Karya Dekma.
0: Kok beliau di HP Mereka saya dia? Justru muncul di sebelah ini ya. Lucu. Oh emang lagi bermasalah ya Pak ya.
2: Udah kelihatan.
0: Agak nge-lag ya.
2: Oke oke oke.
0: Jadi di HP saya itu munculnya di sebelah kayak gini. Lucu ya. Oh ya udah kembali.
2: Oke.
0: Baik.
2: Oke udah sudah muncul nih.
0: Nah. Abang Dekma kok bisa sampai keluar-keluar layar ya? Oke jaringan. Silakan Abang lagu apa ini?
3: Ya, dicoba lagu.
0: Enggak ya. Itu spesialisnya Pak Ana atau Kak Hafid mungkin
3: yang menyakitkan.
0: Iya. Karena Kak Hafid debutnya lagu Jawa Kak ya rencananya ya Kak.
2: Lagu ini ya. Boleh.
0: Koplo.
2: Tadi lagu apa?
0: Apa tadi ya?
2: Terputus ya Kak. Oke.
0: Kayaknya jaringan memang lagi coba bersahabat ya. Cuma kita yang suka enggak bersahabat juga dibuatnya. Oke deh.

0: Oke, okay. Masya Allah, enaknya suaranya orang. Saya ini dekat-dekat Mamuju nih, kuajak mi duet. Tapi karena jauh sekali ya sudahlah. Kapan-kapan kalau misalnya pulang ke Sulawesi Barat mampir ke RRI ya, Bang Dema ya.
1: Dema, oke. Okay. Terima kasih Dema ya.
0: Ya, baik, kita sebelum bergeser ke Sapu apa nih namanya, Sapurede.
1: Sapurede.
0: Sapurede itu nama tempat atau apa?
1: Sapurede.
0: Kita sapa dulu Sapurede, apa kabar ini? Halo Sapurede.
1: Mana suaranya Sapurede?
0: Sapu adalah
1: sapu yang rede.
0: Berarti
1: Ibu Haja Slinasam lagi monitor di Mapili ini juga. Katanya mau ke studio tapi
0: jauh. Oh betul, jauh. betul. Ada siapa tadi juga dari Campalagian Polman, ada Bang Said Sidan. Masya Allah. Ya benar-benar, bagaimana pantauan di sana, karena tadi sempat ada kabar di 102 ya?
1: Karena sudah mengudara dua-duanya ini.
0: Oh dua-duanya sudah mengudara, sudah. Mantap kalau begitu. Tidak menantang. Masuna doja ka mending. Oh ya.
1: Baik. Oke, kalau begitu di studio dulu ya. Sugi ya, satu lagu ya.
0: Bareng Kak Hafid mungkin.
1: Iya.
0: Nyanyi lagu apa, Kak?
1: Nanti ayo, saya tutup siaran baru nyanyi.
0: Ku jumpa.
1: Oke, nanti sama Pak Awal juga sekalian, tapi Sugi dulu deh sebelum kita ke pendengar.
0: Aduh, agak lupa.

0: Saya rumah judul gitu.
1: Gimana? Gimana kak? Baliho.
0: Gimana sih?
2: Oke.
0: Apa ya? Apa-apa judulnya?
2: Oke, sambil nyari judulnya kita lewatkan dulu yang berikut ini.
3: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
0: Lagu
2: Udah ketemu?
0: Ya, lagu kenangan mungkin apa lagu kenangannya enak Pak awal ya?
4: Pance.
0: Pance.
4: Atau Bruri.
2: Demi kau dan si buah hati.
0: Aduh.
2: Kalau Pawal ini nih.
0: Apa?
2: Senja di batas kota.
0: Apa judulnya itu? Senja di batas kota. Sama duduk sama Pawal dulu ya. Ayo Pawal langsung duduk di sini Pawal. Bagaimana caranya biar kita berdua bisa tampil? Mau semua gini tampil ya. Hmm?
2: Oke, sama Kak Hafid ya.
0: Nanti kita masuk. Untuk pertama kalinya Kak Hafid akan nyanyi di sini ya.
4: Iya, yang ditunggu-tunggu.
0: Yang ditunggu-tunggu mahal ini mahal.
2: Oke, beri tepuk tangan yang gemuruh.

0: Baiklah, luar biasa sekali Pak awal malam hari ini. Saya butuh teman-teman duet yang mantap ya. Baik, ada yang baru masuk ini kita sapa dulu, ada Gulung. Gulung atau Gulang bahasanya ini? Gulung, di mana Gulung? Halo, makasih ya untuk Ila, mudah-mudahan terhibur malam hari ini lagu yang kita kasih. Kalau ada request boleh langsung ditulis ya. Kita coba nyanyikan requestan-requestannya kalau cocok ya. Karena tidak semua juga lagu ditahu di Pak Awal. Kita status biduannya sudah dicabut. Kecuali Pak Awal tadi saya lihat masih ada kartu namanya. Masih ada. Apa sih namanya? ID card-nya. Oke deh. Halo Gulung, mana nih? Oh enggak naik ki. Halo. Ya, sudah kita angkat ya. Silakan Gulung, dari mana Gulung? Oh kayaknya dia mungkin lagi prepare kini di Pak Awal. Kita lanjut ke lagu berikutnya, ini ada requestan mungkin, silakan untuk yang mau dinyanyikan malam hari ini. Lagu-lagu kenangan enak sih. Senja di Batas Kota. Nah, kalau Kak Hafid mau nyanyi ini harusnya lagu country, Kak ya. Apa Kak? Saya biduk di apa sih judulnya?
1: Judulnya Widuri.
0: Widuri versi apa ini? Ya, siapa? Yang original. Karena kita bisa cari yang jazz ini. Oke, siap Kak Hafid. Mau gabung Bang lewat TikTok tapi enggak ada alat nih, Bay Udin di Karimah Selatan. Oh iya, kita belum sapa tadi ya beliau.
2: Udin.
0: Selamat malam.
2: Boleh ke sini Udin.
0: Kalau enggak ada alat mending ke studio.

buat yang lagi di jalan, hati-hati, konsentrasi, fokus berkendara di 96, 97,6 ataupun juga 100,2 yang lagi dengar kita di jalan.

0: Terima kasih, Le.
1: Mantap. Kak, boleh dinaikkan dulu untuk feeder yang sudah masuk ini. Okay. Ada Abang Gulung ini. Abang Gulung, apa kabar, Abang?
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, dikecilin dong ini. Pakai celana pendek ini.
1: Oh.
2: sorry.
3: Bang Gulung di mana ini?
2: Iya, saya di Tapalang.
1: Tapalang. Berarti
2: boleh dikecilin dulu, Mas, ya. Ini pakai celana pendek aku ini.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ya.
3: Gulung nah ya.
2: ini kalau begini kerjaan pikiran kita enggak sampai ke bawah ya. Pakai celana pendek jadi.
1: Abang Gulung, okay. Berarti memang hobi nyanyi, Abang, ya?
2: Iya, saya hobi nyanyi, terserang ya.
1: Oke. Okay.
2: Jujur.
1: Tapi belum pernah dengar RR Mamuju enggak, Bang?
2: Pernah, bahkan saya punya teman di situ, RR Mamuju.
1: Oh, siapa ya?
2: Iya.
1: Siapa gerangan?
2: Mirwan.
3: Oh, iya. Oh, iya. Iya.
1: Oke, siap.
2: Tetangga juga.
3: Solana di Mirwan, ya.
4: Iya, di sini Tapalang, ya. Punya.
3: Apa itu?
1: Apa sih? Oke, baik, Abang Gulung, silakan malam hari menyanyi lagunya siapa, Abang?
2: Oh, ini genrenya bebas ya?
1: Bebas.
2: Oh iya, bebas ya. Oke, saya coba biar ini karena tadi saya dengar lagu kenangannya. Oke, saya kenangan juga ya. Boleh ya.
3: Apa judulnya ini?
2: Judulnya Hanya Kau di Hatiku.
3: Baik.
2: Lagunya Didi Dores ini.
3: Hanya kau di hatiku, Abang.
4: Boleh.
3: Oke. Okay.
2: Boleh langsung ya?
1: Iya.

0: kasih.
1: Mantap sekali suaranya Abang.
2: Keren-keren, luar biasa pendengar kita ini.
1: Iya, siapa tahu ada yang ngekeker-keker juga Abang dari tadi ini.
0: Ini dibesarin pakai celana pendek, aduh kelihatan dari bawah uratnya.
1: Siap Abang, terima kasih malam hari ya, ini. Pemirsa. Suaranya mantap sekali. Kapan-kapan ngabung lagi Bang
0: makasih.
1: Ya?
0: Ya,
2: boleh main-main ke studio juga Bang Gulung kalau lagi di Mamuju.
0: Oh iya, insya Allah kalau saya ada waktu nanti saya tak kasih tahu Pak Mirwan saya.
2: Baik.
0: Betulan saya tetangga di Sarinda juga.
2: Oh, orang Mamuju sih paling.
1: Siap ya. Abang, makasih.
0: Iya, makasih banyak ya. Kasih.
1: Ya, dan baik untuk malam hari ini kita juga masih ditemani Ila, Comel sama Ca ya di kolom komentar dari tadi ini.
2: Ila Comel mau nanya juga gitu.
1: Mungkin dia lagi coba untuk merenungi keadaan di tanggal-tanggal ini Kak ya. Iya katanya begitu. Jadi ini bukan hanya air yang lagi sulit mengalir dari atas langit ya. Tapi dari kantong bos juga lagi susah.
2: Ada yang masuk juga nih dari Putra Pengembara katanya.
1: Apa dia bilang?
2: Di Polewali Mandar. Minta bonus katanya sebuah lagu.
1: Apa itu judulnya?
2: Judulnya Istri Soleha. Siapa nih yang nyanyi?
1: Itu Pak Ana ya. Pak Ana mau Istri Soleha?
2: Istri Soleha.
1: Ya udah sini Pak.
2: Iya, yang nyanyi di studio.
1: Ya di studio ada Pak Ana yang bisa nyanyikan Istri Soleha ya. Ini biasanya kita lebih semangat Pak ya kalau di request Pak ya. Karena berarti kita diinginkan itu. Oke, Istri Soleha dikasih, ini Pak Ana yang nyanyikan. Istri Soleha.
2: Yang mana liriknya tuh Istri Soleha Pak?
1: Pengen nyanyi Bulan Bintang. Tapi Bapak mau nyanyi lagu Bulan Bintang sendiri atau nyanyi lagu yang diminta sama orang?
3: Ya itu enggak apa-apa.
1: Oh ya udah.
2: Okay.
1: Yang mana Pak?
3: Nuruti.
1: Ini nih. Oh ini ya udah. Oke siap Pak.
2: Oke Pak De. Pak Redo, mana suaranya?
4: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
2: Oke, Pak Ana, Istri Soleha.

0: Ana.
1: Terima kasih atas kesempatannya.
0: Ya mudahan ini yang minta.
1: Tanpa dukungan Anda, kami tidak ada apa-apanya.
0: Masya Allah, sudah bisa ikut DA ini Bapak ya.
2: Ya, jadi kalau ada yang mau bikin hajatan dan mau undang Pak Ana boleh.
0: Bisa. Pak Ana sekarang manajernya pindah ke saya ya. Jadi Pak Ana itu sekarang kalau misalnya ada hajatan mau panggil beliau, enggak boleh langsung sama beliau. Lewat saya dulu, saya menentukan harga. Ya.
2: Boleh Pak De ya, acara sunatan, acara all genre.
0: Iya, ya, karena kebetulan beliau all genre, jadi boleh di acara apapun. Mm-hmm. Bahkan kayaknya kedukaan Bapak bisa juga ya.
2: Ada yang request nih, hostnya nyanyi Sugi ya.
0: Iya, tadi kan Kak Hafid sudah ya. Kalau begitu kita dangdutkan juga, ini bukan tak mampu dulu sebelum... Apa tadi requestnya nih? Terlalu mencintaimu.

0: Namanya tepuk tangan virtual kak ya.
1: Tepuk tangan yang gemuruh.
0: Tepuk tangan palsu.
1: Baik.
0: Ada pertanyaan ini dari Ira.
1: Ira di mana nih Ira? Bagaimana bisa host kita langsung ke Oike? Boleh.
0: Justru kita rekomendasikan untuk datang ke sini secara langsung. Jadi kita silaturahminya lebih bagus.
1: Kalau Ira dekat-dekat ini masih ada 15 menit waktu kita ya. Boleh gabung.
0: Pas sampai acara tutup.
1: Putra okay. Pengembara juga tadi ya, Putra Pengembara di Polewali Mandar ya.
0: Okay,
1: terima kasih.
0: Ada siapa lagi tadi ya?
1: Ada yang di WA juga tadi, Ibu Hajah Haslina Sam, terima kasih. Kemudian siapa lagi tadi?
0: Dicek dulu. WA tadi sudah kak ya?
1: Di WA.
0: Di SMS.
1: SMS ya, SMS tadi itu ya.
0: SMS. Kalau di WA?
1: WA ada nggak WA ya?
0: Kita cek dulu ya di WA.
1: Telepon-telepon tidak banyak tadi yang mau nelpon sih, tapi kita sekarang boleh beri kesempatan juga sih, satu dua ya.
0: Iya.
1: Yang mau telepon silahkan.
0: 0426 ya, 23-22443.
1: Iya, bukan telepon WA ya. Jadi 0426-23-22443.
0: Ada ya?
1: Oh, minta apa? Lagu, siapa itu? Judulnya? Oh, cinta bukan dosa.
0: Wow.
1: Cinta bukan doa, dosa tapi anugerah. Yang nyanyi siapa tuh? Itu dandut atau?
0: Kita gak ada wawasan ini kak.
1: Apa lagunya Sugi ya?
0: Enggak. Jadi tidak semua lagu juga saya tahu ya. Karena perbendaharaan lagu tuh ada sama Kak Hafid ya. Jadi kalau beliau sudah tidak ya.
1: Kita... Boleh.
0: Oke, kita tadi nyanyikan dulu Terlalu Mencintaimu, tadi di request sama siapa ini? Ila Comel ya.
1: Ila Comel di mana sih Ila Comel ya?
0: Iya, absen dulu dong Ila Comel dari mana ini asalnya? Tap-tapnya yuk banyakin ya.
1: Ila Comel.
0: Oke, baiklah. Kita kasih ya, Kak.
1: Oke.
0: Nanti setelah ini ada masih ada Pak Anah yang bisa menemani lagi ya.

0: Aduh, masya Allah, requestannya susah. Ini banyak yang mau masuk sebenarnya ya. Di sesi terakhir kita terima aja dulu kak ya.
1: Oke.
0: Ada Aan ini yang sudah minta, kayaknya Aan bakal jadi penutup ya malam ini. Halo Aan.
1: Aan. Belum ada suara.
0: Mungkin dia baru ini kak, baru mau beli mic.
1: Ilan Comel tadi katanya minta diajarin
0: apa ini?
1: Cengko ya.
0: Aduh, saya juga masih belajar ini. Masya Allah, makasih kak.
1: Kalau saya boleh ngajarin cangko ya. Kalau cengko gak bisa.
0: Jadinya berkebun dong ya. Cara ikutnya gimana? Cara ikutnya tinggal minta daftar aja nih. Maksudnya tinggal minta naik ya. Ini kita tidak terima karena waktu kita sudah sangat terbatas sih kita terima ya. Tadi untuk Aan ini sudah kita sapa. Aan, halo. Ya udah, selanjutnya ini siapa namanya ini? Titik ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, dengan siapa ini Titik ini? Gambar apa ini kak? Ayo.
1: Yang mana nih Titik?
0: Mm-mm.
1: Oh, gelap ya. Yang saya udah dalam kamar ini.
0: Gelap au. Oke, halo, dengan siapa ini? Ya, tolong dijawab ya, biar kita bisa langsung selesaikan acara kita malam ini. Cara ikutnya gimana gitu tadi ya, tinggal minta naik aja nanti kita terima. Oke, ini sudah ada yang kita coba masukkan tadi, tapi ternyata belum ada suaranya kak ya.
1: Gak ada suara ini.
0: Oke, wah tiga-tiganya hilang. Dan sepertinya kita sudah tidak bisa lama-lama lagi malam hari ini. Terima kasih semuanya sudah bersama dengan RRI. Kita mau tutup lagu duet ya. Kita berapa ini?
1: Masih ada berapa menit nih? 7 menitan Sugi. Gimana kalau kita terima dari tadi ini ikut berdering juga
0: oh, iya,
1: nih?
0: Oh iya bisa kak ya.
1: Kita terima dulu yang masuk lewat telepon ya. Selamat malam.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke deh, kayaknya dari Karampuang ini ya.
2: Iya.
1: Wih, dari tadi belum tidur juga nungguin ini.
2: Tadi aku menunggu.
0: Aduh.
1: Alhamdulillah sudah diangkat.
0: Lagunya siapa ini?
2: Lagunya Evita Malah.
0: Apa itu?
2: Duka.
0: Ade, masuk langsung duka. kuliah kemarin ke Rampuang kering sekali juga di.
2: Iya.
0: Tidak ada juga kebakaran di situ.
1: Tandanya.
0: Ya. Duka yang mana itu? Aduh, kenapa duit ini? Kayaknya dia tahu kalau akhir bulan ini.
2: Ya, dia bilang, "Wah,
1: ai Dharma, aduh, putus-putus suara tak."
0: Aduh, bagaimana
1: coba
0: itu?
1: Coba sorong-sorong ke sedikit. Oh, Dharma.
2: Iya.
1: Iya, iya, iya. Gimana tadi liriknya gimana tadi?
2: Bagaimana?
0: Belum piara musiknya begini nih.
1: Kemana langkah kakiku berpijak di Pulau Karampuan.

0: Terima kasih Dharma.
1: Terima kasih. Mudah-mudahan semoga sehat selalu.
0: Bye.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagu penutup Sugi.
2: Udah selesai tadi, itu tadi sudah penutup Kak ya.
0: Oh ya.
2: Jadi saya juga tidak terlalu gampang untuk.
0: Boleh lah. Oke, closing.
2: Closing sama semuanya ya. Lagu penutup apa nih? Pak Awal, ayo lagu kenangan apa? Bisa di sini. Ya, bisa ke sini nanti ya. Ayo.
0: Udah kembali bukunya, udah dikembalikan.
2: Oh ini aja lagu-lagunya siapa? Yang perjalanan, ini lagunya siapa sih? Brio?
0: Ebit Gade.
2: Ebit Gade, coba kita pakai akustik ya, Ebit Gade tapi akustik.
0: Perjalanan ini.
2: Jangan akustik lah.
0: Oke Pak Ana, ambil posisi Pak Ana.
2: Mau mana? Elegi esok pagi. Oke itu aja ya.
0: Oke,
2: baiklah. Kita nyanyi semua. Aduh mic-nya gak ada sampai ke situ Pak Awal ya. Minggu depan Pak Awal harus pasang mic sendiri ya. Sampai ke tempatnya. Pasang kamera juga yang ke arah Pak Awal. Pokoknya. Baiklah, terima kasih semuanya malam hari sudah bersama dengan Tere Rima Mujui. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Oke.

0: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
1: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat

0: adil dan makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mendengar kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
3: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
4: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
6: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Rahmat Pela, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan mengawal suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

setiap negara RRI di mana pun Anda berada, masih setia menemani di suasana malam ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ya. Sayup terdengar suara dari Tanto Yahya lewat lagu daerah Manado, Pulau Pakita. Irama khasnya tentu menambah semarak suasana malam hari ini. Semoga pendengar siang saat ini mungkin baru beraktivitas, ada yang sedang bersantai di rumah maupun yang tengah terjaga di pos-pos penjagaan, tetap semangat dalam mengerjakan tugas. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Sampai pukul 24.00 di studio saya masih memilihkan lagu-lagu mengantar istirahat Anda di malam hari ini. Kalau tadi dari Manado, kita ke daerah Ambon, Betapung Rindu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Anda tidak akan bisa lari dari tanggung jawab pada hari esok dengan menghindarinya pada hari ini. Abraham Lincoln.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama seperti ini, itu pertanda usai sudah tugas kami menemani Anda dalam rangkaian siaran hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Insya Allah kami akan hadir menjumpai Anda kembali dalam rangkaian siaran kami di esok hari, Minggu, tanggal 27 September 2026. Kami mengudara pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati Radio Republik Indonesia Mamuju, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan saudara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, Programa 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali Pro 1 RRI Mambuju menjumpai Anda dalam rangkaian siaran Pro 1 yang akan kami hadirkan hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Pastikan pendengar untuk Anda tetap memonitor bersama kami, bersama saya Nita Wahyuni di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang

Baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata, murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara adalah sedekah.

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: Ustadz Dr. Nur Salim Ismail MSI, dan kita sudah pada sampai surah Al-Baqarah ayat 47, dan kita sudah terhubung pendengar dengan Ustadz. Halo, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar sehat hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah,
0: baik. Kiranya mungkin Ustadz sebagai pengantar kita pada pertemuan kali ini Ustadz, silakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi anzal alaina hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Pendengar sekalian, subuh ini kita akan bicara tentang surah Al-Baqarah ayat 47. Di situ berbunyi, ya bani Israil, adzkuru ni'mati allati a'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Terjemahannya, wahai bani Israil, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan bahwa aku telah melebihkan kamu atas seluruh alam. Ayat ini dibuka dengan seruan yang bersifat personal. Uzkuru artinya ingatlah. Ini bermakna bahwa pesan dengan menggunakan istilah uzkuru atau ingatlah bukan sekedar aktivitas mengingatkan biasa, tetapi memerlukan tindak kesadaran untuk kembali meluruskan dan menentukan arah hidup. Manusia yang lupa akan nikmat dan asal-usulnya pasti kehilangan pijakan makna, sehingga manusia mudah terjebak dalam kegelisahan dan kehampaan. Perintah untuk mengingat nikmat Allah itu pada dasarnya merupakan terapi kesadaran bahwa tidak sedikit manusia modern tidak lahir dari kekurangan, melainkan dari ketidakmampuan untuk mengenali apa yang telah dimilikinya, apa yang mesti dimiliki, dan apa yang tidak mesti dimiliki. Maka ayat ini mengajarkan pergeseran pada fokus batin dari keluhan yang sering muncul menuju ajaran nilai-nilai kesyukuran, dari kecemasan menuju ketenangan, dari kehilangan menuju rasa cukup. Ini berarti bahwa ketika Allah berfirman Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, dan seterusnya, merupakan pesan penting bagi manusia untuk setia menata ulang persepsi dirinya terhadap realitas. Frase atau penggalan ayat yang disebutkan tadi, ni'mati allati an'amtu 'alaikum, nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, menegaskan bahwa nikmat bukan sekedar kepemilikan, melainkan amanah yang tersambung secara terus-menerus antara Tuhan dan manusia. Maka ketika nikmat dipisahkan dari kesadaran akan pemberi nikmat, ia berubah menjadi sumber kecemasan, menjadi orang yang takut kehilangan, takut tersaingi, dan bahkan takut gagal mempertahankan status kehidupan. Maka ketika Allah berfirman, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, aku telah melebihkan kamu atas seluruh alam, mengandung pesan yang bukan berarti terus-menerus salah paham, tetapi kadangkala kita salah paham tentang makna keutamaan. Kita sering mempersepsi, mendudukkan makna keutamaan itu sebagai legitimasi sosial, superioritas, dan seterusnya, atau harta. Padahal pada sekian banyak keutamaan yang kita salah pahami itu, disitulah yang menjadi beban etis. Beban etis dalam konteks kekinian, ayat ini mengkritik mental kita yang sering merasa paling benar, paling suci, paling istimewa, yang bahkan disertai, yang bahkan tidak disertai dengan kedewasaan moral. Maka psikologi melihat kondisi ini dalam istilah yang unik, disebut dengan narsisme kolektif, tampak dari luar kuat namun sebenarnya di dalam mengalami kerapuhan yang luar biasa. Ayat ini mengandung pelajaran bahwa kejatuhan suatu kaum tidak selalu disebabkan oleh kekurangan nikmat, tapi boleh jadi juga karena lupa mengelola nikmat, kesadaran dan jawab. Ini menjadi peringatan dan semacam kode keras bagi masyarakat, umat manusia yang menganggap dirinya modern dalam kelimpahan teknologi, namun mengalami krisis makna, kelelahan mental, kegersangan spiritual, yang akhirnya tujuan kan menjungkir balikkan dirinya sendiri. Dengan demikian, Al-Baqarah ayat 47 ini pada dasarnya tidak sekedar berarti sebagai kisah dan pesan untuk Bani Israel, tapi dia menjadi cermin pesan batin bagi kita semua. Ayat ini mengajak kita untuk bertanya secara jujur, apakah nikmat yang diberikan oleh Allah selama ini telah menenangkan jiwa, atau justru makin menjauhkan dan menenggelamkan kita dalam lubang kehidupan yang makin gelap. Maka pada akhirnya ayat ini menawarkan pesan penyembuhan yang sederhana dan mendalam. Wahai manusia, ingatlah nikmat. Kalau kamu dikasih nikmat, kelola dengan keutamaan dan rendah hati, dan jadikan kesadaran sebagai jalan mendapatkan keutuhan jiwa itu sendiri. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih atas pengantarnya, Ustadz. Di Mutiara pagi hari ini, kita tadi membahas terkait dengan Surah Al-Baqarah ayat 47. Dan juga penyiar, kami membuka layanan interaktif untuk Anda di layanan telepon di 0822-9609-0996 atau di 426-23-2443. Banyak sekali yang kita petik ya, pendengar, dari ayat yang disampaikan Ustadz, bahwa di mana tadi ada kelebihan-kelebihan yang diberikan pada sebuah kaum ya. Berarti ini sifatnya Ustadz tidak apa ya, tidak sepanjang masa Ustadz ya, diberikan kelebihan pada suatu kaum ketika misalnya kita diberikan nikmat, dan ini tentunya sama dengan halnya pada konteks kekinian Ustadz, bahwa kadangkala kita diberikan jabatan yang baik, pendidikan yang baik, dan juga mungkin lingkungan yang baik, namun justru ini harus menyadarkan kita ini Ustadznya. Bagaimana hal yang harus kita lakukan sebagai manusia yang modern saat ini di tengah dengan kemajuan teknologi yang kadangkala membuat kita lebih sering-sering flexing dan lain sebagainya Ustadz? Seperti apa Ustadz?
1: Kesadaran yang pertama mesti kita bangun adalah kemampuan untuk memahami bahwa nikmat itu bukan sesuatu yang terputus. Nikmat itu tidak seperti produk paket online yang setelah dikirim oleh produsennya tiba di tangan pembeli, selesailah sudah. Tetapi nikmat itu justru jadi semacam pantulan ketika Allah melempar bola kepada kita, maka kitalah pantulan untuk kembalinya bola itu dalam keadaan yang utuh. Saya sering menganalogikan memanfaatkan nikmat Allah itu seperti orang di kampung, di pedalaman, ketika menggelar acara dan mereka pinjam piring. Pinjam piringnya tetangga, pinjam piringnya keluarga. Untuk apa? Untuk digunakan menjamu tamu-tamu yang datang. Bukan pada cara yang ingin bicara, tetapi tipologi orang mengembalikan piring setelah dia meminjam itu bermacam-macam. Satu, ada orang yang mengembalikan piring pinjamannya itu dalam keadaan yang utuh, bersih, dan tidak berkekurangan. Orang yang meminjamkan tersenyum menerima kembali piringnya karena sudah dicuci bersih, sudah dicek sedemikian rupa, tidak ada sedikit pun cacat di dalamnya. Orang yang memiliki piring ini berkata, besok-besok kalau kamu bikin acara, datang saja ke sini, nanti saya pinjamkan.
0: Yeah.
1: Yang kedua, tipe orang yang itu, dia kembalikan piringnya dalam keadaan yang banyak bercak-bercak. Dia cuci, tapi masih banyak bercak-bercak.
0: Yeah.
1: Masih banyak noda. Orang yang meminjamkan tentu sudah mulai kecewa bahwa orang ini tidak tahu ini. Aku pinjamkan kepada piringku dalam keadaan bersih, tapi kamu kembalikan dalam keadaan kotor. Dan yang paling mengecewakan adalah ada orang yang sudah datang mengembalikan piring pinjaman, tapi sudah ada yang hilang, yang retak, yang pecah, dan sebagainya. Orang yang meminjamkan piring itu bakal berkata bahwa tidak mungkin lagi aku meminjamkan. Nah, kehidupan kita untuk menikmati anugerah Allah itu seperti itu sebetulnya.
0: Yeah.
1: Kan semua akan disebutkan latus alun nayyubin alim.
0: Oke.
1: Akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang dicurah.
0: Okay. Jadi maupun bagaimana keadaannya, semua akan merasakan nikmat itu, Ustaz ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Ustaz, kita angkat dulu penelpon kita yang bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Udara pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustaz Nur Salim di sini kita terhubung. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Ini dengan Pak Mulis di Polman.
0: Pak Mulis, silakan Pak Mulis.
2: Yang saya tanyakan ini, ada orang diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi seperti apa ini, Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz pertanyaan dari Pak Mulis di Polman ya. Ada orang yang diberikan kesehatan namun ini Ustaz tidak menjalankan perintah Allah, Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Baik. Maka itulah pentingnya membaca 47 dari surah Al-Baqarah ini untuk mengingatkan kita bahwa bersyukur itu tidak sekedar berkata makasih, tapi bersyukur adalah menerjemahkan nikmat Allah pada jalan yang diberikan oleh Allah, yang kemudian akan kita kembalikan pertanggungjawabannya itu kepada Allah. Bersyukur tidak sekedar bicara soal terima kasih, alhamdulillah, bukan. Tapi bersyukur maknanya adalah pemanfaatan nikmat Allah di jalan yang diketahui oleh Allah. Lalu bagaimana jika ada orang yang memperoleh nikmat, lantas kemudian nikmat itu diselewengkan? Maka tentu banyak ayat yang mengungkap itu, tetapi satu ayat saja yang kita kemukakan. Di situ dikatakan tummalatus anna yauma izin anillahi, pasti di hari kemudian orang akan ditanya, dari mana nikmatmu, atau kemanakan nikmatmu, seperti apa nikmat-nikmat yang aku curahkan kepadamu. Disitulah kemudian kita akan mengetahui apakah kita orang yang manfaatkan nikmat di jalan Allah atau justru sebaliknya melewengkan nikmat yang dicurahkan.
0: Oke, baik. Nanti pada akhirnya akan dipertanyakan lagi Ustaz ya. Oke, kita angkat lagi penelpon selanjutnya Ustaz, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, mutiara pagi. Oke. Terputus ya, kiranya dapat kembali bergabung bersama kami pendengar di layanan telepon di 0822-9609-0996 atau di 4262-23-22443. Nah ini tadi sekaitan yang disampaikan Pak Mulis Ustaz, apakah ini sama dengan apa ya, makna-makna atau kalimat-kalimat yang sering kita dengarkan di luar sana bahwa kadangkala itu nikmat bisa menjadi ujian Ustaz?
1: Betul.
0: Itu memungkinkan ya.
1: Makan yang manis itu nikmat.
0: Iya.
1: Tapi berlebihan makan manis itu bisa jadi bencana bagi tubuh kita.
0: Oke.
1: Ya. Jadi jangan selalu memandang ujian itu hanya bicara soal derita dan kenistaan. Tapi sesekali kita belajar tentang bagaimana menjalani dalam kacamata ujian, jangan-jangan saya diberikan ujian oleh Allah dalam bentuk nikmat. Apakah saya masih taat kepada Allah atau masih disiplin kepada Allah? Apakah saya masih istiqamah kepada Allah ketika nikmat itu masih ada dalam diri? Ataukah justru dekatan saya kepada Tuhan hanya muncul dalam saat saya mengalami peristiwa terkapar dalam penderitaan, dalam kecemasan, baru saya ingat Allah. Nah, semua itu maka Al-Quran dalam Al-Fatihah itu mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah, hanya kepada-Mu kami tolong. Tentunya bukan sekedar sesederhana itu maknanya, tapi kita dapat memperlebar maknanya bahwa ibadah yang baik adalah ibadah yang disandarkan pengharapan pertolongan Allah, baik dalam keadaan suka maupun duka. Dalam keadaan berduka, kita memohon kepada Allah, lepas penderitaan ini ya Allah. Tapi dalam keadaan berkembang, kita bermohon kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan
0: baik
1: nikmat ini berlalu dalam kemurkaan.
0: Baik, Ustadz. Ustadz, ada yang terhubung kembali, Ustadz. Kita sambut dulu Mutiara Pagi.
3: Halo.
0: Iya. Dengan siapa di mana, Pak?
3: Bapak Imran di Tapalang.
0: Bapak Imran di Tapalang bersama dengan Ustadz Nur Salim. Bapak Imran, silahkan pertanyaannya.
3: Ya, pertanyaan langsung saja. Untuk menuju surga, ini berapa jam untuk menuju surga?
0: Ya, putus-putus okay. Bapak Imran, boleh? Halo Pak, Bapak Imran? Bapak Imran, yeah. Ya, boleh agak bergeser sedikit, putus-putus suaranya.
3: Oh iya.
0: Iya. Silakan Bapak Imran dilanjut.
3: Ya lo untuk menuju surga, akhirat, tolong penjelasannya.
0: Oke, okay. Jalan menuju surga.
3: Iya, ada berapa?
0: Oke, okay. Itu saja Bapak Imran.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan dari Bapak Imran, nampaknya agak berbeda sedikit dari tema Ustadz, namun mungkin Ustadz bisa ditanggapi sedikit aja Ustadz. Katanya jalan menuju surga ini ada berapa Ustadz?
1: Lebih dari jumlah yang kita duga.
0: Oke.
1: Karena setiap orang melakukan kebaikan apa saja, maka sebetulnya dia berjalan menuju surga.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita menjumlahkan ada berapa jalan menuju surga, maka jawabannya adalah lebih dari yang kita duga. Okay. Sebagaimana lebih dari sekian banyak pekerjaan yang entuk bagi kita, tetapi mulia di sisi Allah.
0: Okay, baik.
1: Jadi banyak kebaikan itu yang kecil-kecil, tetapi kita setia melakukannya, bahkan kita lupa setelah melakukan kebaikan, itulah jalan-jalan menuju.
0: Yeah. Lebih dari yang diduga Ustadz ya, jadi mungkin saja ada hal-hal yang tidak apa sampai di pikiran kita, justru itu yang bisa membuat kita masuk surga Ustadz ya.
1: Ya, dan kita punya rumus.
0: Iya.
1: Kebaikan yang indah itu adalah yang sudah dilupakan.
0: Iya, luar biasa.
1: Dan dosa yang mestinya kita ingat lebih banyak.
0: Oh iya, yang harus.
1: Kebaikan hilang itu adalah kebaikan yang sering disebut-sebut, sementara dosanya dilupakan.
0: Justru jangan kembali Ustaz ya. Oke, baik, luar biasa perbincangan kita dalam Mutiara Pagi, dan juga luar biasa untuk partisipasi pendengar pada pagi hari ini. Ustaz, mungkin kiranya sebagai penutup Ustaz, sebelum kami menutup perjumpaan kita dalam Mutiara Pagi, silakan Ustaz.
1: Baik. Para pendengar sekalian, memahami ayat ini sungguh memang hal yang populer di kalangan kita sebab berkaitan dengan nikmat, tapi satu hal yang ingin kita jadikan sebagai garis biru dari perjumpaan kita pada ini, bahwa mengingat nikmat itu bukan sekadar lintasan memori, tapi dia menantang kita dan mengajak kita ingatan kepada Allah, sebuah tindakan kesadaran untuk bukan sekedar kembali ke jalan yang benar, tetapi setia menjadi orang yang benar. Usikum wa nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi yang disampaikan Ustadz Nur Salim dalam surah Al-Baqarah ayat 47. Dan kiranya nanti kita akan insya Allah berjumpa pada perjumpaan lainnya. Tetaplah bersama kami dengan beragam program lainnya. Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan pendengar edisi Minggu 27 September 2026. Selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka membuka Sulbar Fair 2026. Hasmira melaporkan.
1: Sulbar Fair 2026.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka secara resmi membuka pagelaran Sulbar Fair 2026 dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di Anjungan Pantai Manakara Mamuju Selasa 22 September 2026. Dalam sambutannya, Suhardi menegaskan keberagaman latar belakang suku, bahasa, dan agama di Sulawesi Barat merupakan modal sosial yang harus diikat dengan persatuan kokoh demi mewujudkan kemajuan daerah. Suhardi menjelaskan momentum peringatan 22 tahun berdirinya Provinsi Sulbar menjadi ajang evaluasi bersama bagi jajaran pemerintah daerah untuk menilai kebermanfaatan alokasi anggaran belanja publik di tengah penyesuaian efisiensi. Ia juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang hingga kini tetap konsisten menjamin serta memberikan layanan bagi masyarakat, mulai dari pembangunan wilayah, infrastruktur, hingga pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sulbar Fair 2026 saya buka dengan resmi. Kita perlu bersatu. Kenapa kita perlu bersatu? Karena kita berbeda. Kita ingin bangun Sulbar, tidak boleh kita terpecah. Harus kita tetap satu tujuan, yaitu ingin mewujudkan Sulbar menjadi daerah yang maju. Maju wilayahnya, maju infrastrukturnya, maju pendidikannya, maju kesehatannya, dan sejahtera rakyat.
2: Sulbar Fair 2026 sendiri dikonsep sebagai ruang pesta rakyat yang memberdayakan para pelaku UMKM, pertunjukan seni budaya, hingga hiburan publik untuk masyarakat. RRI Mamuju, Hasmira melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperluas akses beasiswa bagi 1.040 penerima. Anggaran pendengar berada di 7 miliar rupiah dialokasikan. Marhadi Umar melaporkan.
3: Dalam sektor pendidikan, penerima beasiswa.
4: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat fondasi sumber daya manusia atau SDM melalui perluasan akses dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Ia mengatakan, saat ini jumlah penerima beasiswa meningkat dari 561 orang pada tahun 2025 menjadi 1.040 orang pada tahun 2026 dengan total anggaran lebih dari 7 miliar. Hal tersebut disampaikan Suhardi Duka dalam amanat upacara peringatan hari jadi ke-22 Sulawesi Barat di lapangan upacara kantor Gubernur Sulbar Selasa 22 September 2026. Namun, menurut Suhardi Duka, peningkatan kualitas generasi muda tidak cukup hanya melalui bantuan pendidikan. Menurutnya, anak muda juga perlu diberikan ruang untuk mengembangkan kreativitas, menghasilkan karya, dan terlibat dalam menyelesaikan persoalan daerah. Gubernur Suhardi Duka menekankan bahwa arah pembangunan Sulawesi Barat tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi semata, melainkan memastikan dampaknya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
3: Dalam sektor pendidikan, penerima beasiswa dari 561 orang pada 2025 meningkat menjadi 1.040 orang tahun 2026 atau meningkat 53,94% dengan total anggaran lebih 7 miliar. Kebijakan ini diharapkan memperluas kesempatan pendidikan tinggi dan memperkuat fondasi SDM Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.
4: Oleh karena itu, ia menyampaikan harapan agar generasi muda di 6 kabupaten di Sulawesi Barat dapat mengambil bagian dalam pembangunan sesuai dengan potensi masing-masing. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Kemarau panjang, pendengar, harga pangan di Pasar Baru Mamuju mengalami kenaikan. Bersama laporannya dengan reporter RRI Mamuju, Ahyan Irsyada.
5: Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Baru Mamuju mengalami kenaikan akibat kemarau panjang yang sudah terjadi selama 3 bulan terakhir di wilayah Sulawesi Barat. Kenaikan harga juga dipengaruhi ketergantungan Sulawesi Barat terhadap pasokan komoditas pangan dari luar daerah. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Wirno, mengatakan kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas seperti wortel, kentang, dan cabai. Harga wortel dan kentang kini masing-masing mencapai Rp25.000 per kilogram dari harga normal sekitar Rp20.000 per kilogram. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan harga tertinggi hingga mencapai Rp100.000 per kilogram. Ia menyebut kenaikan tersebut sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Menurut Wirno, kenaikan harga dipengaruhi kondisi kemarau yang menyebabkan tanaman mengalami kerusakan. Di sisi lain, permintaan masyarakat terhadap sejumlah komoditas tersebut dinilai masih tinggi.
6: Rata-rata naik semua ya. Yang naik kayak wortel sekarang di sekitaran 25, kentang 25.
7: Dari harga berapa?
6: Dari harga 20. Cabai yang paling parah. Cabai kecil sampai 100 ribu. Keriting 60 sama besar 50. Berjalan 2 bulan ini kayaknya. Penyebabnya ya paling cuaca,
7: kemarau
6: pada mati semua yang tanaman. Baru permintaan banyak tuh.
5: Wirno juga menyebut pasokan sejumlah komoditas pangan di Mamuju masih berasal dari luar Sulawesi Barat, terutama Kabupaten Nderekang, Sulawesi Selatan. Menurutnya, meski pasokan masih tersedia, harga komoditas mengalami kenaikan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Anda masih bersama kami dalam rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan pendengar Warta Pagi Sulbar edisi 27 September 2026. Informasi selanjutnya dapat kami hadirkan Perkemtan Hub Sulbar ingatkan polemik desil bisa mengancam bantuan rumah. Muhammad Ilham melaporkan.
9: Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat, Madariski Salatin mengungkapkan polemik data desil berisiko menggugurkan status calon penerima bantuan rumah tidak layak huni. Perubahan status desil kerap terjadi ketika warga mengajukan pinjaman yang dianggap menambah penghasilan meski dana tersebut justru membebani ekonomi rumah tangga mereka. Status desil ditentukan Dinas Sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN milik Kementerian Sosial bukan kewenangan Perkemtanhub. Pemprov Sulbar mendorong kesepakatan kriteria bersama Dinas Sosial dan Balai Perumahan agar status penerima bantuan tidak berubah di tengah proses verifikasi.
10: Kadang kita sudah pada saat pendataan, kita lihat ini desilnya desil 1 antara 4. Tiba-tiba pada saat mau dilanjuti, ternyata yang punya rumah, ini kan jadi pertanyaan juga. Mereka ada pinjaman gitu kan, menambah penghasilan mereka. Padahal pinjaman yang penghasilan mereka hasil pinjaman gitu kan. Tiba-tiba dia berubah di sini jadi desil 6. Karena yang keluarkan status desil ini kan adanya di dinas sosial, di kementerian sosial. Yang data sel itu satu data gitu kan. Jadi semua kita mengacu ke situ. Pada saat perubahan itu, karena kita dilema gitu kan. Apakah tetap melanjutkan berdasarkan data awal, ataukah harus merevisi berdasarkan desil terakhir ini. Takutnya kalau dalam perjalanannya berubah lagi desilnya kan.
9: Lebih lanjut, persoalan ini muncul di tengah upaya Sulawesi Barat mendapatkan tambahan kota bantuan rumah dari 4.000 unit tahun ini menjadi proyeksi 7.000 unit pada 2027. Madariski berharap seluruh kabupaten memperbarui data penerima calon berkala agar bantuan rumah tidak layak huni tepat sasaran hingga akhir 2026. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, Pangdam 21 Palakawira, Majen TNI Jonathan Binsar Parlohutan Sianipar, mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer Baru di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Muhammad Rusdian Syah melaporkan.
11: Panglima Kodam 21 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Makodam di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Hal itu disampaikan usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Barat Mamuju Senin 22 September 2026. Menurut Pangdam, rencana pembangunan Makodam baru merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan wilayah dan sinergi pembangunan pemerataan pembangunan di Sulbar.
12: Ya, kita rencanakan tahun 2028 ya, kalau sesuai dengan skenario. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Saya sudah sampaikan tadi ke Pak Gubernur, beliau akan menyiapkan lahan nanti, saya minta di Mamuju lah.
11: Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Barat terkait kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya penyediaan lahan. Pangdam merencanakan penyiapan lahan di wilayah Mamuju. Dengan rencana pembangunan Makodam baru tersebut, diharapkan koordinasi pertahanan, keamanan, serta akselerasi pembangunan di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih optimal dan merata hingga ke pelosok daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Bupati Mamasa Pendegar Welem Sambolangi meminta perbaikan jalan di Kabupaten Mamasa karena masih banyak warga yang ditanduk ke fasilitas kesehatan. Nur Asmi Saleh melaporkan.
13: Ya, hari ini kita baru dalam posisi 30% jalan kita yang mantap.
14: Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Mamasa masih menjadi persoalan serius. Hingga saat ini, baru sekira 30% ruas jalan di daerah tersebut berada dalam kondisi mantap. Bupati Mamasa Welem Sambolangi mengatakan, pemerintah daerah menargetkan kemantapan jalan dapat ditingkatkan hingga 60-70% dalam 3 tahun ke depan.

0: dapat memperoleh akses pelayanan pemerintah secara lebih layak.
1: Ya, hari ini kita baru dalam posisi 30% jalan kita yang mantap. Jadi kita berharap bahwa sisa 3 tahun ini kita bisa naikkan jadi 60-70%. Ya, itu juga menjadi pergumulan kami bersama dengan pemerintah provinsi bahwa itu adalah jalur provinsi, sehingga memang kita berharap ada kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan sehingga masyarakat kita semakin merasakan hadirnya negara, hadirnya pemerintah. Dan kami berharap kolaborasi dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim dan juga ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat Mamasa.
0: Pemerintah Kabupaten Mamasa berharap dukungan pemerintah provinsi dapat mempercepat perbaikan akses jalan dan jembatan, terutama pada jalur yang menjadi kewenangan provinsi dan selama ini masih menjadi hambatan masyarakat dalam mengakses layanan dasar. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Untuk selengkapnya Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Mamuju pagi ini.
4: Mamuju

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Pada marah ini pasti itu.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?
4: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati. Bersama Mutiara Pagi.
5: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
4: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian Muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari. Pukul 5.30.
6: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
7: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
8: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
4: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
9: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
10: Assalamualaikum.
9: Iya, dengan siapa di mana?
10: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
9: Oke, silakan.
10: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
11: boleh
10: membedakan
11: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
9: Okay.
11: Masalah suami istri.
4: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

mengenal hasanah budaya Indonesia. Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, selamat pagi tentunya kami ucapkan dan selamat berakhir pekan pendengar, selamat menikmati waktu-waktu bersama dengan keluarga. Pendengar, beragam informasi akan kami hadirkan dalam ruang dengar Anda sembari menunggu pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk kita mengikuti warta berita nasional yang akan disiarkan secara langsung dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami pendengar tentunya di frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Dan untuk Anda di pagi hari ini yang juga memonitor melalui kendaraan, harap hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: RI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah kembali merebut medali emas Asian Games 2026 nomor 75 kg putra. Ia berhasil mencatatkan angkatan 366 kg setelah mengangkat 160 kg snatch dan 206 kg clean and jerk pada final. Rahmat, pendengar, tertinggal dari Ri Chong Song pada snatch setelah lifter Korea Utara membukukan angkatan 162 kg pada kesempatan ketiga. Namun Rahmat tetap tenang dan menjaga peluang melalui strategi angkatan yang membuat persaingan kelas 75 kg semakin ketat. Dan pada clean and jerk, Rahmat membuka angkatan dengan 200 kg, lalu menaikkannya menjadi 206 kg pada kesempatan berikutnya. Rahmat akhirnya, pendengar, berhasil mengunci emas dengan total 366 kg, unggul tipis dari Wirapon Wicuma yang mengumpulkan 365 kg secara keseluruhan. Jadi total angkatan 366 kg Rahmat juga memecahkan rekor dunia.

perlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu, yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia, pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekar Wangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan Sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
2: Baik, ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustadz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustadz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
1: Itu di, begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu, rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya, tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun tidak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya, itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustaz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI Mamuju.

Parang Ta'awu dahulu merupakan pusaka bertuah masyarakat suku Mekongga yang mendiami wilayah Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pade Ta'awu atau Parang Ta'awu pada zaman dahulu dipergunakan oleh raja-raja atau tamalaki panglima perang pada waktu peperangan. Akan tetapi pada masa kini, Parang Ta'awu digunakan sebagai alat bantu untuk mata pencaharian petani, seperti merentes kebun yang sudah banyak ditumbuhi rumput alang-alang atau juga memotong kayu-kayu.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu

Pendengar, imigrasi Bali mengamankan 4 warga negara asing. Satu ditemukan overstay hingga dengan 402 hari. Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali mengamankan 4 warga negara asing yang diduga pendengar melanggar ketentuan izin tinggal. Keempatnya ditangkap dalam razia gabungan operasi penegakan dan penertiban polisi militer dengan sandi Waspada Wiratoba di kawasan Canggu, Bali. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali, Muhammad Noviandri, mengatakan bahwa keempat warga negara asing yang diamankan terdiri atas 3 laki-laki dan 1 perempuan. Masing-masing berinisial MSI, warga negara Mesir, serta EZM dan AA yang merupakan warga negara Rusia. Sementara 1 WNA perempuan berinisial PGA, warga negara Nigeria.

Pengawasan pendengar terhadap warga negara asing merupakan bagian dari upaya berkelanjutan guna menjaga ketertiban keimigrasian. Kantor Imigrasi juga berkomitmen pendengar untuk menjalankan arahan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko agar imigrasi hadir untuk melindungi, melayani, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

Pendengar, beralih ke informasi lainnya, rute Sandek Silumba diproyeksi tembus Kalimantan Timur atau Sulawesi Selatan tahun depan.

Ketua Dewan Pengarah Sandek Silumba, Syamsul Samad, pendengar memproyeksikan rute Sandek Perahu Tradisional tahun depan meluas hingga dengan provinsi tetangga, baik itu di Kalimantan Timur ataupun Sulawesi Selatan. Pernyataan ini disampaikan saat pembukaan Sandek Silumba 2026 pada 25 September 2026 kemarin. Rencana perluasan rute ini pendengar muncul di tengah keterbatasan anggaran yang membuat pelaksanaan tahun ini dipersingkat menjadi 2 etape saja. Adapun jumlah peserta justru meningkat signifikan dari 55 tahun ini menjadi 80 perahu sandek meski anggaran dipangkas dari 3 miliar rupiah menjadi 900 juta rupiah.

Adapun Sande Silumba pendengar adalah event warisan budaya maritim Mandar yang telah masuk Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata sejak digelar pertama kali pada tahun 1995.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

0: Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
1: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
2: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
3: tadinya,
2: kami itu
3: senang bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
1: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Ada gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya.
6: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Halo RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasih Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
3: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
4: Ya, kan udah viral di mana-mana.
5: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapak Susan?
6: Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
7: kerjakan. Iya. Kalau
6: kita lihat aja.
4: Kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga?